Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional di antaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tertutai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan luar bandar kulit pun.
4: Tulis itu pernyataan jenengan itu ditulis.
2: Sentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, Tikorian siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
1: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas kegiatan, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
1: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.

0: sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
1: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
0: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
2: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
3: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
4: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
2: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Lukmantara.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian

0: negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP 3, Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Pendengar dan pemirsa, kita juga akan ikuti bagaimana pantauan arus lalu lintas pagi hari ini bersama Bribda Jessica dalam Polantas Karib Pro 3.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berbagai komposisi lagu pop Indonesia kami hadirkan, sekaligus juga nanti informasi akan kami sampaikan untuk Anda. Anda bisa gabungan di 0356-8834756, atau bisa juga via WhatsApp kami, 0851-9626-4186.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban. Masih ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya di Tuban pagi ini. Anda bisa gabungan dan juga berbagi informasi barengan sama Hasna, mau itu traffic ataupun juga cuaca di tempat Anda. Sampaikan saja di 0356-8834-756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9. Kemudian di aplikasi RRI Digital dan di website resmi kami di www.rri.co.id.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Pendengar, Anda bisa gabungan bersama kami di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sembari juga saya hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Informasi nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda, khususnya adalah informasi yang ada di Kabupaten Tuban. Dalam waktu segera, tepatnya besok ya, karnival di Kabupaten Tuban akan berlangsung. Anda bisa update informasi lengkapnya, khususnya juga untuk lalu lintas. Di Kabupaten Tuban pasti akan sangat-sangat macet dan barangkali Anda supaya tidak terganggu lalu lintas yang orang-orang yang sedang menyaksikan karnival malam minggu besok ya. Anda bisa mencari tempat-tempat atau jalan raya yang tidak melintas di jalur karnival pada malam hari nanti, besok ya, malam besok, malam minggu tepatnya. Anda juga bisa menyaksikan via live streaming Diskominfo Kabupaten Tuban.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Masih ditemani oleh Hasna yang nanti tepat pukul 9 hingga pukul 10. Kita akan beralih di program Halo RRI, edisi hari Jumat yang selalu kami hadirkan di hari Jumat, hari Senin, dan juga hari Rabu setiap minggunya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih menemani siaran kami di Pro 1 RRI Tuban, sekaligus masih tergabung bersama kami. Program Halo RRI menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Hasna menemani aktivitas Anda, tapi kalau program Halo RRI sampai pukul 10 saja atau jam 10 siang, karena tepat pukul 10 hingga pukul 11 nanti kita akan ada dialog Tuban siang ini bersama Inisiatif Zakat Indonesia atau IZI di tingkat Jawa Timur, sekaligus nanti juga ada perwakilan dari Kabupaten Tuban yang akan hadir di studio, akan menemani aktivitas pendengar Pro 1 RRI Tuban di siang nanti. Anda boleh menyampaikan informasi aduan layanan masyarakat di siang hari ini, sampaikan saja di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sembari juga senadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda di pagi jelang siang hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Program Halo RRI sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan sesaat lagi kita akan ikuti program Tuban siang ini masih barengan sama Hasna sampai nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini pendengar, sedari pagi sudah kami sampaikan bahwa Tuban siang ini selama 1 jam ke depan kita akan berdialog bersama dengan 4 narasumber pendengar. 3 sudah ada di studio kami, tapi yang 1 nanti akan terhubung via virtual. Anda bisa melihat secara langsung di Instagram kami RRI Tuban, ataupun Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9. Namun jika Anda terkendala pendengar, boleh bergeser di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Sekaligus bisa juga di website resmi kami di www.rri.co.id. Pendengar pasti sudah mengetahui betul kaitannya dengan inisiatif Zakat Indonesia yang sering akrab dikenal IZI, yang merupakan lembaga amil zakat nasional yang resmi dikukuhkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, serta beroperasi secara akuntabel dan juga transparan dalam mengelola dana ZIS atau zakat, infak, dan juga sedekah. Dan untuk memfasilitasi kebaikan masyarakat Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Tuban. Dalam hal ini kami sudah mengundang dari Kepala Kantor Perwakilan IZI Jawa Timur, kemudian juga ada koordinator atau kami menyebutnya adalah unit layanan zakat yang ada di Kabupaten Tuban ya. Kemudian juga ada yang tergabung sekaligus akan membersamai kita semua. Beliau sebagai owner Manunggal Sport Center Tuban dan juga owner Fresh Salad Tuban. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini sebelum kita membahas lebih jauh, izinkan juga kami untuk terhubung terlebih dahulu bersama dengan narasumber kami Pak Helmi dari IZI Jawa Timur. Kita akan terhubung via virtual ya di kesempatan pagi hari ini karena jaraknya cukup jauh begitu. Nanti Anda bisa bertanya sekaligus juga barangkali ada hal yang ingin disampaikan, sampaikan saja di 0356 8834756, atau bisa juga via WhatsApp kami 0851 9626 4186. Sembari kita menunggu tergabung bersama dengan Pak Helmi, perwakilan kantor dari IZI Jawa Timur, kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber yang ada di studio. Yang pertama izin menyapa, Assalamualaikum Ustadz Susanto.
1: Waalaikumsalam Mbak Hasna dan seluruh pendengar ya.
0: Ustadz pangapunten sangat, mikrofonnya boleh lebih dekat. Matur nuwun sangat kali ini kalau bersama Ustadz Susanto pasti pendengar sudah sangat-sangat familiar sekali begitu. Namun kali ini hadir dengan tema yang beda dan juga dengan wajah yang beda juga ya Ustadz ya. Kalau wajah secara kasat mata kita lihat sama sih ya Ustadz ya. Tapi nanti yang akan kita bahas ini yang akan beda begitu ya, yang akan membersamai kita. Sebelum itu Ustadz boleh menyapa kembali narasumber kami, pendengar kami maksudnya Ustadz, monggo silakan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Mbak Hasna dan seluruh pendengar setia RRI Tuban, kanal inspirasi dan informasi. Baik.
0: Terima kasih Ustaz Susanto. Ini kami sudah terhubung bersama Pak Helmi Bakhtiar. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Helmi. Halo, selamat pagi. Apakah bisa mendengarkan suara kami Pak Helmi? Baik, belum bisa terhubung, nanti akan kita konfirmasi kembali. Kita akan bergeser dulu ke Mas Naufal Hazim, beliau adalah owner dari Manunggal Sport Center Tuban. Mas Naufal, selamat siang, boleh menyapa pendengar kami terlebih dahulu, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang.
2: Saya Mas Naufal, perkenalkan. Saya Mas Naufal dari Manunggal Sport Center.
0: Terima kasih. Sepertinya kalau warga Tuban sudah banyak yang tahu ya. Manunggal Sport Center, siapa sih yang enggak tahu ya? Kita bergeser hari ini Bunda Reni Ayun selaku owner Fresh Salad Tuban. Ini apalagi nih, langganan sih kalau ini, Bang. Boleh menyapa pendengar kami Bunda Reni, monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunda Reni dari Fresh Salad. Semoga siang hari ini selalu segar sampai di hati gitu ya.
0: Terima kasih. Ini tagline-nya ya Bunda ya? Yeah. Oke, segarnya sampai di hati, tidak hanya saat makan saja tapi sampai ke hati begitu. Pendengar, Anda bisa gabung bersama kami ya. Tema kita sangat-sangat menarik di kesempatan Jumat berkah hari ini, yaitu memudahkan saudara kita dimudahkan urusan kita. Sampai nanti jam 11 siang kita masih mencoba untuk menghubungi Pak Helmi Bahtiar dari perwakilan IZI Jawa Timur. Anda nanti bisa bertanya dan juga bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini. hingga nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ustadz Susanto, boleh disampaikan terlebih dahulu kepada pendengar begitu ya, beberapa informasi kaitannya dengan unit layanan zakat Indonesia ini ya, inisiatif zakat Indonesia atau kita sebut dengan IZI akrabnya, boleh disampaikan kepada pendengar tentang IZI yang ada di Kabupaten Tuban sendiri begitu Ustadz Susanto, sembari menunggu hadirnya Pak Helmi dari Jawa Timur, IZI Jawa Timur begitu. Monggo Ustadz Susanto.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar RRI Tuban di mana saja Anda berada, perkenalkan saya Ahmad Susanto dari Kepala Unit Layanan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Tuban Jawa Timur, yang mana pada kesempatan hari ini izin kami sampaikan berkaitan dengan program unggulan kami yang insya Allah sampai dengan hari ini disambut sangat baik oleh masyarakat Tuban, yakni adalah program salah satunya adalah Sayurku Ibadahku. Dan dalam hal ini juga berkaitan dengan saudara kita yang sedang berduka di NTT, kami hadir bersama dengan komunitas-komunitas baik yang insya Allah hari ini membersamai kita ada Mas Noval, ada Bu Reni, dan pimpinan kami yakni Mas Helmi. Yang mana di Tuban ini kami belum 1 tahun, baru 2 bulan ya. Kantor kami beroperasi di Tuban ini baru 2 bulan, tetapi insya Allah untuk IZI sendiri berdiri di 2014 dan dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional itu di 2015 yang tersebar di 17 provinsi se-Indonesia, sehingga insya Allah program seantero negeri atau dari Sabang sampai Merauke dan salah satunya Tuban ini menjadi

0: Bisa, oke. Okay. Sembari kita menunggu pendengar, Mamuten sangat karena memang kalau secara virtual ini hal-hal yang di luar kendali kita terjadi begitu ya. Kita bergeser terlebih dahulu ke Bu Reni dulu, nggak apa-apa ya Mas Naufal ya. Bu Reni boleh menyapa pendengar kami, tadi udah menyapa ya. Namun sebelum membahas lebih lanjut, mungkin boleh sedikit saja disampaikan spoiler kaitannya dengan Fresh Salad. Sekalipun kami sudah tahu Fresh Salad siapa sih di Tuban yang nggak tahu begitu ya. Bahkan secara personal saya pun, ini bukan karena saya ini ya, ada Bu Reni di sini ya. Saya juga sering ke sana begitu. Saya juga baru pertama kali bertemu dengan ownernya di sini begitu. Boleh menyampaikan ke pendengar kami, Fresh Salad ini sudah sedari tahun berapa sih Bu Reni? Kemudian kira-kira ada, apakah cabangnya hanya ada satu yang ada di Jalan Pramuka itu? Atau sudah ada di tempat lain juga? Ini boleh di-spoiler juga kepada pendengar, Wanggo.
1: Ya, terima kasih. Sebenarnya Fresh Salad itu lahir dari ketidaksengajaan. Okay. Kegabutan ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Jadi berawal dari kesukaan anak saya terhadap produk buah gitu ya. Jadi saya variasi menjadi salad buah. Karena biasanya kan makan buah biasa gitu ya. Sampai akhirnya ada teman yang coba, kok enak gitu kan. Akhirnya saya beranikan untuk open order. Dan itu masih di rumah gitu kan. Masih di rumah, open order seminggu satu kali gitu. Sampai akhirnya permintaan banyak. Jadi ketika saya nggak bikin, ternyata ada yang minta seperti itu. Akhirnya saya beranikan diri untuk buka open ordernya lebih sering seperti itu. Dan di tahun 2023 gitu saya beranikan diri untuk buka outlet. Tapi sebelumnya itu sudah sekitar 1,5 tahun saya open order dari rumah seperti itu. Dan di tahun 2000 alhamdulillah respon teman-teman atau masyarakat juga ini ya antusias gitu, karena Fresh Salad ini on the spot kita bikinnya. Okay. Jadi mungkin satu-satunya ya saat itu di Tuban gitu. On the spot, jadi customer datang baru kita bikinkan. Kita tidak menyimpan di showcase seperti itu. Sehingga segarnya itu kerasa. Dan alhamdulillah di tahun 2025 kita buka cabang di Jalan Sunan Kalijogo. Di Sunan Kalijogo ini cabang yang kedua seperti itu ya. Semoga tetap bisa bertahan dan memberikan manfaat ya kepada banyak orang, itu sih tujuan dari Fresh Salad.
0: Baik, terima kasih. Berawal dari ketidaksengajaan tapi sekarang sudah ada 2 cabang. Luar biasa sekali. Dan cabangnya sama-sama di Kota Tuban, betul ya, yeah. Bu Reni ya. Pendengar, nanti Anda boleh gabungan bersama kami sebelum kita geser ke Mas Naufal. Sepertinya ini Pak Helmi, semoga saja ini Mas sudah bisa terhubung ke pendengar ya. Mas Helmi, apakah sudah bisa terhubung? Punten. Selamat siang. Assalamualaikum, Pak Helmi Bahtiar. Ini ternyata masih di mute, boleh dinyalain, jangan di mute teleponnya. Halo? Masih ke mute ini sepertinya ya. Coba kita ulangi lagi sebentar ya. Pendengar, mohon maaf dengan sangat, ada beberapa yang hal yang di luar kendali kami terjadi begitu ya. Dan siang hari ini kami harus menghubungi kembali, kita coba telepon lagi. Seperti ini baru bisa. Halo? Halo Pak Helmi, selamat siang. Pak Helmi, ini suaranya sudah masuk ke studio kami. Selamat siang Pak Helmi.
2: Selamat siang, 14.
0: Halo? Selamat siang. Pak Helmi, teleponnya masih ke mute lagi. Halo? Selamat siang. Oke, okay. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Helmi. Assalamualaikum, sudah bisa tergabung? Suara kami sudah bisa didengar? Ini sudah muncul suaranya, tapi Pak Helmi belum bisa. Atau masih ada kesibukan, barangkali ada suara ya. Baik, kita turunkan dulu telepon dari Pak Helmi. Kita geser dulu ke Mas Naufal. Pangapunten sangat Ustaz Susanto, Mas Naufal dan Bu Reni. Ada terkendala kaitannya dengan jumpa secara virtual ini. Oh, iya. Di luar kendali kita begitu ya. Izin untuk Mas Naufal. Aduh, teleponnya nyala lagi sebentar ya. Halo, assalamualaikum Pak Helmi. Halo Pak Helmi.

0: Apakah bisa mendengarkan suara kami? Mas Naufal Hazim, selaku owner Manunggal Sports Center Tuban. Iya, lagi-lagi tempat olahraga satu ini siapa sih yang tidak tahu? Bahkan mungkin banyak anak-anak muda yang sering bolak-balik ke sana ya, Mas Naufal. Boleh disampaikan kepada pendengar, lahirnya nama Manunggal Sports Center ini sudah sejak kapan begitu, yang kemudian eksisnya sampai hari ini banyak sekali yang mengenal ini. Ada hal-hal yang barangkali yang menarik yang disampaikan oleh pendengar kaitannya dengan kalau bicara soal Manunggal Sports Center adalah tempat olahraga gitu ya. Tapi kan tempat olahraga tuh banyak nih di Tuban. Kiranya kenapa harus Manunggal Sports Center begitu ya? Boleh monggo, silakan.
1: Iya. Alhamdulillah ini kalau untuk Manunggal Sports Center sendiri kita sebenarnya sudah lahir sejak tahun 2009-2010. Waktu itu namanya masih belum Manunggal Sports Center. Karena fasilitas kami masih kolam renang dan lapangan futsal waktu itu. Jadi Manunggal Futsal sama kolam renang gitu aja, belum sport center. Terus ada ya perkembangan, sedikit perkembangan, renovasi dan lain-lain. Kami memutuskan ada beberapa cabur baru seperti lapangan basket, lapangan badminton, itu... Lapangan basket itu lahirnya waktu di tahun 2023. Sedangkan lapangan badmintonnya lahir di tahun 2025. Baru banget, bisa dikatakan baru. Jadi banyak komunitas-komunitas yang kami gandeng, sekolah-sekolah, klub-klub tentunya. Karena visi misi kita yang paling utama tetap kita meningkatkan cabur olahraga yang ada di Tuban ini agar bibit-bibit atlet kita itu terbimbing atau terbina dengan baik. Jadi kita bantu dari sisi situ. Jadi kita juga jalan bareng-bareng dengan federasi, dengan lembaga olahraga seperti KONI, Dispora. Kita juga banyak jalan bersama. Seperti halnya di event-event kepemerintahan seperti Bupati Cup, Por Cup, Por Prof dan lain-lain, sering kami bantu federasi federasi. Di samping itu kita juga alhamdulillah masih satu manajemen dengan kolam renang yang ada di Pahlawan. Terus sama yang ada di Jago, kolam renang Jago itu ada di Jatirogo, sama lapangan futsal yang ada di Kerek.
0: Oke. Terima kasih banyak Mas Naufal, luar biasa sekali ternyata bisa kita katakan dari beberapa kecamatan ya yang ada di Kabupaten Tuban ternyata ada yang satu manajemen dengan Manunggal Sports Center. Berawal dari memang awalnya namanya bukan Manunggal Sports Center karena olahraga hanya tempat olahraga beberapa saja begitu ya Mas ya. Tapi saat ini memang banyak cabur yang bisa dilakukan aktivitas di sana sehingga namanya jadi Manunggal Sports Center karena bisa jadi habis ini banyak lagi cabur-cabur yang lainnya akan hadir di sana ya Mas ya. Amin, harapannya demikian begitu. Terima kasih, kami masih belum bisa terhubung pada Mas Helmi Bakhtiar. Kita geser lagi ke Ustadz Susanto, selaku kepala dari IZI Tuban begitu. Boleh disampaikan kepada pendengar Ustadz, karena fokus kami hari ini adalah berkaitan dengan program yang dibawa atau inisiasi dari Ustadz Susanto yang luar biasa, yang kemudian menggandeng beberapa komunitas atau wirausaha yang ada di Kabupaten Tuban. Ustadz, kenapa sih muncul nama Sayurku Ibadahku? Apakah ada latar belakang sendiri dari program ini begitu? Monggo boleh disampaikan kepada pendengar.
2: Baik, terima kasih Mbak Hasna. Baik, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah dan dibahagiakan Allah dimanapun saja Anda berada. Sayurku Ibadahku ini lahir ketika kami melihat ada langganan kami, ibu-ibu langganan kami yang beliaunya saya tanya, Bu, jenengan jualan seperti ini itu seringnya habis atau enggak gitu. Rata-rata beliau menjawab, seringnya enggak habis sih, Tat. Tapi kami bersyukur kami masih diberikan sehat. Kami bersyukur kami masih bisa memiliki rezeki meskipun sedikit. Maka dari situlah kemudian saya gali lebih dalam lagi bahwa posisi beliau adalah sudah ditinggal wafat oleh suaminya yang harus menghidupi putra-putrinya, dalam hal ini biaya sekolah, kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Sehingga dari situlah kami dari Inisiatif Zakat Indonesia Tuban hadir untuk memberikan solusi dengan program Sayurku Ibadahku, dengan harapan titipan dari donatur, donasi dari donatur itu bisa memborong jualannya beliau, sehingga hari itu beliaunya si penjual rengkek sayur keliling ini bisa tegap berdiri, bisa semangat untuk menjemput rezeki di hari itu dan pulang dalam kondisi yang berbahagia. Dan tidak hanya itu, Mbak Asna dan para pendengar sekalian, selain kami membeli atau memborong jualannya beliau, kemudian kami salurkan, kan kami beli tadi itu selama misalkan dapat 10 paket, maka 10 paket itulah kami minta rekomendasi dari beliau, si ibu ini, Bu, tolong dong kami dikasih rekomendasi tetangganya jenengan yang di situ membutuhkan dari sayurnya jenengan ini, sayur lengkap ya, karena kan tidak hanya sayur, ada tentunya ada lauk, bumbu dan sebagainya, kemudian kami salurkan kepada tetangga kanan kiri atau masyarakat yang membutuhkan. Jadi kami membeli dagangannya beliau agar tetap tegak berdiri menjalani hidup semangat tanpa putus asa. Di sisi lain kami juga membahagiakan saudara-saudara kita yang membutuhkan, di situ tidak bisa keluar karena sakit, karena jompo misalkan, atau karena memang sudah tidak ada saudara sama sekali. Dan khususnya dalam hal ini kehadiran Izi bersama dengan Mas Noval dan Bu Reni di program NTT. Karena kami melihat selain lokal Sayurku Ibadahku, Izi juga terpanggil untuk ikut serta berkontribusi di program saudara kita yang terdampak bencana di NTT. Sehingga alhamdulillah kami telah menjalin kolaborasi resmi bekerja sama dengan Mas Noval di Manunggal Sport Center dan juga Bu Reni di Fresh Saladnya, dan juga ada dua komunitas yang belum bisa hadir hari ini, ada Salimah Tuban dan juga BSM Tuban. Semua komunitas yang tadi saya sebutkan insya Allah siap saling tolong menolong, saling berkolaborasi, saling menguatkan bersama Izi untuk membahagiakan saudara kita yang ada di NTT. Dengan cara apa? Kalau Bu Reni, sebagian dari keuntungan Fresh Saladnya beliau disalurkan kepada Izi untuk membantu saudara kita di NTT. Dan dalam hal ini Mas Noval juga dari Manunggal Sport Center mengalokasikan sebagian keuntungan dari bisnis yang tadi beliau sebutkan untuk disalurkan kepada Izi, dan kemudian kami dari Izi akan menyalurkan kepada saudara kita yang ada di NTT yang hari ini insya Allah informasinya masih terus berproses dari waktu ke waktu, dan kita mudah-mudahan termasuk salah satu yang terlibat mendapatkan jariah atas yang kita berikan. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Tadi sudah ada yang berkomentar di era digital kami, tapi ternyata sudah terjawab juga pesannya langsung tadi kaitannya dengan support dan juga dukungan seperti apa begitu yang diberikan dari owner Fresh Salad sekaligus juga Manunggal Sport Center tadi, karena fokusnya pendengar adalah kaitannya dengan sayur salad begitu. Tapi sayurku ibadahku, sayur salad ini kan keinget salad, ini sayur salad jadinya. Kita masih coba untuk kembali menghubungi, semoga saja kali ini bisa, karena kami mengharapkan betul barangkali Pak Helmi ini bisa menyapa sekalipun hanya satu kali menyapa on air begitu ya. Kita akan coba untuk menghubungi kembali. Di kesempatan siang hari ini kita akan terhubung bersama Pak Helmi Bahtiar dari perwakilan IJI Jawa Timur. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Suara kami terdengar jelas, Pak Helmi? Halo, Pak Helmi, suara kami jelas? Suara jenengan sudah aman tadi terdengar. Baik, terima kasih. Kami tadi sudah membahas dan juga ngobrol barengan sama Ustadz Susanto bersama Mas Novel dan juga Bu Reni yang hari ini berada di studio kami. Mas Helmi, saya manggil Mas, tadi juga manggil Pak ini. Punten, Pak Helmi Bahtiar dari Kepala Kantor Perwakilan IJI Jawa Timur, boleh menyapa pendengar kami di kesempatan siang hari ini. Monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Tuban. Alhamdulillah bisa ngobrol bersilaturahmi sekaligus mengupdate seputar isu-isu kemanusiaan di level nasional. Semoga bisa lebih intens ngobrol, guyup, tapi juga hangat gitu.
0: Terima kasih
3: sangat. Salam semuanya.
0: Siap. Baik, terima kasih Pak Helmi. Boleh disampaikan kepada pendengar sedikit memperkenalkan begitu kaitannya dengan IZI di Jawa Timur sendiri yang kali ini tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Ustadz Susanto, IZI yang ada di Kabupaten Tuban. Pak Helmi, boleh sedikit disampaikan kepada pendengar juga yang ada di Jawa Timur program-program prioritasnya saat ini begitu, Pak Helmi. Monggo.
3: Baik. Pendengar RRI, jadi kami adalah lembaga zakat tingkat nasional di mana Jawa Timur ini adalah salah satu kantor perwakilannya. Saat ini kami memang fokus dalam
0: Pak Helmi masih bisa terhubung bersama kami.
3: Oh iya, baik. Agak terputus ya, karena secara jadwal sebetulnya kami menjadwalkan untuk menyelenggarakan program peduli kekeringan, tapi pada kenyataannya ada satu isu kemanusiaan yang lebih intens saat ini, yaitu NTT begitu. Sebetulnya di saat yang sama, di pekan ini pun ada bencana di NTT, ada bencana kebakaran di Kalimantan gitu. Tapi pada prinsipnya kami ingin mendorong bahwa setiap program itu intens pada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, lebih prioritas untuk dibantu.
0: Baik, gitu. Terima kasih Pak Helmi. Pangapunten sangat. Kita selesaikan dulu beberapa 2 atau 3 pertanyaan untuk panjenengan supaya nanti bisa melanjutkan aktivitas lagi begitu ya Pak Helmi ya.
3: Siap.
0: Pertanyaan berikutnya kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan IZI di Jawa Timur sendiri begitu yang memiliki tagline memudahkan dan juga dibudahkan ya Pak Helmi ya. Sejauh ini apakah memang IZI ini sudah ada di masing-masing daerah yang ada di Jawa Timur atau hanya beberapa daerah saja begitu?
3: Baik. Secara regulasi sebetulnya 3 tahun lalu, ini mungkin agak flashback sedikit ya. Apa Ibu sekalian ya. Jadi secara regulasi Lembaga Zakat Tingkat Nasional itu hanya boleh gitu dalam putusan Menteri Agamanya itu membuka satu kantor tingkat provinsi. Tapi 2024 kemarin melalui putusan Menteri Agama yang terbaru diperkenankan membentuk unit layanan zakat di kota kabupaten. Nah, tahun 2026 ini kami ada di 3 kota kabupaten, salah satunya di Tuban, kemudian ada di Lumajang, dan satu lagi di Magetan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk menjangkau segala bentuk kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada masyarakat, baik itu konteksnya muzaki. Kami sebagai lembaga zakat memang intens mengedukasi seputar zakat itu maupun infak. Kemudian kami juga ingin menjangkau lebih luas pada program-program yang sifatnya kebutuhan masyarakat, dalam hal ini adalah mustahik. Kami ada di 18 kota kabupaten. Meskipun ada 3 titik tadi itu ya yang ada kantor perwakilannya atau unit layanan zakatnya, tapi 15 sisanya itu lebih ke jejaring yang basisnya kemitraan gitu. Seperti di Pacitan, di Lamongan, kemudian di Bojonegoro kami juga ada.
0: Baik, terima kasih.
3: Kira-kira begitu.
0: Terima kasih Pak Helmi. Pertanyaan terakhir untuk Pak Helmi, harapan kedepannya adanya IZI di Kabupaten Tuban ini seperti apa begitu, monggo.
3: Mungkin ada 2 ya. Yang pertama adalah kami ingin juga lebih dekat dengan masyarakat, baik itu stakeholder yang pertama adalah mustahik, jadi orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dari dana zakat infak. Maka harapannya adalah Bapak Ibu, mungkin para pendengar RRI juga bisa menjadi jembatan kebaikan, karena kami kan lembaga intermediaris, begitulah kira-kira ya. Menjembatani para agenia, orang-orang yang berkecukupan kepada saudara-saudara kita yang sedang ada hambatan secara kehidupan, kebutuhan, daruriat sehari-hari. Hingga yang pertama harapannya adalah Bapak-Ibu bisa menjalin silaturahmi lebih intens bersama kami untuk kami bisa menjangkau masyarakat lebih dalam. Yang kedua adalah harapannya semoga keberadaan IZI ini di Tuban khususnya itu bisa memberikan bisa memberikan pesan-pesan kebaikan bahwa segala bentuk rezeki kita itu punya hak masyarakat lain gitu. Sehingga kalau kita punya harta, kalau itu wajib zakat, maka kita harus ringan tangan untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau kita punya harta berlebih juga, kita juga harus berderma untuk orang lain, karena itu sebagian dari rezeki kita memang dititipkan Allah Ta'ala untuk orang lain. Mungkin dua pesan itu kira-kira.
0: Baik, terima kasih sangat Pak Helmi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga lain kesempatan kita bisa terhubung dan juga menyapa pendengar RRI Tuban, Je. Matur nuwun sangat.
3: Iya, siap.
0: Assalamualaikum.
3: Oh, iya.
0: Pripun, ada tambahan lagi Pak Helmi? Aman?
3: Oh iya, saya di penghujung ini karena ini bagian dari isu kebencanaan nasional. Kami sih juga mengajak masyarakat di Tuban untuk kirim doa, kirim support pada saudara-saudara kita yang memang diuji kesulitan di wilayah timur ya, utamanya di NTT dan sekitarnya. Itu saja.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum Pak Helmi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih pendengar. Kita sudah bisa tergabung sekalipun via virtual bersama Pak Helmi. Sudah menyapa pendengar Pro 1 RRI Tuban. Kali ini kita fokus yang ada di studio. Begitu ada Bu Reni, ada Mas Tompel dan juga Ustadz Susanto yang bersama kita. Masih ada waktu kurang lebih 25 menit ke depan. Kita maksimalkan tanpa jeda selama 1 jam. Karena memang ada kejeda beberapa kendala tadi yang terjadi begitu ya. Ustadz dan juga Mas Tompel, Bu Reni. Ini ada yang bertanya di era digital kami berkaitan dengan kegiatan kita hari ini begitu ya, tadi yang sudah disampaikan Ustadz Susanto. Pak Ngapunten mau nanya, kalau kita sebagai warga biasa mau donasi, apakah harus datang ke kantor atau saya harus datang kemana? Karena sejauh ini saya belum mendapatkan informasi kalau Izi ini ada di Tuban. Begitu, ini berarti yang jawab Ustadz Susanto. Monggo, silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada penanya, dalam hal ini bunda atau ayah atau mas atau mbak. Izin saya menjawab, segala bentuk rencana baik yang dalam hal ini apakah berupa, khususnya berupa dana, di Izi Tuban ini insya Allah kami memberikan layanan untuk memudahkan panjenengan semuanya. Cukup dengan menyimpan nomor kami 0823-2984-4948. Saya ulangi sekali lagi, 0823-2984-4948. Ini adalah call center dari Izi Tuban. Insya Allah rencana-rencana baik panjenengan ini akan kami berusaha mudahkan. Dengan apa? Apakah kami akan datang ke rumah jenengan berupa jemput donasi, atau misalkan jenengan aktivitasnya di area Tuban Kota, misalkan jenengan di Dinas Pendidikan misalkan ya, atau di Rumah Sakit Kusmo misalkan, atau di mana di area Tuban, insya Allah bisa ketemuan kan gitu, untuk memudahkan rencana baik jenengan itu agar sampai kepada kami, tidak harus datang ke kantor. Jadi insya Allah sebagaimana tagline kami, dengan memudahkan, insya Allah kami yakin akan dimudahkan semuanya. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz Susanto. Jadi pendengar, tadi nomor teleponnya sudah kami catat dan itu juga call center nomornya Ustadz Susanto sendiri ya? Betul Ustadz?
2: Bukan.
0: Oh bukan ya, beda ya berarti. Ini udah saya catat, nanti saya info kembali. Ya. Atau pendengar Pro 1 RRI Tuban nanti boleh DM di Instagram kami, akan kami sampaikan begitu ya. Sudah saya catat, nanti di akhir dialog kami sampaikan kembali. Kita akan geser dulu ke Bu Reni. Terima kasih, kembali kami sampaikan, boleh disampaikan lagi kepada pendengar begitu ya. Yang kali ini kami bisa menyebutkan ini adalah mensupport dan juga mendukung dari program Izi sendiri yang ada di Kabupaten Tuban. Namun sebelum juga mendukung dan mensupport di program Izi sendiri, apakah juga selain itu mensupport juga dari teman-teman komunitas atau juga lembaga-lembaga yang lainnya begitu Bu Reni, boleh disampaikan kepada pendengar.
4: Baik, terima kasih Mbak Hasna. Sesuai dengan tagline kita ya gitu ya, segar sampai ke hati. Jadi fresh salad itu ingin tidak sekedar sebagai usaha yang kita ada profit gitu, tapi profit kita itu bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas seperti itu. Jadi memang ini bukan yang pertama kali bagi kami fresh salad gitu ya. Jadi sebelumnya sudah ada beberapa kolaborasi juga dan beberapa juga dengan Ustadz Susanto juga gitu ya, tentang mungkin tentang ini salah satunya menyalurkan air bersih di daerah kekeringan seperti itu. Kemudian ada juga beberapa waktu yang lalu yang ada gempa di mana itu kita mengirimkan bahan yang jadi pakaian yang layak pakai dan seterusnya, karena memang waktu itu disupport dengan JNE sama POS. Jadi kita mengkolek itu seperti itu juga. Kemudian kita juga menjadi salah satu anggap aja bensin gitu ya. Itu untuk beberapa proyek kita tentang ketahanan keluarga. Jadi saya juga ada proyek untuk ketahanan keluarga yang saya harus turun, dan itu support system adalah dari Fresh Salad salah satunya. Jadi dan yang sekarang itu dengan Easy, kolaborasi kita saat ini adalah setiap pembelian dari customer kita gitu ya, ini omsetnya, jadi total pembelian dari customer kita itu 5% dari yang customer kita belanjain ke Fresh Salad itu akan kita langsung donasikan ke korban gempa di NTT. Jadi kita, ini bukan keuntungan ya, tapi 5% dari omset kita akan kita donasikan dan kita bagi dua periode. Itu untuk saat ini seperti itu.
0: Terima kasih sangat Bu Reni. Ternyata memang sudah banyak sekali program-program yang ada di Kabupaten Tuban khususnya karena saat ini bersinggahnya di Kabupaten Tuban. Kita belum tahu apakah Nas akan ada cabang juga di luar kota, semoga saja begitu. Insya Allah. Kita bergeser ke Mas Naufal dengan pertanyaan yang sama tentunya. Apakah juga kalau bicara soal aktivitas atau event mungkin sering ya Mas ya? Kami pun juga sering melihat logo dari Manunggal Sport Center saat kegiatan. Tapi untuk di lembaga-lembaga di Kabupaten Tuban sendiri khususnya, apakah juga sering mengikut serta bersinergi dan juga berkolaborasi begitu dari Manunggal Sport Center sendiri? Monggo.
1: Iya, terima kasih. Sebenarnya kesempatan-kesempatan seperti ini tuh banyak ya kita cari di Tuban itu. Nah, alhamdulillah Manunggal Sport Center sendiri juga ada program. Nah, kita kasih nama programnya MSC Peduli Kemanusiaan. Lalu karena kita banyak dibersamai oleh lembaga-lembaga amil zakat seperti Easy ini, kemarin Ustadz Susanto membuka open kolaborasi lah ya, bisa dikatakan. Jadi kita sudah alhamdulillah kita sudah tanda tangan MOU kolaborasi bersama dengan Easy untuk korban, terutama korban bencana di NTT ini, yang nantinya bentuknya juga hampir mirip sama Fresh Salad. Sebagian dari income-nya Manunggal Sport Center akan disalurkan kepada korban di NTT, saudara kita. Dan juga bentuknya ada juga yang open donasi, jadi kita juga nanti dengan komunitas-komunitas yang kita bersamai akan kita florkan bentuk kolaborasi kami. Ada loh ini open donasi juga, jadi dengan kalian main di tempat kami di Manunggal Sport Center, sama saja sudah menyalurkan pendapatan untuk korban NT. Di samping itu, kalau mau donasi langsung lewat kami juga bisa. Dan yang nantinya akan langsung kami teruskan ke Easy secara langsung. Setelah itu mungkin ada juga ya, mungkin nanti ditambahkan sama Ustadz Susanto terkait perlengkapan-perlengkapan yang bisa disalurkan kepada korban seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi Mas Novel atau cukup, Pak Man?
1: Ya, mungkin terkait penyebaran informasi ini, semoga nanti semakin meluas biar target dari donasi NTT ini segera tercapai, segera disalurkan, biar saudara-saudara kita di NTT segera cepat pulih. Itu aja.
0: Baik, terima kasih sangat Mas Naufal. Ternyata hari ini selain kita juga fokus di program Sayurku Ibadahku begitu, tapi fokus utama kita juga yang paling kita katakan urgent pada saat ini adalah sahabat-sahabat kita yang hari ini sedang diuji begitu ya. Tentu kita kembali ke Ustadz Susanto yang tadi disampaikan juga oleh Mas Naufal kaitannya dengan barang-barang ataupun hal yang memang bisa kita salurkan lewat Easy khususnya untuk warga yang ada di Kabupaten Tuban. Barangkali secara pribadi, tidak dari mungkin orang-orang yang pekerja atau juga bukan orang yang berwirausaha ingin juga berdonasi begitu, Ustadz Susanto, apakah ada waktu yang tagline apa ya, waktu batas yang sudah ditentukan dari ISI sendiri khususnya ada di Kabupaten Tuban untuk ikut berdonasi begitu, boleh disampaikan kepada pendengar?
2: Baik, terima kasih Mbak Hasna. Baik pendengar RRI, di mana saja Anda berada, berkaitan dengan update terbaru dari NTT, informasi dari relawan kami yang ada di lokasi, bahwa sampai dengan hari ini ISI sudah bergerak menghadirkan dapur umum di Waso, Desa Satar, Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT. Dan juga yang kedua adalah di Jalan Ikan Paus di daerah Kelurahan Tanjung Ende Selatan Flores NTT. Yang mana insya Allah informasi yang terbaru lagi, yang terupdate lagi dari ISI akan melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan psikososial, yang dalam hal ini mungkin salah satunya adalah trauma healing. Tetap memberikan motivasi kepada semua, apakah itu dari anak-anak ataupun sampai lansia, untuk tetap bisa bangkit dan melihat akan ada hikmah yang Allah berikan di balik ini semuanya. Mungkin salahnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pembagian PMT, yang dalam hal ini mungkin adalah berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan siap saji yang sehat gitu ya, PMT ya. Kemudian ada dapur umum, mengantisipasi jangan sampai ada yang kelaparan kan gitu. Kemudian perlengkapan-perlengkapan lainnya, yang mana yang tadi disampaikan oleh Mas Noval adalah sangat urgent. Ini update per hari ini adalah berkaitan dengan itu, pembagian PMT, dapur umum, dan perlengkapan dapur. Ini informasi dari TRC, Tim Relawan Cepat ISI di NTT. Sehingga Bapak Ibu atau pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa Bapak Ibu kontribusikan yang berkaitan dengan hal itu? Kalau memang Bapak Ibu bisanya berupa dana, ya insya Allah dari dana panjenengan semuanya tadi akan diserupakan dari yang tadi saya sampaikan, psikososial, pembagian PMT, dapur umum, atau bahkan perlengkapan dapur. Dan tentunya update-update informasi ini akan terus kami sampaikan. Bisa jadi hari ini saya menyampaikan, nanti ba'da Jumatan ada yang sudah terpenuhi, sehingga nanti kami akan update kembali, oh per hari ini yang sangat dibutuhkan saudara kita di NTT adalah ini. Sehingga boleh jenengan hadir ke kantor kami, atau tadi bisa berkomunikasi di 0823-2984-4948, sehingga kami bisa jemput donasi di rumah jenengan, di kantor, atau di mana saja berada yang area Kabupaten Tuban, insya Allah akan kami hadir menjemput donasi atau niatan baik panjenengan. Atau juga bahkan panjenengan cocoknya dengan Fresh Salad atau ke Mas Noval di Manukal Sport Center atau di mana yang di situ menjadi mitranya ISI dalam program ini, insya Allah bisa. Demikian.
0: Baik, terima kasih. Jadi memang sudah bermitra dan juga bersinergi di Kabupaten Tuban sendiri. Beberapa komunitas yang atau wirausaha yang tergabung begitu ya, di mensupport dan mendukung ISI yang ada di Kabupaten Tuban, luar biasa sekali. Ada yang berkomentar lagi, Ustadz, kaitannya dengan hal tersebut di media sosial kami. Apakah ada media sosial yang bisa kami akses ya Pak, supaya kami bisa tahu update-nya, barangkali itu bisa diupdate di media sosial. Begitu, apakah sudah ada begitu di Tuban sendiri, Ustadz? Monggo.
2: Baik, nanti akan kami kirimkan ke Mbak Hasna untuk linknya berkaitan dengan itu. Insya Allah demikian.
0: Terima kasih, karena memang ini kalau orang-orang sekarang update-nya kan di media sosial begitu ya. Ingin tahu betul begitu update-nya bagaimana, sampai mana gitu kan. Ini nanti kami share ya pendengar ya informasi lebih lanjut. Kami waktunya tinggal 10 menit terakhir begitu. Matur nuwun sangat Ustadz Susanto, kemudian Mas Novel dan juga Bu Reni. Sebelum kita menutup, tentu kita akan ada closing statement dulu ya yang boleh disampaikan dari masing-masing narasumber yang hadir hari ini. Dari Bu Reni dulu boleh? Monggo sebagai penutup begitu. Namun sebelum menutup begitu ya, Bu Reni, kita bagi dulu satu pertanyaan lagi, saya baru keingat begitu ya. Boleh disampaikan kepada pendengar kami, barangkali juga pendengar ini nanti bisa terinspirasi, yang memiliki sebuah usaha pun ingin juga menyisihkan sedikit rezekinya untuk berbagi. Ini dari perspektifnya Bu Reni sendiri sebagai seorang wirausaha begitu. Monggo.
4: Iya, mungkin sebagai ini ya, wirausaha atau kita mempunyai usaha atau apa, biasanya secara teori ketika kita ingin meningkatkan omset atau mungkin penjualan kita adalah dengan marketing atau teori-teori yang sudah kita pelajari. Tetapi terkadang kita lupa gitu ya, bahwa ada jalur yang sebenarnya memang penentu dari semuanya gitu ya, penentu dari semuanya, yang jalur itu yang sebenarnya mudah gitu ya, mudah, tidak semua orang bisa melakukan itu, dan itulah yang sedang saya coba untuk konsisten di situ, yaitu dengan jalur langit mungkin ya, kalau orang, bagaimana ketika kita berbagi dengan orang maka Allah juga akan menolong kita gitu ya. Ketika kita memudahkan urusan orang, maka Allah juga akan memudahkan urusan kita. Ini Mbak Asna, mungkin ketika kita belum mengalami, mungkin belum mempercaya bahwa sejauh ini selama saya berusaha itu pertolongan-pertolongan itu hadir tanpa kita duga dan tidak ada kaitannya dengan teori yang kita pelajari. Hanya karena kita membantu dan memasrahkan gitu ya. Oke, misal nih untuk ini ya, ada yang bertanya seperti ini, apa enggak rugi gitu ya? Apa enggak rugi memberikan sekian persen? Apa enggak rugi memberikan donasi seperti ini gitu kan? Itu kan perhitungan bisnis. Nyatanya tidak gitu ya. Setelah seperti ini gitu ya, biasanya yang saya alami itu selalu didatangkan customer yang kita tidak tahu arahnya dari mana, seperti itu. Jadi kembali lagi, ketika kita memudahkan urusan orang lain atau ketika kita membantu saudara kita, maka Allah tidak akan pernah melupakan kita. Itu pasti gitu ya. Jadi kuncinya di situ insya Allah.
0: Baik, terima kasih sangat Bu Reni. Sekarang boleh langsung dilanjut sebagai closing statement, karena sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan Izzy, sekaligus juga harapan kedepannya, dan sebagai penutup dialog barengan sama Bu Reni di siang hari ini. Monggo.
4: Fresh salad, segar sampai ke hati gitu ya. Dan insya Allah semoga juga bisa menyegarkan tidak hanya secara fisik, hati, tetapi juga memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Insya Allah seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Bisa terus bermanfaat untuk masyarakat lebih luas. Kita bergeser ke Mas Naufal di kesempatan siang hari ini. Mas Naufal, harapannya, namun sebelum harapannya di pertanyaan yang sama tentu ya, kita mendengarkan perspektif dari Mas Naufal sendiri begitu ya. Kalau tadi sudah dari Bu Reni sebagai wirausaha yang di bidang olahraga, tempat olahraganya anak muda di Tuban, boleh disampaikan kepada pendengar begitu. Monggo Mas Naufal.
1: Iya, untuk harapan kami sebenarnya kurang lebih ya hampir mirip dengan Ibu Reni. Semoga nanti korban bencana yang ada di NTT, saudara-saudara kami, segera pulih, segera bisa merasakan kehidupan yang kembali normal seperti sedia kala, seperti itu. Dan harapan kami selaku business owner selalu ada kesempatan-kesempatan seperti ini agar kita terus selalu bisa berbagi kebaikan, bisa berbagi hal-hal yang menjunjung tinggi kemanusiaan, serta dari bisnisnya sendiri kita juga ya mirip sama Ibu Reni. Jadi enggak ada yang bisa membuat kita rugi saat kita mengeluarkan sepeser apapun itu demi kemanusiaan, demi orang-orang di sekitar kita.
0: Terima kasih sangat Mas Naufal, luar biasa sekali. Kita bergeser ke Ustadz Susanto sebagai closing statement 5 menit terakhir. Ustadz Susanto, boleh disampaikan kepada pendengar, kami yakin betul hari ini dialog kami hanya singkat-singkat saja karena narasumbernya 4 begitu yang tergabung ya. Mungkin lain kesempatan kami ada program sendiri untuk usaha, boleh nanti Bu Reni kami izin untuk mengundang, sekaligus juga Mas Naufal barangkali kami undang kembali untuk fokus selama 1 jam kita membahas usaha yang sedang dibangun di Kota Tuban ini begitu ya. Kali ini kita bergeser kembali ke Ustadz Susanto, monggo boleh disampaikan sebagai closing statementnya Ustadz.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement dari saya adalah inisiatif Zakat Indonesia Kabupaten Tuban siap menjadi jembatan kepada seluruh para muzaki, para dermawan, dan seluruh orang-orang baik yang ingin ikut serta membahagiakan, memberikan harapan baru, memberikan semangat baru kepada saudara kita yang ada di NTT dengan menjadi bagian dari mitra kolaborasi Easy Tuban. Apakah itu personal, apakah itu perusahaan, apakah itu komunitas, apakah itu keluarga dan majelis taklim. Sekaligus juga adalah kami ingin menjadi jembatan untuk menyampaikan amanah dari para donatur, amanah dari para orang-orang baik ini sampai kepada para mustahik, sampai kepada saudara-saudara kita, dan doakan kami dari waktu ke waktu Easy ini semakin bisa tumbuh, besar dan berkembang. Tidak hanya Easy, tapi juga mitra-mitra kami, Manunggal Sport Center, Fresh Salad, Salimah, BSMI, dan semua orang yang insya Allah nanti akan menjadi bagian bersama-sama membahagiakan, memudahkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Susanto di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kami juga sampaikan terima kasih bagi Anda yang sudah berkomentar dan juga bertanya di kesempatan siang hari ini. Pertanyaannya sebenarnya hampir mirip-mirip tadi Ustadz yang disampaikan di era digital kami. Karena memang kalau era digital hanya ada usernya aja, tidak ada namanya, sehingga kami belum bisa menyebutkan namanya. Tapi insya Allah nanti pendengar, jika ada pertanyaan lain berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan siaran kami hari ini, boleh nanti kami akan menjatuhkan kembali barangkali Ustadz ya, membahas lebih jauh kaitannya dengan Easy khususnya ada di Tuban sendiri begitu. Sekaligus nanti juga dari Mas Naufal ataupun juga Bu Reni, kami akan undang kembali untuk menyampaikan dari usahanya sendiri. Karena kami juga belum pernah mengundang begitu kan. Hanya saja kami pernah mencoba salad atau fresh salad. Saya juga pernah datang ke Manunggal Sports Center. Dan saja memang baru kali ini kita bertemu langsung dengan ownernya begitu. Dan langsung juga menyapa pendengar Pro 1 RRI Tuban. Memberikan banyak informasi dan inspirasi. Semoga yang hari ini mendengarkan sekalipun juga bisa terketuk hatinya. Yang punya usaha atau secara personal, yang ingin berbagi atau berdonasi, nanti bisa melalui Easy yang ada di Kabupaten Tuban. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Saya pamit undur diri bersama Anda dari Tuban pagi ini hingga Tuban siang ini, karena Tuban siang ini akan dilanjutkan oleh Niswatul Hasanah. Pendengar, selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Scottney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Scottney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu Scottney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Scottney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdeka Run dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari executive committee atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio executive committee dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang diperlukan itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirabdul Ginoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub 3-1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah cukup bangga, ya, tahun ini ada klub 3-1 yang akan bermain di

0: Energi saya pulang ini tentu kami pun dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agusan Tabran, cukup jauh. Hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola itu ya gila. Kalau nggak gila, apa yang ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isen Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
2: Ingin memulihkan, mengenalkan bahasa Dayak, Indonesia mengenai terkancah nasional dan internasional. Kita mau berkomunikasi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Pisau, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu versi Bandung, versi Jawa, mereka ini bergolong-golong ke Palangkaraya. Mengajar dan mungkin anak kecil yang sudah dipanggil dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Isen Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isen Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, tennis ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini pendengar, memasuki program sholat Jumat ya, silang sholat Jumat dari Masjid Rahmat di siang hari ini sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar. Sesaat lagi kita akan ikuti seperti itu ya pelaksanaan ibadah sholat Jumat bersama Imam Khotib Ustadz Masruri dalam tema kenapa kita dianjurkan merayakan Maulid Nabi. Dimana pada siang hari ini juga kan dilaksanakan ya selamatan Haji Ahmad Fauzan Umar. Kemudian nanti akan didampingi atau dibersamai oleh Bilal Muhammad Arif S sebagai tarkim dan juga adzan di pelaksanaan ibadah sholat Jumat siang hari ini. Saat ini baru saja usai dikumandangkan adzan seperti itu dan dalam pelaksanaan sholat sunnah mendengar ya. Untuk nanti kita akan ikuti bersama khutbah di sholat Jumat dari Masjid Rahmat Tuban. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyyah wa wa'ada al-mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadat man huwa khairul maqama wa ahsanu nadiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaru wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladzina yusinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala al-Imam Suyuti fi Husnul Maqsad fi Amal Maulid, inna asra amal maulid alladhi huwa istima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wa riwayatil ahbar al-warida fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi min al-ayati thumma yamuttu lahum simatun ya'kulunahu wa yansharifuna min ghairi zatatin ala dhalik minal bita'i al-hasanah allati yusabu alaiha sahibuha lima fihi min ta'dimi qadri nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farohi wal ibtisari bi maulidihi asy-syarif. Wa qala Ibnu Taimiyah, qad yusabu ba'dun nasi ala fi'lil maulid wa kadzalika ma yuhtisuhu ba'dun nasi imamun dohatan linnasoro fi minati Isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin nabi wa ta'ziman lahu wa allahu qad yusibuhum ala hadil mahabba wal istihad la ala al-bidai. Ma'asirul muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri saya pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita telah berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi, bulan kelahiran Nabi. Pada bulan Rabiul Awal, dari tahun ke tahun sejak pertama kali perayaan Maulid ini dilakukan pada awal abad ke-7 Hijriah, umat Islam di berbagai belahan dunia merayakannya dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita merayakan Maulid? Karena kelahiran Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini adalah nikmat dan rahmat teragung yang Allah anugerahkan kepada kita. Perayaan Maulid adalah bentuk syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang sangat agung ini. Dengan sebab Allah ingin menciptakan Nabi Muhammad, terciptalah alam semesta ini. Dalam hadis Qudsi Ma'ani, yaitu ucapan para ulama, ahli hikmah dan para arifin, Allah SWT berfirman, laulaka laulaka ya Muhammad lama khulaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Kedudukan Nabi Muhammad
paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan alam semesta. Allah ciptakan surga, neraka, arsy, kursi, lauhul mahfuz dan lain sebagainya. Semuanya itu karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Qostolani dalam kitab Al-Mawahidul Laduniyah mengatakan Allah menciptakan alam untuk menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya. Dan yang paling sempurna dari ciptaan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab beliau kita mengenal Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah, Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang tidak menyerupai segala sesuatu, Tuhan yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Dengan sebab beliau kita mengenal Islam, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi Allah, agama yang dibawa dan diajarkan oleh seluruh Nabi dan Rasul. Perayaan Maulid adalah bentuk kecintaan kita kepada insan yang paling mulia dan makhluk yang paling utama, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui perayaan Maulid, kita diingatkan untuk terus mencintai baginda Nabi. Melalui perayaan Maulid, kita tanamkan pada diri umat Islam kecintaan kepada Nabi mereka, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cintanya kepada umat melebihi cinta mereka kepadanya. Salah satu bukti cinta baginda kepada umatnya adalah sabda beliau, "Likulli nabiyyin da'wah da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Wa inni itabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Setiap nabi memiliki kesempatan berdoa yang dikabulkan. Maka semua nabi minta agar segera disegerakan dengan doanya. Dan aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Pada hari kiamat kelak dikatakan kepada baginda, "Ya Muhammad, sal tu'to wasma' tusafa, wasfa' tusafa." Wahai Muhammad, mintalah maka engkau akan aku beri. Berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Lantas baginda menjawab, "Ai Rabbi ummati ummati. Wahai Tuhanku, umatku, umatku." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perayaan Maulid di bulan Rabiul Awal mengingatkan kita akan keagungan baginda, keutamaannya, akhlaknya, perjuangannya, gambaran ketampanan dan keindahan jasad mulianya. Ketika dilantunkan pujian-pujian kepadanya dan para jamaah Maulid mulai menyebut-nyebut namanya, biasanya kita akan terbawa suasana haru. Dalam hati kita berucap, "Andai saja aku mendapat kemuliaan bisa bertemu dengan baginda meskipun dalam mimpi." Seorang mukmin sejati pasti merindukan baginda Nabi. Seorang mukmin sejati pastilah sangat ingin bertemu dengan baginda walaupun sekejap pandangan mata dalam mimpi. Sahabat Bilal Al-Habasyi radhiyallahu anhu pernah memperoleh kemuliaan itu. Bilal pernah memperoleh kemuliaan bisa bertemu dan melihat langsung kepada baginda. Suatu saat ketika beliau melihat dalam mimpi wajah baginda yang memancarkan cahaya, begitu terbangun dari tidurnya, rasa rindu yang membuncah dan gelora cinta yang menyala-nyala memandunya untuk memacu hewan tunggangannya melewati gurun-gurun pasir yang tandus. Ia percepat perjalanannya di malam dan pagi hari agar dapat segera sampai ke Madinah.
Sesampainya di Madinah, ia lantas berdiri di depan peraduan baginda. Dan di dekat makamnya, air mata pun mengalir deras dari kedua matanya. Ia tumpahkan air mata agar dapat meringankan kerinduannya yang bergejolak di dalam hatinya. Akan tetapi, mana mungkin itu terjadi? Bilal yang sebelum meninggal melontarkan perkataan Ghadan nalqa ala ahibbah Muhammadan wa sahbah. Besok di akhirat, aku akan menemui orang-orang yang aku kasihi, yaitu Muhammad dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita merayakan Maulid? Karena kita ingin bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad, bahkan yang mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri hari kelahirannya. Ketika beliau ditanya tentang puasa sunnah hari Senin, beliau menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun buistu wa unzila alaihi fihi." Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan, di mana hari aku diutus dan diturunkan wahyu pertama kepada aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perayaan Maulid adalah bentuk pengamalan terhadap hadis Nabi, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Peringatan Maulid adalah salah satu sarana untuk menanamkan dan menebarkan cinta kepada Rasulullah SAW kepada lintas generasi, agar mereka terpaut hati dengannya. Bahkan peringatan Maulid termasuk salah satu amal yang paling utama, karena menuntun kita menuju cinta kepada orang yang paling mulia ini, yaitu cinta kepada insan pilihan yang telah datang menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, kedzaliman, kejahilian, kemusyrikan, dan kekufuran. Baginda Nabi bersabda, "Ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-Mahi alladhi yamhullahu bi al-kufra wa ana al-Hashir alladhi yusharun nasu ala qadami wa ana al-Aqib alladhi laisa ba'dahu ahadun." Rasulullah pernah berkata, "Aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad. Aku adalah Al-Mahi, yaitu sang penghapus yang denganku Allah menghapus kekufuran. Aku adalah Al-Hasir, seorang pengumpul, yaitu yang orang-orang akan dikumpulkan di padang mahsyar di belakangku. Dan aku adalah Al-Aqib, yang tidak ada seorang pun yang diangkat menjadi nabi setelahku." Melalui peringatan Maulid, kita belajar dan mengajarkan dan saling mengingatkan bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Belialah yang mengajarkan dan mengingatkan kita akan kemuliaan dirinya. Dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, "Innallaha astofa kinanata min waladi Ismail. Wastofa quraisan min kinana. Wastofa min quraisin bani Hasim. Wastofani min bani Hasim." Sesungguhnya Allah memiliki nanah dari keturunan Ismail, dan memiliki Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memilih dari Quraisy bani Hasim, dan memilihku dari bani Hasim. Dengan mengetahui ketinggian derajat dan kemuliaannya, insya Allah cinta dan pengakuan kita kepadanya semakin menguat dan mendalam. Cinta inilah yang akan mendorong kita untuk menjalankan perintahnya dan mengikuti ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam peringatan Maulid, kita belajar dan mengajar tentang ciri-ciri fisik mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa melihatnya dalam mimpi, sungguh ia akan melihatnya dalam keadaan jaga. Sebagaimana sabda baginda, "Man ro'ani fil manami
fasayaroni fil yakodo. Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan jaga. Dalam peringatan maulid, ada pembacaan sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi. Disebutkan bahwa Nabi tumbuh dalam keadaan yatim, maka keyatiman seseorang jangan sampai menghalanginya untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak Nabi dan beradab dengan adab-adabnya. Dalam pembacaan terhadap sejarah Nabi, kita belajar kejujuran dari aktivitas dagangnya. Betapa beliau adalah orang yang sangat jujur dalam berniaga, sehingga keberkahan begitu tampak pada hartanya. Dalam pembacaan terhadap sejarah hidup beliau, para dai, para mubalig belajar berbagai metode dakwah dari baginda. Beliau memulai dakwah sendirian, menyeru dan mengajak kepada Islam, hingga agama yang mulia ini menyebar ke seluruh penjuru jazirah Arab. Estafet dakwah sepeninggal beliau dilanjutkan oleh para sahabatnya hingga Islam menyebar ke berbagai belahan dunia. Dalam pembacaan terhadap sejarah hidupnya, terdapat pelajaran bagi umat untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam merangkaian acara peringatan maulid, banyak sekali perbuatan baik yang dianjurkan oleh syariat, seperti pembacaan ayat-ayat Al-Quran, bersedekah baik berupa uang maupun makanan, doa bersama dan menjadi ajang silaturahim, serta mengokohkan simbol-simbol tali persaudaraan antar sesama umat Islam. Dan tentu saja menjadi sebuah kegiatan untuk memperbanyak bacaan selawat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian perkataan singkat pada siang hari ini yang penuh berkah keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabban Alamin. Aku nukoli hada, wastaghfirullaha li walakum, fastaghfiruhu, innahu wal ghafurur rahim.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Disko Perindak Lamongan gelar pasar murah untuk jaga stabilitas harga bahan pokok masyarakat. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah yang digelar di sejumlah titik desa, salah satunya di Alun-Alun Lamongan yang bekerjasama dengan Pemprov Jatim. Kepala Disko Perindak Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah berjalan di beberapa wilayah dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan tersebut juga akan terus dilakukan berdasarkan permintaan dari desa maupun masyarakat. Komoditas yang tersedia dalam pasar murah antara lain minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, telur, tepung terigu, serta beras premium dan medium.
2: Yang mereka bawa ini luar biasa. Ada beras dari beras medium, beras premium.
3: Nomor 16 sampai 20.
2: Sembako yang lain mengiringi, ada minyak, ada gula, terus kemudian ada bawang dan juga ada telur. Ini paling tidak nanti bisa memberikan standarisasi dan juga memberikan penyeimbangan terkait dengan stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan. Dan saya berharap dari kegiatan ini nanti stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan bisa terkendali. Dan tentunya langkah ini juga akan kita lanjutkan kembali dan tidak berhenti untuk melakukan kegiatan pasar murah ini di beberapa titik yang ada di Kabupaten Lamongan.
1: Tarlimah, warga setempat, sangat senang dengan kehadiran pasar murah ini. Ia dapat membeli kebutuhan seperti beras, minyak, dan bumbu dapur dengan harga di bawah pasar.
4: Beras, telur, minyak.
5: Lebih murah tinggal.
4: Alhamdulillah,
5: lebih murah sedikit. Kalau beras SPHP sendiri berapa dapatnya?
4: Saya nggak tahu ini Mas Bu. Ini dapatnya 55.
5: Lebih murah di pasar. Selain itu telur?
4: 21
5: per kilo tadi. Jauh lebih murah.
4: Iya, kalau di pasar kan 23.
1: PMK Pelamangan berharap keberlanjutan pasar murah tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga keseimbangan harga komoditas pangan di tingkat konsumen. Farin Raki melaporkan.
0: Mendengar informasi dari Farin Regi, menjadi informasi tunggal di Warta Tuban siang hari ini. Setelah ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan jumpa kembali pendengar di program Seruling Gendang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu. Suwun.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, di Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini ya. Menemani sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, di gelaran musik dangdut, yang mana Anda nanti bisa request lagu dangdut kesayangan Anda lewat telepon di 0356-883-4756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Kita nikmati dulu beberapa komposisi lagu dangdutnya siang hari ini ya, sebelum nanti untuk requestan kami buka untuk Anda dimanapun berada.

0: Seruling Gedang Beredang bersama RRI Tuban. Siang hari ini menemani Anda kembali ya pendengar ya. Saya beberapa komposisi lagu disambut juga dengan dering telepon. Kita sapa dulu ada siapa di sana. Halo Seruling Gedang
1: Beredang bareng RRI Tuban.
0: Iya, yeah, halo selamat siang Mas Pujang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Mbak Niswa kabarnya siang hari ini?
0: Oke, kabarnya baik alhamdulillah Mas Pujang. Gimana kabarnya Mas Pujang?
1: Alhamdulillah ini kabarnya juga baik-baik saja Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Mm-mm.

0: Bujang banyak kelihatan daun pisangnya ya.
1: Iya Mbak Nisa. Oh iya Mbak Nisa.
0: Gimana?
1: Minta tolong nanti diputarkan lagu. Yang kalem-kalem, yang lembut-lembut Mbak Nisa.
0: Apa ini yang kalem-kalem siang ini versi Mas Bujang?
1: Karena saya nggak pernah bosannya kalau lagu yang kalem, yang lembut. Itu saya senang Mbak. Bukan hanya lagu ya, suara apa saja yang kalem, yang lembut itu saya nggak pernah bosan.
0: Aduh-aduh.
1: Itu Mbak, dari Putri Kristia, Ageng Musik dengan judul Wong Deso Mbak.
0: Putri Kristia Wong Deso, oke. Okay.
1: Sambil salam-salam Mbak ya.
0: Monggo, silahkan.
1: Untuk Likmud ya, selamat siang. Ada juga Kang Tamat Yarto, ada juga Mas Solikin, ada Kang Jarwoto, ada juga Mbak Mas Budi, ada juga Mama Yu, ada juga Pak Setiawan ya, selamat siang. Ada Mbak Mantu Mandang, ada juga Mas Pur ya, selamat siang juga. Ada lagi... Ada Mas Zulfan, ada juga Pak Sutrini, ada juga siapa ya, Kang Parjempol, dan kesemuanya saja Mbak Niswa ya, tanpa terkecuali. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Oh iya, ada yang kelupaan tadi, Mbak Ii, Mas Huti, sama Mama Ayu ya, sudah atau belum saya?
0: Belum kayaknya tadi ya.
1: Iya, ya, untuk Mbak Ii, Mas Huti, sama Mama Ayu, dan... Semuanya saja Mbak Niswa ya.
0: Oke, siap.
1: Tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya.
0: Oke.
1: Dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Niswa, kurang lebihnya mohon maaf dan... Nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Galpelem Merak-Merak ya mengawali siang hari ini. Kemudian ada yang sudah menunggu juga di WhatsApp-nya RRI Tuban. Mendengar ya, kita sapa dulu ada siapa ini. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zulfan.
2: Iya, kabarnya tetap sehat Mbak Nisma.
0: Alhamdulillah kabarnya sehat. Mas Zulfan gimana kabarnya?
2: Ya alhamdulillah kabarnya juga sehat. Katanya panas tarik ya, tapi
0: iya, benar.
2: Di hawanya tuh dingin Mbak.
0: Dingin ya?
2: Iya.
0: Aku belum keluar soalnya masih di dalam. Di dalam juga dingin soalnya.
2: Iya, maksudnya tuh kalau di luar ya mungkin kalau nggak ada pohon-pohon yang itu mungkin ya kerasa panas ya. Tapi di sini kan karena dekat sawah jadi ya dingin Mbak.
0: Adem gitu ya Mas Zulfan ya.
2: Adem, sejuk. Udah siap untuk besok sore?
0: Besok sore, oh iya besok sore ada acara ya di Tuban ya. Tentunya saya akan melipir di rumah karena saya siaran pagi. Saya... Jadi kura-kura dalam tempurung dulu ya.
2: Loh, kok enggak keluar sama ayah itu?
0: Iya, enggak sih Mas Zulfan ya, ramai soalnya ya.
2: Oh, enggak suka keramaian gitu ya.
0: Betul, di rumah aja.
2: Iya deh, menikmati malam minggu di rumah aja gitu ya.
0: Betul sekali.
2: Aku pengen request lagunya.
0: Apa ini?
2: Ini aja Mbak, dari yang dari... Siapa itu Arya Galis sama siapa itu? Ini judulnya Jodohku Mantanku.
0: Jodohku Mantanku, boleh.
2: Oke.
0: Okay. Arya Galis sama siapa ini?
2: Sinta Arsinta.
0: Iya, sama Sinta.
2: Oke. Okay. Dan itu-itunya gimana?
0: Oke, okay, aman.
2: Aman. Ya, salamnya barusan turun ada okay. Mas Bojang, ada Pak Setiawan, ada juga Lek Mudiono, ada Mas Pur, lalu ada lagi yang ada di, ya Mbak Sutrini, selamat siang juga ya. Terus ada lagi Mbak Ii, Mama Yu, ada juga yang ada di

0: Bojonegoro, Jombang, di Mojokerto semuanya ya. Terus ada siapa itu? Ada Rianti ya. Terus ada Bunda Kenti. Ada Bu Everdi juga ya.
1: Iya.
0: Bu Everdi tak sapa loh ya di RRI loh ya. Soalnya dia nge-like statusku, Mbak.
1: Masya Allah, selamat siang juga.
0: Loh, Bu Everdi disapa loh ya sama Mbak Niswa. Boleh masuk loh ya.
1: Boleh banget.
0: Teleponnya WA Bunda Verdi, Bu Everdi, gak pakai telepon seluler gak apa-apa.
1: Iya betul, bisa pilihannya banyak. Kalau
0: banyak, ini, ada ya. Telepon WA, ada telepon rumah. Terus ada, apa itu namanya, TikToknya juga.
1: Iya betul.
0: Ya spesialnya ya.
1: Mangga.
0: Buat Mbak Sutri ini seorang dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa, terima kasih waktunya.
1: Oke, siap Mas Zulfan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Tirikulon juga sudah bergabung ya ada Mas Zulfan yang hari ini sudah menyapa untuk seruling gendang ya dengan Jodohku Mantanku ya, spesial ini dari Sinta Arsinta featuring Arya Gali. Kita sapa dulu yang dari telepon kembali ya, telepon WhatsApp kali ini ada siapa? Halo, seruling gendang.
2: Seruling gendang bergendang bersama RRI Tuban. Dugeng sewonten Mbak.
1: Segeng santan. Ini masih, kalau saya masih siang nih Pak Didi.
2: Ini saya sudah lama, Mbak. Sudah lama, Kak Ika. Nggak.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah ya.
2: Dikarenakan saya bepergian jauh, Mbak.
1: Masya Allah. Ini sudah di rumah berarti kalau sekarang sudah ya, telepon kembali. Ya,
2: sama cucu-cucu ini, Mbak.
1: Alhamdulillah. Agak feedback, Pak Didi, boleh bergeser atau radionya dikecilkan dulu?
2: Bisa, Mbak. Ya. Halo.
1: Halo.
2: Nanti minta tolong dibawakan Ida Laila, Mbak.
1: Ida Laila yang apa ini?
2: Sepiring berdua, Mbak.
1: Sepiring berdua. Oke, siap Pak Didi.
2: Salamnya yang baru turun dan semuanya aja, Mbak, tanpa terkecuali. Okay. Karena ini baru datang tadi pagi, Mbak.
1: Masya Allah, ini masih
2: jam 8 tadi. Dari Solo, Mbak, saya.
1: Ini agenda jalan-jalan atau apa ini dari Solo? Masya Allah, jauh sekali ya Pak Didi ya.
2: Iya, ke tempat cucu, Mbak.
1: Masya Allah, berkunjung ngatan nggih.
2: Iya, nambangi cucu, Mbak. Lama enggak datang sini.
1: Alhamdulillah.
2: Aku kangen sekali, Mbak.
1: Iya,
2: ini saya enggak berdua-duanya, Mbak.
1: Masya Allah, nggih.
2: Ya, begitulah, Pak. Namanya orang tua. Katanya juga tuaku katanya keren, tapi saya nggak bisa deh, Mbak. Kesana kesini, kangen cucu-cucu gitu loh, Mbak.
1: Sudah ini ya, sudah terbiasa kesana kesininya ya.
2: Iya, Mbak.
1: Biasanya gitu soalnya, kalau terbiasa kesana kesini ya, disuruh berhenti itu kayak rasanya malah pegel-pegel gitu ya Pak Didi ya.
2: Rasanya kok males gitu loh, Mbak.
1: Betul.
2: Ingin tahu cucu di mana, cucu-cucu di mana. Jadi saya nyambangi, Mbak. Ada kalau 10 hari mungkin, Mbak.
1: Masya Allah, ini lumayan ini ya, iya, sudah temu kangen gitu ya.
2: Iya, Mbak. Ya, soalnya tadi buat semuanya aja tanpa terkecuali, dari A sampai Z. Selamat menikmati acara-acara RRI Tuban. Dan yang istirahat, selamat berlayar-layar. Yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga sukses.
1: Amin.
2: Untuk panjenengan Mbak Sugeng Ayah Gading atau Sekurangnya Acara Mangke. Mugi-mugi tanpa penaringan dulu Curahayu segar kuarasan.
1: Amin.
2: Karena begini pun diparingi momongan. Ini gak kata, gak tahu Mbak. Ada sekurangnya momongan pulau kata Mbak. Kali walaupun Mbak.
1: Masya Allah, ini kalau jadi kesebelasan ini Pak. Jadi ada ininya juga.
2: Kali walaupun putu, mau tenek kan seorang mawon. Nggih, setekap semanten Mbak Piatur kula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Montong sudah bergabung ya ada Pak Didi yang sudah lama tidak menyapa saya. Akhirnya disapa kembali. Dari WhatsApp sudah bergabung kembali ya. Satu penelpon sebelum nanti Niswa naikkan requestan yang sudah masuk di siang hari ini. Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban dan Mbak Niswa.
1: Anggi, halo Mbak Sutrini.
3: Iya, halo juga Mbak Niswa dari Babat Lamongan. Anggi. Menginfokan
1: gimana cuaca?
3: Ini sama ya. Anginnya memang siang hari ini sangat-sangat ngebes, sangat kenceng ini ya.
1: Iya, berarti
3: di mana-mana ini Mbak Niswa ya.
1: Mana-mana ini kalau
3: ini suaranya saya kedengeran enggak gerduk-gerduk iya, suara angin
1: ini ya, seperti di jalan ya. Padahal enggak ini Mbak Sutrini ya.
3: Saya di atas dek-dekan ini.
1: Ya Allah, ini terasa ya.
3: Kenceng banget anginnya ini.
1: Terdengar anginnya
3: ya. Iya, duwingin kenceng. Kan campur panas ya Mbak Niswa ya.
1: Okay.
3: Jadi ada hawa panas, hawa dingin semilir. Di badannya kayak kering-kering gimana gitu loh Mbak Niswa.
1: Iya betul sekali.
3: Iya kan ini sambil ngentasi jemuran ngetasi, kan saya di atas. Terus on air sekalian gitu.
1: Iya.
3: Emang ya anginnya seperti ini sama. Di Merak-Urak juga sama. Semua ini di wilayah Nganjuk juga sama. Masya. Tadi anak saya juga menginformasikan katanya. Balapan bun, balapan karo rontokane larahan teko kenteng katanya. Asya, gitu Mbak Niswa.
1: Sama angin ya, jadi sama-sama di atas itu daun-daunan ini turun semua.
3: Gitu. Iya turun semua bener. Yang katanya nyapu itu disapu ke arah sana, yang belakang sudah jatuh lagi Mbak. Sudah terbangan-terbangan lagi gitu, berarti sama ya.
1: Iya betul ini kalau dikatakan balapan gitu ya Mbak Sutri.
3: Iya bener Mbak Niswa. Tapi semuanya ya disyukuri ya ada nikmatnya ya Mbak Niswa ya.
1: Okay,
3: ada panas, ada dinginnya gitu ya. Apalagi kalau di MU pinggir sawah itu percaya Mbak Niswa.
1: Semeriwing.
3: Angin, bener semeribut anginnya gitu. Mbak Niswa, saya nanti pengen diputerin lagu.
1: Apa ini lagunya?
3: Rindu tapi jauh Mbak Niswa.
1: Rindu tapi jauh, boleh.
3: Iya, dari Adela itu ya, Divarina Indra mungkin ya.
1: Iya, ada dari Divarina Indra featuring Cak Pendi ya, ada.
3: Iya, iya itu Mbak Niswa.
1: Oke, nanti dihadirkan.
3: Oke, salamnya tadi yang barusan turun Pak Didi ya.
1: Nggih, leres.
3: Sehat selalu Pak Didi, bisa keliling. Mamang kalau punya cucu jauh itu ya seperti itu ya. Mau enggak mau harus ke sana, kangen ke sana gitu.
1: Betul.
3: Dulu Mbak Niswa waktu saya masih naik bis gitu ya. Enggak pakai kendaraan sepeda motor sendiri itu. Ada ya ada nenek kakek itu loh Mbak Niswa, katanya mau ke Jogja. Nyambangi putune.
1: Iya, rindu
3: dia
1: cucu.
3: Turun-turun mananya itu sampai kliwat sakno gitu loh Mbak Niswa, ya Allah, ya Allah.
1: Saking pengen ketemu cucunya.
3: Iya,
1: ya,
3: saking ketemu.
1: Ya.
3: Terus bawa tas kecil gitu ya, dibawa sama nenek itu digandeng sama kakek itu. Ya Allah, ya Allah. Ditanya sama orang, "Lah jenengan badhe tindak pundi ta?" Badhe mandhap ngeten, "Lho, mengke ndugi rekod dalu dos pundi?" Nggih mboten napa-napa angken kula tak nginep teng terminal ngoten ya Allah
1: perjuangan ini.
3: Kula
1: ya.
3: Pak Didi kula matur ngaten kula kemutan tiyang sing riyen nate sareng kula numpak bis niku Mbak Niswa.
1: Nggih.
3: Kula lajengaken nggih Mbak Niswa.
1: Nggih monggo Mbak Sutrini.
3: Wonten Mas Yulvan kula wau, wonten Kang Jeng yang selalu seneng dengan kalem-kalem.
1: Iya,
3: selamat siang. Ada Mbak Mantemandang, juga Bu Sri, Mama Iju, Mbak D.I.I., ada Kang Tamatiarto, Pak Setiawan, ada Mas Pur yang di Tulungagung, ada siapa lagi ya? Semuanya deh Mbak Niswa, saya sudah cerita ngalor ngidul. Salamnya untuk semuanya lagi pantau seruling kendang siang ini yang ada di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, semuanya tanpa terkecuali. Salamnya sehat selalu. Dan spesialnya buat Mas Zulfan seorang dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku. Sehat selalu buat Mas Zulfan juga. Dan untuk Mbak Niswanya, terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat selalu beserta keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Babat ada Mbak Sutrini ya, sudah bergabung juga ya. Kita naikkan lagu-lagu yang sudah masuk siang hari ini ya pendengar ya. Yang pertama tadi ada Putri Kristia dan juga dari Ageng Musik ya, Wong D, so special untuk Mas Pujang dari kawasan Galpelem Merak Ora.
4: Ayo Cak Me,

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gedang beredang bersama RRI Tuban yang sudah kembali menemani Anda siang hari ini. Usai dua lagu tadi ya sudah dihadirkan. Ada lagu yang pertama tadi Wong Desa dan juga disusul dengan Jodohku Mantanku untuk Mas Zulfan. Kita sapa yang sudah masuk di WhatsAppnya RRI Tuban. Halo, Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang berdendang bersama RRI Tuban.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampun dar, nampak dereng.
1: Alhamdulillah sampun Pak. Pasti aman beripun.
2: Amin. Berdiat cuaca cerah ceria.
1: Cerah ceria alhamdulillah. Nggih.
2: Persis. Dengan pendengar Pro RRI 1 Tuban. Gimana upload back enggak ini?
1: Alhamdulillah mboten Pak. Aman.
2: Oh, alhamdulillah. Nge. Soalnya kula teningking nah radene ten jero.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Nyuwun tulung mangke dipun puteraken anu nggih Mas Basuki kalih Nunung. Judule napa niku nggih biasane? Mati urip karo kowe nggih. Salamipun soalnya kula ten Jawi nggih sedaya ya mawon mboten tentang kelewatan, mugi-mugi sederet-sederet tempun di kemauan minggeni pun sami sehat, sukses. Niki anu, soalnya kulo ge yang jauh ini kau, utinus lagi.
1: Gileres, pasti awan niki lagunya campur sari, ikut campur sari.
2: Lawan tuh campur sari ini pas kita nunung.
1: Nanggi, nah saat niki lagu ini lagu dangdut kok.
2: Khusus dangdut niku.
1: Nggih, ini dangdutan sudah masuk di program dangdutan. Kalau ini campur sari.
2: Dangdut betul wonten.
1: Mau yang dangdutnya aja, ada kalau dangdutnya nanti tak carikan yang dangdutnya. Judulnya sama gitu ya.
2: Nggih sampun mboten napa-napa lah.
1: Oke,
2: nanti. Agem mesti mugi-mugi sehat, sukses sekeluarga nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Setiawan yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Kita naikkan kembali ya lagunya yang sudah masuk karena waktunya juga sudah mepet-mepet gitu ya pendengar ya. Ada Sepiring Berdua, Ida Laila untuk Pak Didi yang ada di kawasan Montong Tuban.

Dengan lagu penutup ya di siang hari ini, sebelum kita melangkah di Tuban sore ini, ada Basuki dan Nunung Mati Urip karo kue spesial untuk Pak Setiawan yang ada di kawasan Betiharjo, Semanding, Tuban. Setelah itu kita melangkah di Tuban sore ini, pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini pendengar. Mohon maaf di Tuban sore ini ya. Usai kita ikuti kumandang ada nasyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda dimanapun saat ini berada. Dan kita akan bersama sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah deh, kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu.
1: Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama
0: itu
1: kamu.
0: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata hati
1: semua
0: kamu.
1: Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan kekuatan cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku. Aku udah capek, udah bosan sama kamu. Udah buat aku sama kamu.
1: Aku masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
1: Aku yakin dengan kata hati aku.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mengikuti info prima sore hari ini ya bersama program Satu RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda mendengar di siaran edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Bersama saya Arif Kakarhi. Pendengar dan pemirsa, tim ESDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh di lahan sawah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Aleh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, bunyi tersebut sudah tidak terdengar. Namun pemeriksaan tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemunculannya kembali. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Tim ESDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh dari lahan sawah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kelundung, Kabupaten Sampang. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, bunyi tersebut sudah tidak terdengar, namun pemeriksaan tetap dilakukan untuk memastikan sumber suara dan mengantisipasi jika kembali muncul. Penelaah teknis kebijakan ESDM Provinsi Jawa Timur, Gabriel, mengatakan, tim telah melakukan pengukuran sejak pagi menggunakan alat geolistrik. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan tanah, termasuk kemungkinan adanya air, gas, atau kondisi geologi tertentu yang dapat memicu munculnya bunyi gemuruh. Meski saat pemeriksaan tidak ditemukan lagi bunyi, semburan maupun fenomena lain, masyarakat diminta tidak melakukan pengeboran atau penggalian di sekitar lokasi untuk sementara waktu. Langkah tersebut diperlukan agar kondisi guna tidak berubah sebelum tim menyelesaikan analis dan mengetahui asal bunyi gemuruh tersebut.
2: 27 Agustus ya, kami ngukur dari pagi. Alhamdulillah nggak ada bunyi yang kedengaran, cuma kita masih antisipasi lah istilahnya. Mungkin di kemudian hari bisa jadi ada bunyi lagi. Nah, ini masih kita cari tahu penyebabnya apa. Kami masih melakukan pengukuran geolistrik sementara ini. Jadi untuk identifikasi nanti kira-kira di bawah itu ada, entah itu air, entah itu gas, masih kita selidiki juga. Jadi mohon waktunya untuk analisis kami juga.
1: Gabriel menyebut hasil survei dan analisis diperkirakan paling cepat selesai dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Pemeriksaan dilakukan bersama bagian perekonomian Setda Sampang, BPBD Sampang, Kecamatan Gelundung, dan Pemerintah Desa Gunung Eleh.
0: Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, siswa dan guru dari 5 sekolah di Sumenep terlibat langsung dalam aksi konservasi pesisir dengan menanam 100 bibit mangrove sebagai bagian dari pembelajaran lingkungan berbasis praktik dalam program Eco Learning School 2026. Berikut laporan Rukaya Zain.
3: Kegiatan penanaman mangrove digelar di kawasan pesisir Desa Tanjung, Kecamatan Sarongki, Sumenep. Peserta dari 5 sekolah diajak terlibat langsung menanam 100 bibit mangrove sekaligus mempelajari pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Pegiat lingkungan yang juga sekretaris kelompok masyarakat pengawas Reng Paseser Fatilah mengatakan, melalui kegiatan ini peserta diberikan edukasi agar memahami fungsi mangrove dalam mengurangi resiko abrasi dan erosi, menjaga ekosistem laut, serta mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Selain itu, peserta mendapat penjelasan mengenai jenis mangrove, teknik penanaman, serta fungsi ekologisnya. Menurut Fatilah, penanaman ini menjadi bentuk keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.
4: Panas ya?
5: Iya.
4: Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini beratam. Hanya pengusaha itu beratam dan keluar tunas. Kalau sudah 2 bulan setengah atau 3 bulan, sudah siap untuk di namanya ini.
6: Sama apa?
4: Ini ada dua jenis. Kalau yang hidupnya di air payau, itu sonera.
3: Fatilah menambahkan, kegiatan penanaman mangrove merupakan bagian dari program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid berlangsung mulai Juli hingga September 2026 dengan memadukan pembelajaran teori, praktek lapangan, dan kegiatan konservasi lingkungan.
0: Uniknya maulid Nabi di Bangkalan, warga berebut unggas hingga kambing di atas tenda. Informasi selengkapnya disampaikan Ima Fadila.
7: Warga Bangkalan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh memperingati maulid Nabi Muhammad dengan cara unik memperebutkan berbagai hadiah. Dalam tradisi ini, warga berdesakan berebut hadiah yang digantung di langit-langit tenda. Mulai dari peralatan dapur, makanan, hingga hewan ternak seperti bebek, ayam, angsa, hingga hadiah utama seekor kambing. Ketua Kampung dan tokoh masyarakat Ustadz Mulyono menuturkan, tradisi tahunan ini sudah berlangsung sejak lama setiap memasuki bulan maulid dalam kalender Hijriah. Tradisi ini menjadi momen untuk berbagi dan bersedekah kepada sesama, sekaligus mengungkapkan rasa bahagia umat Islam atas lahirnya Nabi Muhammad.
5: Alhamdulillah, tiap bulan Maulud di kampung Atung, dengan prakarsa daripada Bapak Haji Hosen keluarga, juga didukung oleh para alim, para simpatisan, dan pada warga sekitar, setiap tahun secara rutin, dengan simpati juga dari kepala desa dan RW setempat.
7: Mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga para ibu rumah tangga tampak bersuka cita. Mereka saling berebut beragam hadiah mulai dari buah-buahan, peralatan dapur, makanan ringan hingga unggas seperti ayam, bebek, dan angsa. Tidak hanya melompat, para warga juga saling bantu dengan menggendong sesama penonton. Bahkan ada yang memanjat tiang besi demi meraih hadiah yang tergantung di atas. Suasana semakin meriah saat tuan rumah menaburkan uang logam dan kertas, mulai dari pecahan 2.000 hingga 10.000 rupiah untuk diperebutkan warga. Di antara seluruh barang sedekah tersebut, seekor kambing menjadi hadiah utama yang paling dinantikan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumeneb, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
6: Terima kasih rekan Refka. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang. Ane Kusuma melaporkan.
8: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
9: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
8: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
10: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia, Mas. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Namanya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat ya.
8: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
6: Pendengar, digitalisasi parkir jadi strategi Pemkot Surabaya dongkrak pendapatan. Berikut laporan Agustin Irdiani.
3: Pemerintah Kota Surabaya mendorong digitalisasi pembayaran parkir untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi menghadapi tekanan fiskal akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai paripurna di gedung DPRD Kota Surabaya mengatakan sektor parkir memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penggunaan sistem digital dan CCTV dinilai mampu membuat pengelolaan parkir lebih transparan. Ia menyebut penerapan digitalisasi parkir di sejumlah lokasi mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan. Salah satu potensi peningkatan juga terlihat dari retribusi parkir tepi jalan umum. Eri menyebut selisih penerimaan pada salah satu titik hampir mencapai 2 juta rupiah ketika pembayaran dilakukan secara digital.
11: Jadi pendapatan itu ada dua, parkir itu ada pendapatan yang pajak parkir. Pajak parkir itu adalah setiap tempat usaha yang ada parkirnya. Ketika kita sudah menggunakan metode dengan digital, dengan CCTV, maka peningkatannya 100% lebih. Seperti mohon maaf, sederhana. Yang dulunya sudah sampai 100% lebih, 140%, pendapatannya hampir 200%. Terus yang tadi yang tepi jalan umum itu yang satu titik yang tadi saya katakan awalnya setornya itu selisihnya dengan ketika kita menjaga sendiri, tapi melibatkan jukir dan kita yang bayar melalui digital, selisihnya itu sampai hampir 2 juta. Setelah itu ada satu titik car free day, itu selisihnya hampir 4 juta. Maka saya berharap warga Surabaya, lek cinta Surabaya, kita membantu sesama warga Kota Surabaya, maka tolong membayar parkir dengan digital.
3: Sementara itu, pada satu titik kawasan Car Free Day, selisih penerimaan disebut hampir mencapai 4 juta. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi. Karena itu, Eri mengajak masyarakat Surabaya membiasakan pembayaran parkir secara digital. Menurutnya, pendapatan tersebut akan kembali digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan dan rumah tidak layak huni. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Pendengar, Pemkab Lamongan bersama Disko Perindak Lamongan gelar pasar murah untuk jaga stabilitas harga bahan pokok masyarakat. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
12: Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah yang digelar di sejumlah titik desa, salah satunya di Alun-Alun Lamongan yang bekerjasama dengan Pemprov Jatim. Kepala Disko Perindak Lamongan, Arang Taufik, mengatakan pasar murah telah berjalan di beberapa wilayah dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan tersebut juga akan terus dilakukan berdasarkan permintaan dari desa maupun masyarakat. Komoditas yang tersedia dalam pasar murah antara lain minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, telur, tepung terigu, serta beras premium dan medium.
13: Yang mereka bawa ini ada beras dari beras medium, beras premium, sembako yang lain mengiringi, ada minyak, ada gula, terus kemudian ada bawang dan juga ada telur. Ini paling tidak nanti bisa memberikan standarisasi dan juga memberikan penyeimbangan terkait dengan stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan. Dan saya berharap dari kegiatan ini nanti stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan bisa terkendali. Dan tentunya langkah ini juga akan kita lanjutkan kembali dan tidak berhenti untuk melakukan kegiatan pasar murah ini di beberapa titik yang ada di Kabupaten Lamongan.
12: Tarlimah, warga setempat, sangat senang dengan kehadiran pasar murah ini. Ia dapat membeli kebutuhan seperti beras, minyak, dan bumbu dapur dengan harga di bawah pasar.
14: Beras, telur, minyak.
15: Lebih murah atau gimana?
14: Alhamdulillah,
15: lebih murah. Kalau beras SPHP sendiri, berapa dapatnya?
14: Saya nggak tahu ini, Mas. Ini dapatnya 55.
15: Lebih murah, tidak murah. Selain itu, telur?
14: Telur
15: 21. 21, per kilo dapatnya. Jauh lebih murah,
14: iya. Iya, kalau di pasar kan 23.
12: PMK Pelamangan berharap keberlanjutan pasar murah tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan harga komoditas pangan di tingkat konsumen. Farin Raki melaporkan.
6: Ratusan mahasiswa dan mahasiswi program studi manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mendapatkan edukasi tentang transformasi bisnis keluarga menjadi perusahaan global. Farida Kusnia melaporkan.
16: Ratusan mahasiswa-mahasiswi program studi Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS, mendapatkan edukasi tentang transformasi bisnis keluarga menjadi perusahaan global. Melalui kuliah tamu, penerus generasi kedua dari perusahaan agromaritim, Komisaris Kelola Grup, Winanda Yoga Dinamika memberikan inspirasi kepada mahasiswa-mahasiswi dalam membuka usaha.
17: Topiknya tidak hanya dari family business saja, bagaimana generasi, generasi satu, generasi dua, tetapi juga bagaimana teman-teman yang ingin memulai usaha atau sebagai perintis itu bisa mendapatkan inspirasi untuk memulai usahanya gitu. Karena memang ada topik spesifik tentang transformasi digital yang saya sampaikan, itu bisa sangat membantu untuk menginspirasi teman-teman, audiens untuk memulai sebuah usaha.
16: Sementara itu, dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS, Yuliasti Ika Handayani mengatakan, tidak sedikit dari lulusan Prodi Manajemen kampus swasta ini memilih untuk melanjutkan bisnis keluarga.
18: Tentunya profil lulusan kami itu ada yang melanjutkan untuk bekerja di perusahaan dan ada beberapa dari mereka yang juga melanjutkan bisnisnya mereka sendiri atau bisnis keluarga dan juga mereka self-employee. Jadi harapannya adalah dari sesi yang tadi dibawakan mereka bisa memahami betul terkait dengan pilar-pilar manajemen, kemudian value-value yang harus dimiliki sebagai seorang lulusan program studi manajemen, skill-skill apa saja yang harus dipersiapkan di 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang, terutama saat ini kan banyak disrupsi karena banyak yang pekerjaannya merasa terancam dengan adanya AI. Nah, maka di sini rekan-rekan mahasiswa dibekali dengan pemahaman bagaimana pentingnya tentang critical thinking, kemampuan untuk problem solving, dan juga pentingnya kreativitas dan inisiasi sebagai calon lulusan dari program studi manajemen.
16: Kuliah tamu untuk mahasiswa-mahasiswi Prodi Manajemen ini merupakan rangkaian kegiatan Des Natalis ke-61 Fakultas Bisnis UKWMS. Diharapkan menghadirkan pendidikan yang unggul, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
6: Pendengar, informasi selanjutnya, FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun mendorong media massa memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah. Upaya ini dilakukan melalui Financial Journalist Class Sesi 2. Berikut laporan Ayu Citra.
19: Untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah, kini Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun kembali menyelenggarakan Financial Journalist Class Sesi 2. Hal itu dikatakan oleh Kepala OJK Kediri sekaligus menjabat sebagai pembina FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun, Ismirani Saputri, pada hari ini. Ia meyakini bahwa langkah ini juga mampu memperkuat sinergi antara industri jasa keuangan dan insan pers dalam rangka menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
20: Saya meminta teman-teman wartawan semuanya yang sudah paham tentang produk-produk syariah membantu meliterasi kepada masyarakat. Sesi kedua ini memang khusus syariah karena kita lihat memang di SNLIK 2026 syariah ini stagnan, cenderung menurun baik di literasi dan di inklusinya. Jadi besar harapan kami kepada teman-teman media untuk membantu peningkatan dari literasi masyarakat yang goal akhirnya nanti harapannya adalah tetap inklusinya juga meningkat.
19: Ditambahkan Ismirani, pada acara bertema menguatkan ekosistem syariah, peran OJK dan FKIJK dalam perkuat literasi dan inklusi keuangan syariah, tampak sebuah jurnalis juga diajak membahas tentang perkembangan industri jasa keuangan syariah, khususnya terkait dengan perbankan syariah, PPRS, dan perusahaan pembiayaan syariah. Sementara itu, hadir area manajer BSI area Kediri, Angga Wahyuda Prawiroso, menyatakan bahwa peran BSI dalam memperluas pasar keuangan syariah, misalnya ketika melayani calon jemaah haji, mulai dari pendaftaran hingga pelunasan, serta pengembangan layanan bank bullion melalui tabungan emas, cicil emas, dan gadai emas.
21: Inklusi dari BSI akan memaksimalkan fungsi kami di dua license-nya. Yang pertama itu yang di syariah, dan juga di bullying. Nah, dari sisi bullying kita tentunya ingin menumbuhkan semangat ingin mengetahui gitu ya, ingin tahu dari masyarakat apa sih produk syariah yang kaitannya dengan emas.
19: Adapun hingga Juli 2026, BSI di wilayah Kediri dan sekitarnya menyatakan pertumbuhan number of account atau NOA baru 15,03% YOY, lalu dana haji yang bertumbuh 16,73% YOY, dan pertumbuhan signifikan tampak pada tabungan emas dengan NOA 1,175,30% YOY dan keramasi 152,37% YOY. Ayu Citra melaporkan.
6: Pendengar, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur menggelar kuliah umum untuk mengenalkan dunia hukum dan sistem peradilan kepada mahasiswa baru. Kegiatan ini juga menjadi bekal awal bagi mahasiswa memahami dasar-dasar hukum sejak semester pertama. Faiz Putra melaporkan.
1: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur menggelar kuliah umum bertajuk Mengenal Dunia Hukum dan Sistem Peradilan Indonesia, bekal awal menjadi mahasiswa hukum. Kegiatan tersebut digelar di auditorium lantai 3 Fakultas Hukum UPN pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Acara tersebut mengundang dua narasumber, yakni Guru Besar Hukum Universitas Erlangga Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi dan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Hikam Hulwanullah, dengan dipandu oleh moderator yang juga dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Dinda Bawika. Melalui Wakil Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Eko Wahyudi, mengatakan diselenggarakannya acara tersebut untuk mengenalkan dunia hukum kepada mahasiswa baru. Dirinya melihat secara jumlah mahasiswa yang mengikuti pada gelaran tahun ini, setidaknya ada peningkatan partisipasi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan hal tersebut menjadi bukti bahwa antusias mahasiswa baru untuk mengenal dunia hukum cukup tinggi.
2: Untuk tahun ini, tahun 2026 ini, alhamdulillah masih banyak antusiasme dari tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih sama lah, ada peningkatan.

0: kita pelajari mulai dari yang namanya apa subjek hukum, hubungan hukum, ya kan, kemudian sampai nanti pembahasan mengenai sistem hukum itu seperti apa.
1: Menurutnya, dengan fundamental yang kuat sejak semester 1 perkuliahan, mahasiswa hukum UPN Veteran Jatim diharapkan mampu menghayati dan meresapi esensi perkuliahan di Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim sehingga kelak mampu menjadi penegak hukum yang berkeadilan bagi masyarakat luas. Faiz Putra melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, ASUS memperkuat dukungan teknologi untuk sektor pendidikan melalui perangkat layanan purna jual dan solusi berbasis kecerdasan buatan. Dukungan ini ditunjukkan untuk membantu sekolah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Berikut laporan Oni Arianto.
3: ASUS memperkuat dukungan teknologi bagi sektor pendidikan melalui penyediaan perangkat, layanan, serta solusi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Head of Corporate Communication ASUS Business, Muhammad Firman, Jumat siang mengatakan dukungan tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan perangkat teknologi. ASUS juga menyiapkan layanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. ASUS memiliki tim khusus yang menangani berbagai program dan kebutuhan sektor pendidikan. Tim tersebut membantu sekolah dalam menyediakan perangkat seperti laptop maupun desktop sesuai kebutuhan.
4: Sebenarnya dari sisi kita, selain kita menyediakan tools, kita juga menyediakan beberapa layanan untuk ditujukan ke sektor edukasi. Jadi kita misalnya dari ASUS itu ada tim khusus yang memang mereka fokus untuk menggarap program-program atau kebutuhan sektor edukasi, misalnya menyediakan produk dan layanan khusus untuk sekolah-sekolah, misalnya mereka ada kebutuhan untuk pengadaan laptop atau desktop misalnya. Nah, kita sediakan produk khusus tersebut dan juga layanan purna jualnya. Jadi ini akan sangat memudahkan IT sekolah misalnya, atau misalnya sekolah-sekolah tersebut untuk terhubung ke apa, layanan AI tadi kita punya, ataupun layanan purna jual. Jadi tidak perlu repot-repot kalau ada trouble laptopnya dibawa ke service center. Nah, kita punya layanan yang teknisi kita yang datang ke sekolahnya untuk mengatasi masalah kalau laptopnya ada kendala atau apa, itu bisa. Jadi,
3: Firman juga menjelaskan teknologi artificial intelligence atau AI dapat digunakan secara offline maupun terhubung dengan layanan AI yang dipilih oleh pengguna. Pengguna dapat memanfaatkannya bersama layanan seperti ChatGPT atau Gemini. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya ASUS menghadirkan ekosistem teknologi yang lebih lengkap bagi sektor pendidikan. Penyediaan perangkat, layanan purna jual, serta pemanfaatan artificial intelligence atau AI diharapkan membantu sekolah mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
5: Baik, terima kasih Celia. Sampai saat ini Dinkes Magetan telah menemukan 580 kasus TBC selama tahun 2026. Meski demikian, angka itu baru memenuhi 31% dari target temuan yang ditetapkan Kemenkes. Yusron Al-Fatah melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 580 warga terindikasi menderita tuberkulosis TBC hingga Juli 2026. Angka itu merupakan hasil penemuan kasus melalui program aktif Case Finding ACF dan cek kesehatan gratis CKG yang terus dikencarkan di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, mengatakan Kementerian Kesehatan RI menetapkan target penemuan sebanyak 1.878 kasus TBC di Magetan sepanjang tahun 2026. Dengan capaian 580 kasus, realisasinya baru sekitar 31% dari target tersebut. Menurut Rohmat, target yang cukup tinggi bukan menunjukkan peningkatan jumlah penderita, melainkan sebagai upaya mempercepat deteksi sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Untuk mengejar target tersebut, Dinkes Magetan mengoptimalkan sejumlah strategi mulai dari pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG, aktif case finding ACF, hingga pemanfaatan alat ronsen portable bantuan Kementerian Kesehatan yang dioperasikan secara bergilir di 22 puskesmas. Pemeriksaan difokuskan kepada warga yang mengalami gejala maupun memiliki faktor resiko tertular TBC.
7: Kasus TBC di Magetan, estimasinya dari pemerintah dan Kementerian Kesehatan di Magetan itu ada 1.878 kasus yang harus ditemukan tahun ini. Kenapa ini harus ditemukan? Karena

0: orang-orang yang apa di dalam TBC itu supaya segera bisa diobati dan tidak menjadi sumber penularan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah upaya kita untuk mempercepat penemuan, kita temukan sebanyak-banyaknya agar segera bisa diobati dan juga untuk mencegah penularan kepada orang lain.
1: Saat ini Kabupaten Magetan memiliki satu unit alat ronsen portable yang digunakan untuk mendukung percepatan deteksi kasus. Menurut Rohmat, alat tersebut aman digunakan oleh seluruh kelompok usia dan mampu membantu tenaga kesehatan menemukan kasus TBC lebih cepat. Ia mengimbau masyarakat yang mengalami batuk berkepanjangan lebih dari 2 pekan atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC agar segera memeriksakan diri. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting untuk memastikan diagnosis sekaligus mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan, Eti.
3: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember mengembangkan SIPCOM, alat pakan ikan otomatis berbasis IoT untuk memudahkan pembudidaya mengelola kolam. Berikut laporan Gea Debora.
4: Mahasiswa Universitas Jember mengembangkan inovasi teknologi untuk membantu pembudidaya ikan air tawar di Desa Gugut, Kecamatan Rabi Puji, Kabupaten Jember, melalui tim program peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Vokasi Elektronika. Mahasiswa Universitas Jember menghadirkan SIPCOM atau Smart Feeder Otomatis Pemberi Penggerak Kolam Mandiri. Ketua Pelaksana Tim PPK Ormawa HMVE Universitas Jember Raditya Pratama Putra mengatakan SIPCOM dirancang untuk mempermudah pembudidaya ikan dalam mengatur jadwal pemberian pakan secara tepat dan terintegrasi.
5: Ini atau pakan yang sudah diberikan nanti Jawa Barat ada, itu bisa dilihat dari webnya sendiri. Jadi dari sini itu untuk warga, untuk mengefisiensikan waktu.
4: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Fendi Setiawan, mengapresiasi inovasi mahasiswa tersebut. Menurutnya, penerapan teknologi tepat guna seperti SIPCOM sangat relevan dengan potensi perikanan di Desa Gugut.
5: Ini ada DEMPAT juga ya? DEMPAT, 3 Keperiwisataan FISIP, ya. Jadi cukup berkembang.
4: Teknologi ini dinilai dapat memberikan kemudahan bagi pemilik kolam, termasuk ketika harus bepergian dalam beberapa hari, karena pengaturan durasi dan volume pakan serta pemantauan suhu dan pH air dapat dilakukan jarak jauh. Kedepan, teknologi SIPCOM diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian warga Desa Gugut. Gia Rebora, RRI Jember melaporkan.
3: Ya, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
6: Terima kasih, Eti. Dispora Jawa Timur siapkan bibit atlet muda para layang melalui program Sporting Academy. Berikut program ini diarahkan untuk memperkuat regenerasi atlet para layang di Jawa Timur. Berikut laporan Rizky Darmawan.
7: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Timur, Muhammad Hadiwawan Guntor menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Program tersebut telah melahirkan puluhan calon atlet muda yang dipersiapkan untuk memperkuat Jawa Timur dan Indonesia pada masa mendatang. Pernyataan itu disampaikan Hadiwawan Guntoro dalam rangkaian kegiatan olahraga Dirgantara yang diselenggarakan di Kota Batu. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu, menjadi momentum penting bagi pengembangan cabang olahraga para layang.
8: Kami mempunyai Sporting Academy yang sudah juga salah satu tujuannya adalah kita membibit calon-calon atlet mulai dari usia dini. Salah satunya adalah para layang.
7: Hingga saat ini, sudah ada 2 angkatan peserta yang mengikuti program pembinaan tersebut. Sebanyak 20 peserta dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah menyelesaikan pendidikan dan mengantongi sertifikat. Selain melanjutkan pembinaan terhadap peserta yang sudah ada, Dispora Jawa Timur juga akan membuka angkatan ketiga dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pembinaan olahraga Dirgantara sekaligus memperluas keterlibatan generasi muda dalam cabang olahraga para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Muda Udara untuk Indonesia.
6: Sekian informasi dari Malang, kita kembali ke RRI Sumatera bersama Rafka Karki. Rafka, silakan.
9: Terima kasih Wisnu, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb Jejaring Jawa Timur. Sore ini, saya Raff Bakar Himu ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
10: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pendengar, terima kasih untuk ada yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, dan tentunya sangat luar biasa kita tadi sudah mengikuti Warta Berita Sentral. Aku Warta Berita Sentral, Warta Berita Info Prima, pendengar ya. Kini kita hadirkan untuk Surabaya sore ini, pendengar ya, di informasi kentongan tentunya ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat 28 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudari Nanda Nuril Asmi binti Abdul Kohar, agama Islam. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Jagir Wonokromo, Pasar Baru nomor 15, RT 5, RW 6, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya. Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2971/PDT.G/2026/PA.SBY antara Muhammad Khairul Huda bin Sumri sebagai penggugat dan Nanda Nuril Asmi binti Abdul Kohar sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Pendengar, untuk informasi kentongan di sore hari ini, PMI Jawa Timur menyebar bantuan truk tangki air bersih untuk belasan kabupaten terdampak krisis air bersih. Imang Malik melaporkan informasinya.
1: Palang Merah Indonesia PMI Jawa Timur memberikan bantuan air bersih untuk belasan kabupaten terdampak kekeringan. Bantuan ini disalurkan menyusul laporan adanya 13 kabupaten kota di Jawa Timur yang mengalami kesulitan pasokan air bersih akibat musim kemarau. Sebagai langkah konkret di lapangan, PMI Jawa Timur telah mengerahkan bantuan berupa armada truk tangki untuk disebar ke berbagai daerah. Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo menjelaskan sejauh ini, PMI Jawa Timur telah menggerakkan 16 mobil tangki untuk mengirimkan air bersih ke daerah terdampak. Dari 16 mobil digerakkan secara bergantian tiap bulan di kabupaten kota terdampak.
2: Dari 13 kabupaten kota itu, kalau dihitung kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dari pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu.
1: Imam Utomo menambahkan cakupan wilayah terdampak cukup luas hingga mencakup puluhan kecamatan dan desa. Saat ini perhatian utama diprioritaskan pada 13 kabupaten kota. Imam Utomo melanjutkan, selain mengerahkan armada truk tangki, PMI tidak bekerja sendirian dalam mengatasi kekeringan. Penanganan dikoordinasikan secara intensif guna meringankan beban warga yang mulai kesulitan mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Operasional distribusi air bersih turut didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, kepolisian, hingga jajaran Angkatan Darat yang membantu pendistribusian menggunakan truk. Imam Utomo menyampaikan PMI Jawa Timur juga menginstruksikan kepada seluruh relawan di berbagai daerah untuk selalu siaga dalam mendistribusikan air. Ia menegaskan PMI tidak bisa berdiri sendiri sehingga kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait mutlak diperlukan demi kelancaran misi kemanusiaan ini. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat 28 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Muhammad Syarif Hidayat bin Taufik, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bulak Cumpat Utara 1, nomor 2B, RT 4, RW 2, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketimbang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2973/PDT.G/2026/PA.SBY antara Alfi Aldiani Suhardi binti Suhardi sebagai penggugat dan Muhammad Syarif Hidayat bin Taufik sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: di Kentongan sore hari ini untuk informasi selanjutnya pendengar ya. Informasi yang terakhir, Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana Indonesia menggelar sarasehan refleksi bencana nasional untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
1: Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana Indonesia menggelar sarasehan refleksi bencana nasional. Kegiatan tersebut mendorong pembelajaran dari setiap bencana untuk memperkuat upaya pengurangan risiko. Ketua Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana Indonesia, Dr. Sorja Kusuma, Rabu siang mengatakan bencana harus menjadi bahan evaluasi bersama. Pembelajaran dari bencana diharapkan mampu mengurangi risiko banjir, kebakaran, dan berbagai bencana alam lainnya. Menurut Sorja Kusuma, pembelajaran merupakan proses perubahan yang terjadi akibat pengalaman. Proses tersebut juga meningkatkan potensi perbaikan kinerja dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang.
2: Jadi bagaimana kita belajar dari bencana yang sedang atau sudah terjadi, sehingga kita kenali dulu, kemudian mengorganisasi pengetahuan, kemudian sharing, itu proses belajar. Kemudian mengapa kita harus belajar dari bencana? Jadi ada impact yang sesaat, impact yang langsung, dan impact jangka panjang. Nah ini yang perlu dipelajari adalah kedua impact ini yang akan berdampak kepada masyarakat.
1: Sementara itu, Firman Saifuddin dari MKPITS menyampaikan analisisnya berdasarkan katalog data gempa BMKG. Analisis tersebut melihat fluktuasi kejadian gempa setelah gempa utama yang berkekuatan 7.7 magnitudo yang terjadi di Flores, NTT. Firman mengatakan data yang digunakan mengacu pada publikasi BMKG Kupang.
3: Kejadian bencana gempa di Nusa Tenggara Timur dari sudut pandang seismologi, sebenarnya ini kami melakukan analisa seismologi berdasarkan data katalog kejadian BMKG yang tujuan utamanya sebenarnya berkaitan dengan fluktuasi atau kondisi terkini dari kejadian gempa, efek dari kejadian gempa yang skala 7.7 tadi.
1: Menurut Firman, perkembangan gempa penting diperhatikan dalam upaya mengurangi resiko bencana dikarenakan proses kegempaan bersifat dinamis dan tidak berhenti pada gempa utama. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, itu tadi informasi Kentongan untuk sore hari ini. Selainnya kita hadirkan untuk Surabaya sore ini, pendengar ya, untuk kita update informasi cuaca, traffic lalu lintas kota Surabaya, boleh banget pendengar ya, bisa di line telepon atau WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Ada lagu dari Club Project yang akan hadir menemani Anda, pendengar, Cinta Putih.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melihat cuaca kota Surabaya sore hari ini, pendengar ya, kita lihat pantau dari BMKG untuk sore hari ini sehingga nanti malam hari diperkirakan cerah, berpeluang terjadi udara kabur, pendengar ya. Untuk suhu udara sekitar sekarang 29 derajat, pendengar ya, dan angin ini bertiup dari laut, arah laut timur ya, dengan kecepatan 5 sampai dengan 33 km per jam, pendengar ya. Dan tentunya Anda bisa update terus pendengar informasi cuaca di info BMKG, pendengar ya. Ini bisa melalui aplikasi, dan juga pendengar ya, diingatkan kembali untuk bijak menggunakan air bersih. Jangan sampai memaksimalkan juga pembangunan atau perbaikan bangunan rumah, jalan, saluran air, lalu juga hindari untuk pembakaran sampah, aktivitas pendengar ya, atau membuang puntung rokok sembarangan. Itu yang bisa kita update untuk Anda, mengingatkan kembali ya, yang lagi perjalanan berlalu lintas dimanapun Anda berada juga berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar ya, supaya sampai dengan nyampe di rumah masing-masing dengan selamat yang pastinya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita hadirkan setelah ini untuk renungan agama Islam pendengar ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan hati dan menjadikannya sebagai raja dan anggota badan sebagai bala tentaranya. Jika raja baik, maka bala tentara juga ikut baik. Hati adalah tempat berteduhnya iman dan takwa atau kekufuran, nifak dan kesyirikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, takwa berada di sini. Beliau mengarahkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Iman adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan. Keyakinan hati dan ucapan lisan, serta amalan hati dan anggota badan. Hati mengimani dan membenarkannya, sehingga terucaplah kalimat syahadat. Dari lisan yang kemudian diamalkan oleh hati berupa rasa cinta, rasa takut, rasa harap. Lisan tergerak untuk berzikir, membaca Al-Quran. Anggota badan bersujud dan rukuk serta beramal soleh untuk mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Badan mengikuti hati sehingga tidak ada sesuatu keinginan kuat dalam hati melainkan akan tercermin dalam amalan lahiriah bagaimanapun bentuknya. Yang dimaksud dengan amalan hati adalah segala amalan yang tempatnya adalah di dalam hati dan terkait dengannya. Yang paling agung adalah iman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap membenarkan yang membuahkan ketundukan dan ikrar pengakuan. Selain itu, rasa cinta, takut, harap, rasa kembali, tawakal, sabar, yakin, khusyuk, dan lain-lainnya dari seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hati memiliki tugas amalan, ada pula lawan darinya, yaitu penyakit hati. Lawan dari keikhlasan adalah riya. Keyakinan lawannya adalah keraguan, rasa cinta lawannya adalah kebencian, dan seterusnya. Jika kita lalai dari memperbaiki hati, maka dosa-dosa akan bertumpuk sehingga membinasakan hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba melakukan suatu kesalahan, maka akan dituliskan dalam hatinya satu noda hitam. Apabila ia terlepas dari dirinya dengan beristighfar dan bertaubat, maka hati akan dibersihkan kembali. Mempelajari lebih mendalam tentang ibadah hati adalah lebih wajib dan lebih penting dari mempelajari amalan anggota badan. Karena hati adalah pangkal, sedangkan anggota badan adalah cabang, penyempurnaan dan buahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memperhatikan rupa atau harta yang kalian miliki, tapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hati adalah tempat bernaungnya ilmu, tadabbur, dan bergantung sejauh mana keimanan, keyakinan, dan keikhlasan mengakar di dalam hati. Berkata seorang sufi, Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, beliau berkata, demi Allah, Abu Bakar radhiyallahu an tidak mendahului mereka dalam keutamaan dengan sholat atau puasa, akan tetapi dengan keimanan yang terukir dalam hati beliau. Amalan hati lebih utama dari amalan anggota badan. Kalau kita melihat dari beberapa segi, penyimpangan ibadah

hati bisa merusak ibadah yang dilakukan anggota badan, seperti riya dalam beramal. Amalan hati adalah pokok, lafaz atau gerakan yang dilakukan oleh hati tanpa kesengajaan tidak terhitung sebagai dosa. Amalan hati adalah salah satu faktor untuk meraih kedudukan yang tinggi, seperti surga, zuhud misalnya. Amalan hati adalah lebih berat dan sulit dari amalan anggota badan. Berkata Ibnu Munqadhir, aku berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki jiwaku selama 40 tahun sampai akhirnya aku mendapatkannya. Amalan hati buahnya adalah lebih indah, seperti mahabbah kepada Allah. Amalan hati pahalanya lebih besar. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, tafakkur sesaat adalah lebih baik dari sholat semalam suntuk. Amalan hati adalah ibarat motor yang menggerakkan anggota tubuh. Amalan hati dapat melipat gandakan, mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala ibadah, seperti khusyuk di dalam sholat. Amalan hati dapat mengganti ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, seperti niat untuk bersedekah. Pahala amalan hati tiada batas. Contohnya adalah sabar. Pahala yang didapatkan dari amalan hati akan terus meski anggota badan sudah berhenti atau tidak mampu lagi untuk beramal. Amalan hati adalah sebelum dan di saat anggota badan melakukan amalan tersebut. Semoga uraian ini ada manfaat dan faedahnya bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baiknya terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar ya, untuk masyarakat dimanapun Anda berada. Mungkin ada yang lagi menjalankan puasa juga, puasa mungkin bukan Senin Kamis ya, tapi puasa yang menyaur atau apapun itu juga selamat berbuka puasa ya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini pendengar ya, musik dan informasi tentunya sampai jam 7 malam ya. Dan untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang lagi di perjalanan dimanapun, boleh untuk update informasinya seperti apa sore hari ini ya, boleh di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya pendengar, ataupun juga melalui line telepon. Apakah perjalanan kota Surabaya landaikah menjelang weekend nih, karena sudah masuk di hari Jumat, apalagi di bulan terakhir ya, bulan terakhir enggak tuh, di minggu terakhir di bulan Agustus. Dua hari lagi sudah memasuki bulan yang September ceria pendengar ya. Jadi untuk Anda boleh informasikan sekarang bagaimana arus lalu lintas kota Surabaya dan sekitarnya ya. Bisa di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
2: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
1: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
2: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
1: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
2: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
1: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
2: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas hari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Charlie ST12 mendengar ya, aku terjatuh, nah ini ya judulnya aku terjatuh pendengar ya. Dan ini ada informasi gangguan air pendengar, dari mulai jam 9 nanti sampai estimasinya kurang lebih 6 jam pendengar. Ada perbaikan pemasangan audit pipa jaringan PDAM diameter 280 dan 200 milimeter pendengar ya. Ini di daerah Mejen dan Prof. Dr. Mustopo perempatan Petojo. Nah, ini pelayanan distribusi air ke pelanggan akan mengalami kendala selama proses pengerjaan pendengar ya. Ini daerah Darmausada, Gubeng, lalu juga Gubeng Erlangga, daerah Gubeng Kelingsingan, Kedung Tarukan, lalu juga ada Karang Menjangan dan sekitarnya. Nah, warga yang terdampak yang membutuhkan air, tangki gratis, satu tangki untuk 5-7 KK, ini dapat menghubungi call center pendengar ya, yang dimana call centernya bebas pulsa di 08001926666, namanya 4 kali pendengar ya, atau melalui WA di 08123316666. Chat only pendengar ya kalau di WA ya. Nanti dikoordinir oleh ketua RT dan RW setempat ya untuk tangki air tersebut. Terima kasih atas perhatian pendengar ya. Semoga apa yang kita informasikan terkait informasi gangguan air ini bisa kita antisipasi mulai dari sekarang pendengar ya. Karena kurang lebih nanti dimulai jam 9 dan estimasinya pendengar itu sampai jam kurang lebih 6 jam pendengar.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet teriak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Ya, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita. Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.

dari lagu sore hari ini tuh anak-anak semua pendengar dari Krisye ya, yang sudah kita hadirkan untuk Anda pendengar. Nah ini ya, kalau kita suka konsumsi makanan mentah ya, ada beberapa makanan yang sebaiknya dikonsumsi saat mentah itu lebih sehat dan juga bergizi pendengar ya. Karena mengkonsumsi makanan dalam keadaan mentah atau keadaan yang kurang, bisa dibilang gak mateng gitu ya pendengar ya, itu juga ada baiknya dan tidaknya. Nah mengkonsumsi makanan dalam keadaan mentah itu memiliki beberapa unggulan dalam menjaga nutrisi yang terkandung di dalamnya pendengar ya. Disebabkan oleh sensitivitas, lalu juga ada komponen nutrisi terhadap suhu panas saat proses memasak. Nah, karena terdapat vitamin tertentu, seperti suhu yang tinggi atau vitamin C, vitamin B, lalu ada seperti B1, B5, B6, serta asam folat, itu proses memasaknya terutama yang melibatkan air seperti merebus atau berpotensi sebagian besar kandungan vitamin tersebut karena ada larutan-larutan yang dalam kandungan makanannya itu terdapat di situ pendengar. Nah, daftar makanan yang disarankan untuk dimakan saat mentah itu ada paprika merah ya. Paprika merah ini mengandung vitamin C dalam jumlah yang sangat tinggi, bahkan saat buah paprikanya merah itu dapat memenuhi lebih dari 100%. Nah, kebutuhan vitamin C harian ini, vitamin C itu juga mudah rusak ya oleh panas sehingga mengkonsumsinya itu secara mentah sebagai lalapan atau salad yang sangat dianjurkan. Makanya pendengar ya, kalau kita di salad dressingnya itu biasanya ada paprika merah, itu berarti dianjurkan bagus untuk dimakan saat mentah. Lalu ada juga yang ini pendengar, brokoli. Nah, brokoli itu juga mengandung sulforaphane atau senyawa aktif ya yang memiliki efek antioksidan, anti kanker dan mampu juga menurunkan tekanan darah. Dan memasak tersebut berlebihan dapat mengurangi aktivitas enzim yang dibutuhkan. Jadi kalau makan brokoli itu memang bisa setengah matang, jangan kematangan pendengar ya, nanti enzim yang dibutuhkan itu untuk pembentukan sulforaphane-nya itu akan berkurang pendengar dalam nutrisi brokoli tersebut.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, masih bersama saya di Surabaya sore ini ya, masih ngobrolin tentang makanan yang memang direkomendasikan untuk makannya dengan mentah ya. Lalu ada yang disarankan makan dengan dimakan mentah itu bayam, karena bayam ini juga sayuran hijau yang tentunya memiliki mengandung vitamin yang banyak, ada C, E, serat, enzim, lalu juga asam amino, lalu juga ada vitamin-vitamin yang lainnya dengan jumlah yang baik. Nah, daun bayam ini mudah paling baik dikonsumsi mentah. Saat dimasak, bayam tidak hanya kehilangan rasanya tetapi juga asam aminonya. Jadi kalau dimasak ya akan kehilangan zat-zat ataupun vitamin-vitamin yang ada. Nah, lalu ada bawang merah dan bawang putih. Nah, siapa nih yang suka bawang merah, bawang putih? Sebenarnya saya lihat suka bawang merah tapi tidak terlalu suka dengan bawang putih. Nah, tuh gimana tuh? Karena kedua jenis bawang ini, pendengar, ini kayak akan alisin dan senyawa antioksidan sebagai pencegah penyakit jantung serta antimikroba. Dan memasak tersebut ya dapat mengurangi efektivitas senyawa ya. Oleh karena itu mengonsumsi bawang mentah dalam salad atau sandwich itu sangat dianjurkan, pendengar ya. Sangat enak sepertinya ya. Lalu ada wortel. Wortel ini juga memberikan nilai gizi yang paling banyak ya dibandingkan wortel kalau dimasak ya. Makanan mentah tersebut baik untuk mata dan juga menjaga kebugaran tubuh, pendengar, supaya tetap energi.

0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar ya, luar biasa. Untuk kita di sore hari ini, pendengar ya, masih membahas terkait makanan, pendengar, untuk kita ya semuanya yang boleh dimakan atau disajikan saat mentah. Kalau tadi ada wortel, tomat itu juga baik, pendengar. Lalu juga tomat ini nutrisinya itu memberikan manfaat kesehatan yang mendalam, dan makan tomat mentah itu dapat membantu mencegah keroposnya tulang. Lalu juga kanker, diabetes, batu ginjal, serangan jantung, dan juga obesitas. Wah, cocok buat Celia nih, pendengar ya. Lalu juga ada seledri. Seledri ini juga baik, pendengar, untuk mengkonsumsi dengan dalam bentuk mentah ya. Namun dihindari mengkonsumsi seledri mentah dalam jumlah besar karena dapat menyebabkan penyakit gondok atau pembesaran kelenjar tiroid, pendengar ya. Itu yang tidak baik ya. Dan seledri itu enak-enak manis gitu katanya, pendengar, gurih pokoknya ya. Jadi itu yang kita bisa makan ya, pendengar ya. Buah sayur yang bagus untuk dikonsumsi saat keadaan mentah.

Setelah ini kita ikuti terlebih dahulu informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar ya, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti informasi tersebut ya. Terima kasih untuk Anda pendengar ya. Makanan yang bisa dimakan saat mentah ada tomat, seledri, mentimun, bawang bombay itu juga bisa pendengar. Bawang bombay itu bagus banget loh, untuk melindungi kanker, lalu juga kanker paru-paru dan kanker prostat pendengar ya. Lalu mentimun yang dimana itu kaya akan air, cocok nih tomat mentimun dimakan saat kita mau diet, kayaknya pas pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih pembahasan kita di Surabaya sore ini.

0: termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu yang tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tris Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Pokoknya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Agus Suma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke waduk Penempat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk Penempat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impas Kuning, Las Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk Penempat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penempat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat ibu-ibu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, ibu-ibu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PDAM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PDAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi indeks Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan. terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Di sistem ini, untuk intake Sungai Bilu, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi, Pak.
14: Saat ini penanganannya seperti apa, Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus seperempat, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada mata.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis
16: pernah
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Prasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat-sehatnya tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga kementerian BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya itu sangat penting. Pertemanan itu saya kira kan juga dengan urusan operator.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat

0: tentunya di akan digelar besok, dan salah satunya beberapa di antaranya informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Gisel yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
1: Bahkan di Polri kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
0: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bid, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabuli Tiloli, Pelatih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dan saat ini 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Islam dengan tema Intisari Surat Al-Baqarah ayat 27. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد، la nabi harimana. Pendengar setia RRI Surabaya, di sini saya mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini, sampai jam ini masih senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mendengarkan, sehingga kita dapat beraktivitas seperti keseharian kita. Selanjutnya, salawat beriringan salam kita hadiahkan yang bergelakan Al-Amin, yang berbapakkan kepada Abdullah, yang beribukan kepada Siti Aminah. Lahirnya di kota Mekah, wafatnya di kota Madinah. Insan berlian di dalam lautan, bintang rohani di dalam surga, yakni Nabi besar Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat nanti di akhirat ketika kita melantunkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk itu, saya tidak memperpanjang kata Al-Mukadimah. Langsung saja saya masuk ke judul pengajian saya. Inti sari dari surah Al-Baqarah ayat ke-7. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Artinya, Allah telah mencap hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka, bagi mereka adalah azab yang sangat besar. Maksudnya, dalam ayat ini saya akan membagi 3 kategori intisari dari ayat ini. Apa yang kategori pertama, yaitu qatamallahu ala qulubihim, yang artinya Allah telah mencap hati dan pandangan seseorang. Baik, apa itu arti dicap? Cap itu adalah cap seperti tinta. Allah telah mencap, Allah telah menandai hati seseorang, sebagaimana firman-Nya, qatamallahu ala qulubihim. Mana orang yang dicap hatinya, yaitu yang pertama yang takabur misalnya. Yang kedua, orang-orang yang tidak melakukan perintah Allah, tidak beriman dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena mereka sombong dan tidak mau beriman kepada Nabi besar Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannati man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Hadis riwayat Muslim yang memiliki arti, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarah. Makanya orang-orang tersebut memiliki sifat takabur, memiliki sifat kesombongan yang telah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. Makanya dia tidak akan bisa masuk surga karena memiliki sifat kesombongan yang amat besar. Apalagi sesuai hadis ini, memiliki kesombongan sebesar biji zarah. Makanya untuk itu, pendengar setia RRI Surabaya, Janganlah kita sombong, karena apa yang kita miliki sekarang adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita kaya, kita memiliki mobil, kita memiliki ini, memiliki harta kekayaan, memiliki harta warisan. Janganlah pernah kita memiliki sifat sombong. Karena apa? Karena kesombongan akan menghancurkan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Lanjut ya, intisari ayat yang kedua, yaitu wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun. Artinya, dan penglihatan serta pendengaran mereka ditutup. Orang-orang kafir telah ditutup hatinya dari pintu keimanan. Makanya disebabkan oleh kufur terhadap nikmat Allah, sombong terhadap manusia, baik itu manusia, baik itu sama pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam beberapa saat, seperti yang saya katakan tadi bahwasannya, orang-orang kafir tidak mau beriman kepada Allah karena mereka memiliki sifat sombong, karena memiliki sifat takabur. Makanya pendengaran, penglihatan mereka ditutup dari pintu keimanan, pintu beriman kepada baginda kita Nabi besar Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu mereka, pintu hati mereka itu ditutup karena tidak mau bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Makanya orang-orang kafir tidak mau beriman kepada baginda Nabi besar Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu ceritanya di zaman Nabi Musa, banyak kaum-kaum Nabi Musa yang meminta, apakah engkau Rasul Musa? Iya, saya Rasul. Tetapi mereka minta, sudah ditempatkan di tempat yang diberi nikmat Allah, buah dari surga, makanan dari surga. Tetapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Mereka tidak mau percaya kepada Nabi Musa, bahkan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti juga itu kisahnya di zaman Nabi Nuh, didatangkan banjir besar, didatangkan azab, tetapi hanya beberapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Itulah sebabnya kalau kita penglihatan, pandangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita tidak bisa beriman kepada Allah. Yang ketiga yaitu, dan bagi walahum azabun azim, dan bagi mereka adalah siksa yang amat besar. Firman Allah ini adalah dampak dari seseorang yang memiliki sifat takabur, memiliki sifat tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mendengar perintah Allah, tidak mau melihat kebaikan kepada Allah, tidak mau melihat kebaikan pada manusia. Karena maka dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 7 ini bahwa bagi mereka adalah siksa yang amat besar. Mereka dijanjikan oleh Allah azab yang amat pedih, siksa yang amat pedih, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tetapi kata pastinya yaitu di akhirat, yaitu masuk ke dalam neraka. Kalau kita sudah tidak mau mendengar, kita tidak mau beriman kepada Allah, maka Allah berjanji di dalam surat Al-Hijj ayat 43 yang berbunyi wa inna jahannamu limau ya'iduhum ajmain. Dan sungguh jahannam itu benar-benar tempat yang tidak dinyanyikan untuk mereka semuanya. Jadi makanya kita tidak boleh meniru sifat kesombongan. Karena apa? Karena kesombongan itu sifat setan. Sebelum baginda kita Nabi Adam diturunkan ke dunia, setan tidak mau bersujud. Seperti yang sudah dikisah-kisahkan oleh para nabi kita terdahulu. Makanya hal ini kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh terkabur kepada perintah Allah. Karena apa? Setan saja ni ya. Setan saja tidak mau beriman kepada Allah. Karena dia sudah dikutuk oleh Allah SWT.
1: Baik, pendengar setia di Surabaya, saya menyarankan bahwasannya dari surah Al-Baqarah ayat 7 ini mengatakan bahwasannya orang-orang yang memiliki hati yang bersih adalah orang-orang yang terbaik. Karena dalam kehidupan sehari kita, hablu minallah, hablu minannas. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah? Yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Misalnya seperti kita sholat, kita zikir, kita beriman kepada Nabi besar Muhammad, kita percaya kepada rukun iman, kita percaya kepada rukun Islam. Tetapi sebaliknya kita melakukan minum khamar, berjudi, berzina dan segala macamnya, maka kita kan dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Janji Allah itu nyata. Seperti juga hablu minannas, ini yang paling penting, yaitu menjaga hubungan kita dengan manusia. Karena kita hidup di dunia sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang paling lembut, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada baginda Rasulullah. Makanya menjaga hubungan kita dengan orang-orang Islam, maka kita tidak akan dicap oleh hati kita tidak dicap oleh Allah. Makanya janganlah sampai kita hati kita dicap yang tidak-tidak oleh Allah. Lebih baik kita dicap oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Baik pendengar setia RRI Surabaya, mungkin hanya itu tausiah singkat dari saya. Kalau ada saya salah kata, saya salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya kirimkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

19:53 waktu Indonesia Barat. Mendengar Anda saat ini ditemani Dini Wardani, dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung dalam program Surabaya malam ini begitu ya. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami nanti akan hadirkan mini drama produksi RRI Cirebon dengan tema Di Balik Pintu. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung dalam program Ngobras, ngobrol santai barengan sama komunitas ya. Hari ini kita ngobrolnya bareng sama Dini Wardani aja. Temanya apa? Nanti ya, nanti kita ngobrol ya. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga Ruang Rindu edisi manca ya, di tahun 90 sampai 2000-an. Dan nanti juga Anda bisa menyimak dunia dalam berita malam hari ini. Ditemani Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya malam ini.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya? Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita. Kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri. Terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil. Dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara. Ya Allah.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku. Maafin. Lepasin, lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini, sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayo kotor kan mukanya.
1: Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Nanti, Nara. Bangun. Lara, bangun, Wak. Nanti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin, Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, Ranti. Kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak. Ibumu.
4: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
5: Lara, Lara sayang, ini nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Lara,
5: dari dulu pergi. Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara, ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
5: Sini, ibu. Sini, nak. Sini, nak. Sini, ibu. Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
5: Iya, Ranti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
3: Ibu.
5: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Pendengar, siapkan Anda menjadi bintang berikutnya. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir, ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran sampai tanggal 30 Agustus 2026, atau 2 hari lagi. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896300893 0, SP Tuban Witra Adila 0896160457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: biasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0464-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
2: Test.

0: Malam hari ini mendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda saat ini ada di program Ngobras, ngobrol santai barengan sama Dini Wardani ya. Jadi mendengar, kalau malam hari ini, apalagi hari ini hari Jumat ya, dan yang pasti tanggalnya 28. Wah, gak kerasa ya, gak kerasa, besok udah tanggal 29 aja ya. Besoknya tanggal 29 yang pasti banyak agenda nih di tanggal 29. Dan semoga aja kita masih tetap semangat gitu ya, karena bulan depan ini kurang 3 hari lagi akhirnya gitu ya. Oke, mendengar, malam hari ini Dini mau ngajak ngobrol seputar Jumat Berkah. Biasanya kalau hari Jumat itu kita tuh selalu dapat Jumat Berkah ya. Menu favorit apa sih ketika dapat Jumat Berkah? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga,
0: ngobrol. Selamat malam Bu Siti, Masya Allah Bu Siti, terima kasih untuk kirimannya. Masya Allah, tabarakallah. Aku baru masuk loh, maksudnya baru membuka-buka sesuatu. Ternyata dari Bu Siti.
1: Gak apa-apa, aman kok.
0: Aman ya, alhamdulillah. Semoga rezekinya banyak.
1: Alhamdulillah,
0: amin. Amin.
1: Pas, semoga
0: senang. Oh iya, suka dong. Apa sih yang gak suka? Terima kasih banyak Bu Siti ya. Oke, ya, Bu Siti, kalau bicara seputar Jumat Berkah, apa yang paling apa suka?
1: Apa ya paling suka?
0: Menu Jumat apa yang Berkah paling, biasanya dapat menu apa aja?
1: Kadang ada nasi kotak kok. Ada,
0: nasi kotak? Iya. Kotaknya itu, kotak apa? Kota-kota berhadiah.
1: Itu setiap Jumat kok nasi kota itu.
0: Oh gitu, terus isinya
1: semua
0: apa?
1: Tetangga dikasih nasi. Ya nasi lauknya tendok gitu. Itu setiap Jumat. Masalahnya orangnya punya truk banyak.
0: Yang atur-atur banyak.
1: Iya, kasih semua tetangganya.
0: Menunya apa tuh yang paling disuka?
1: Saya enggak pernah ikut makan nih.
0: No, dia dikasih kok enggak ikut makan sih. Waduh.
1: Minumannya tak minum.
0: Kenapa?
1: Enggak wis

0: Ya, terbiasa aja kok apanya.
1: Oh gitu, Tah. Baik. Jadi, biasanya kan yang sering itu kayak menu-menu keringan gitu gak sih? Ayam suwir atau apa gitu gak sih biasanya?
0: Enggak, ayam horny itu ayam.
1: Iya, ayamnya enggak doyan ya. Bu Siti kalau enggak ayam kampung enggak doyan ya?
0: Enggak suka ayam
1: horny.
0: Sakit semua badan.
1: Oh iya, Tah?
0: Iya.
1: Oh alah. Ya pokoknya enggak ayam sorry aja gitu ya. Kok ketawa sih?
0: Pokoknya enggak ayam sorry.
1: Ayam sorry, oh iya, oh, gitu biasanya.
0: Gini, apa tuh? Saya kesana itu sudah 7:30 masuk, sudah peteng.
1: Di mana?
0: Di
1: hari Rebo. Apa?
0: Hari Rebo.
1: Mesti ya, enggak ada aku loh. Hari Rabu itu aku kemana ya?
0: Ada Cak Chandra di
1: Rebo. Oh, berarti aku lagi dinas apa ya hari Rabu kemarin? Aku lupa loh.
0: Tahu dek perusahaan satu siapa?
1: Tahu. Kok nggak diampirin sih? Duduk-duduk
0: pakai jilbab itu siapa ya?
1: Waduh, kalau di perusahaan satu tuh nggak pernah nggak ini Bu Siti selalu ada.
0: Nggak ada orang.
1: Ada. Kalau nggak ada nanti dipentung sama Pak Capsta, gimana sih?
0: Luput terus ya Neng Dini, maaf ya Neng Dini.
1: Iya dong, gimana?
0: Nggak bisa jalan mobil aku.
1: Gitu,
0: apa macet banget.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Kayak pawe Neng Dini, amit-amit Surabaya ya Neng Dini ya.
1: Iya Surabaya emang selalu macet. Kalau nggak macet kalau weekend aja.
0: Kalau udah macet ya di kuburan ya.
1: Iya, gitulah.
0: Oke. Nanti. Manca ya nanti ya.
1: Hari ini manca ya. Okay, ditunggu ya.
0: Nanti masuk lagi Neng Dini.
1: Oke, okay, ditunggu.
0: Terima kasih banyak.
1: Matur thank you Bu Siti, sehat selalu ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti. Bicara sebentar Jumat berkah ya. Ini selalu apa ya bisa dibilang jadi berkah karena selalu ada pembagian nasi kotak gitu ya, makanan gitu ya. Dan yang paling sering itu biasanya itu nasi putih dengan lauk ayam suwir itu kayak menu nasional gitu ya, menu sejuta umat gitu ya. Terus nanti di atasnya tuh ada kering tempe dan juga ada sambelnya. Nah itu biasanya sering banget sama tumis wortel sama buncis ya. Nah halo, selamat malam.
2: Halo, malam.
1: Malam.
2: Ngobrol santai bareng Mbak Dini.
1: Benar, dengan siapa di mana? Ya.
2: Pendatang baru di Batam.
1: Mas Andi pasti.
2: Iya,
1: pendatang baru rasa lama ya.
2: Rasa buncis.
1: Rasa buncis, pacis gak ada ya.
2: Ya, temanya, okay. Temanya apa Mbak Dini?
1: Kalau Jumat berkah Bang Andi, biasanya paling suka itu menu makanannya apa? Di Batam ada Jumat berkah gak sih?
2: Ada
1: ya?
2: Cuman nggak jauh dari masakan Padang.
1: Oh, masakan Padang ya?
2: Iya.
1: Caya nasi Padang itu dari sejuta umat nggak ya? Di mana aja ada gitu ya?
2: Iya. Cuman di sini 80% lah masakan Padang.
1: 80%.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi ya kalau Jumat berkah nggak jauh dari ikan benggol.
1: Apa itu?
2: Ikan apa ya, ikan benggol gitu, ikan
1: aku gak
2: apa ya,
1: nggak pernah makan aku kayaknya ya.
2: Dia kayak kalau di Jakarta kan kayak ikan cuek gitu.
1: Oh, ikan cuek, ikan cuek tuh kayak gimana?
2: kayak anak ikan tongkol gitu.
1: Oh gitu, oke Bang Andi.
2: Dia ada kayak ikan apa ya, ikan kembung juga ada.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oh baik, jadi di Batam itu banyak ikannya gitu ya?
2: Iya, nggak jauh dari ikan gitu.
1: Itu
2: kecuali MBG. Kecuali MBG nggak jauh dari
1: gitu
2: telur.
1: Ya. Terus iya. Berarti Bang Andi kalau Jumat itu emang sering dapat Jumat berkah juga ya?
2: Ya kadang dapat, kadang enggak, ngalah sama anak-anak lah.
1: Oh.
2: Karena kan kalau anak-anak baru salam pertama aja udah bubar dia. Udah gaskun.
1: Oh gitu ya.
2: Udah sacet gercep ya.
1: Gercep
2: tuh.
1: Soal MPG lagi. Makan iya, berkah gratis.
2: Iya betul. Tapi ada juga sih yang dia dibagi dua sesi, ada
1: baik.
2: Yang anak-anak dan dewasa gitu kan. Tapi nggak sedikit juga yang itu dia tadi, yang berebutan gitu kan.
1: Oke. Okay. Tapi kalau menu yang paling disukain ikan itu, selain ikan-ikan itu nggak ada kayak menu-menu ayam goreng, ayam suwir apa gitu nggak ada?
2: Ada.
1: Pasti ada ya?
2: Ada juga, cuman dia lebih ke ikan lah, ikan. Lebih ke ikan okay, gitu.
1: Oke, baik.
2: Kalau rendang mm-hmm. ataupun cincang kan nanti nggak balik modal.
1: Oh, oke. Okay. Padahal aku ya, tuh tadi, aku mancing-mancing ya akhirnya dapat juga balik modal ini tadi ya.
2: Iya, itu dia. Kadang kan maaf ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya mungkin donaturnya lebih milih banyak.
1: Mm-mm, yang beli semua kebagian.
2: Betul banget. Okay. Nanti apa nama ruang manca. Rindu? Manca. Tahun berapa?
1: Tahun 90-an sampai 2000-an.
2: Berarti Nona masuk.
1: Nona nanti Dini cari ya Bang Andi ya. Nona dari iya. dari lagu siapa tuh Nona?
2: Nona yang itu yang Hong itu.
1: Nanti coba Dini cari. Hong tulisannya gimana?
2: H-O-N-K.
1: H-O-N-K, oke. Okay.
2: Dia coba 2026.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Yuhu, siap.
2: Semoga Mbak Dini sehat, rezeki lancar Mbak Dini.
1: Amin, apa tuh?
2: Iya, itu aja. Makasih. Iya, semoga rezekinya lancar.
1: Amin, kirain mau manggil sesuatu apa gitu Bang Andi jadi.
2: Enggak, itu aja.
1: Oke, okay, Mbak.
2: Matur nuwun sangat.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bang Andi dari Batam. Masya Allah jauh-jauh ya di malam hari ini. Kita sama lagi, halo selamat malam. Ngobrol
3: santai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Apakah ini Mbak Dini Wardani?
1: Anjel Res.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, wasyukurillah.
3: Awan-awan.
1: Apa tuh?
3: Jumatan ayam geprek.
1: Oh, ayam geprek. Tedas tah?
3: Hah?
1: Tedas.
3: Seru lah, bukan tuh.
1: Gak tau.
3: Kalau si Ngandani paling. Papa
1: sendiri yang bilang, gimana ya. Sih?
3: Dong ayam geprek itu tembung Mbak.
1: Oh gitu ta.
3: Kan nanti kalau nggak kuat tak taruh di layar tak tutupi lagi.
1: Oh masya Allah.
3: Ya iyalah. Masa di blender Mbak. Itu tadi siapa anu?
1: Bang Andi yang ada di Batam dong.
3: Oh iya Bang Andi.
1: Mm-mm.
3: Tak tutupi dulu kalau mau makan Bang
1: iya,
3: Andi.
1: Ditutupi.
3: Iya, enggak apa-apa. Ya. Nanti kalau enggak dimakan ya mubadir dikasih, enggak beli.
1: Baik.
3: Sama es apa tadi janggeran ya kan.
1: Oh, es cao itu ya?
3: Ya, es cao ya enggak
1: botak. Oh,
3: enggak okay. Gelas itu. Pak pula.
1: Baik. Kok enggak dibawa ke studio Pro 1 sih, Pamul?
3: Alah, masih itu, Mbak, tanggungan. Nanti baik. Itu umpama
1: apa?
3: Lagu, itu aku mengkongong lagu kayak enak.
1: Apa tuh?
3: Lali lali lali. Yo yo dah apa judulnya?
1: Yo yo apa?
3: Lagu barat Mbak.
1: Iya tapi yo yo itu yo yo gimana? Aku yo bingung dong. Ya, gimana muterinnya Pak Mul? Ya, nanti iya, aja kan? Wes pokoknya nanti request lagi nanti aku diprotes Mas Indra. Kan belum waktunya request gitu loh Pak Mul. Ya,
3: aku mek cerita.
1: Oh iya wes oke. Okay.
3: Oh, Mas Indra tuh sekarang di mana sih?
1: Mas Indra kan MD-nya Promo 1 sekarang.
3: Aku pingin kalau dulin-dulin ke sana.
1: Iya monggo, selalu aja Mas Indra.
3: Di belakang ya Mbak?
1: Iya, ruangan sendiri di MD, kepapa, ruang MD
3: bareng boleh kalau sengeter.
1: Bareng sama Mas Anto, Mas Givari, Mas Indra itu.
3: Oh,
1: Mas Givari iya. MD-nya Pro 2, Mas Anto MD-nya Pro 4.
3: Ya, gitu.
1: Oke, Pamu. Anjir.
3: Ini laya-laya capek nanti kalau enggak capek tak berangkat lagi.
1: Mau ke mana, Pamu?
3: Mbak untuk hari hanya hari Minggu
1: di tempat
3: saya.
1: Oh, ada itu ya jalan sehat ya?
3: Ya, jalan sehat. Ya, ya.
1: Oke. Okay.
3: Sama di langsung panggung sekalian.
1: Oh, yes. Nyanyi juga lah Pamu ya.
3: Hah?
1: Nyanyi juga lah kan?
3: Ya yes, nanti kalau disuruh nyanyi-nyanyi, suruh nangis-nangis. Mana tadi Mbak Dini minta apa? Pak mau suruh nyanyi-nyanyi, nangis-nangis.
1: Gitu teh, malah rek kok sakno. Masa ada yang nyuruh nangis toh Pak Mul? Nanti kalau aku agak sedikit serau-serau suaranya, kata Pak Giman, aduh Mbak Dini lagi nangis, katanya gitu. Padahal aku lagi capek.
3: Ayo, Pak Giman masuk, oh Pak Giman. Untuk Mbak Dini warga ini.
1: Oke. Okay.
3: Nanti sampai jam 12 Mbak Dini.
1: Iya, sampai jam 12 malam hari ini.
3: Nanti insya Allah kalau bisa masuk ya.
1: Siap Pak Mul, ditunggu ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mul. Sehat selalu ya. Oke, Dini mau nyapa lagi. Halo, selamat malam. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Dini.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Ibu Titika?
4: Iya.
1: Oh iya, kok suaranya agak beda Ibu Titi Damiati?
4: Enggak apa-apa, enggak beda kok, Pak.
1: Baik.
4: Saya senang sekali.
1: Kenapa tuh?
4: Dengar Mbak Dini Jumat berkah.
1: Anjay, Bu. Kenapa tuh senang?
4: Aku ini Mbak Dini sampai malu sekali.
1: Kenapa tuh?
4: Kalau Jumat berkah itu banyak yang beri. Ada juga ayam panggang.
1: Oh, enak.
4: Nasi ayam panggang. Dicantol-cantolkan di pagar saya.
1: Oh, gitu.
4: Saya enggak tahu siapa yang beri.
1: Baik.
4: Jadi saya ya senang aja. Saya ambil ada juga ayam panggang, nasi ayam panggang, ada nasi Bali, ada nasi apa asam-asam sama daging. Apa saya hanya gini, ya Allah, mudah-mudahan yang memberi dibalas kebaikannya kepada Allah.
1: Amin, banyak gitu toh. Anjay, Bu.
4: Iya, jadi kalau Jumat itu saya senang banyak yang ngirimi.
1: Kalau nggak mau maaf, boleh lo dikirim ke Studio Pro 1, Ibu.
4: Loh, oke, Pak.
1: Oke dong.
4: Aduh, aku sampai bingung makannya.
1: Saya gini,
4: akan tak intip lu nanti siapa yang beri. Nggak ada namanya.
1: Oh gitu, tak dikenal gitu ya.
4: Dibungkus. Ya kalau dikit tuh yuk.
1: Anjir.
4: Aduh, satu bungkus.
1: Alhamdulillah.
4: Nanti kalau tak hitung tuh sampai 5.
1: Oh alhamdulillah.
4: Sampai 6.
1: Boleh Bu, dikirim di Studio Pro 1. Kok jadi promosi?
4: Oh. Oke. Bisa nanti kalau
1: anjir.
4: Ya.
1: Anjir. Matur nuwun sanget.
4: Memang bagus kok Jumat berkah itu.
1: Jumat berkah itu ya, Bu ya. Jadi bisa kebagian makan
4: kepada diberikan kepada anak-anak yatim piatu, ibu-ibu janda itu. Jadi mungkin wali murid, saya juga enggak tahu. Saya kalau ketemu kamu ya yang beri. Enggak, Bu. Iya.
1: Baik.
4: Makasih ya. Enggak,
1: enggak. Enggak ngaku gitu ya, Bu ya?
4: Iya, saya sampai malu tuh. Malunya cukup banyak sekali.
1: Oke, Bu.
4: Tapi enggak apa-apa, itu suatu berkah dari Allah. Saya
1: benar.
4: Terima aja.
1: Anjir, baik.
4: Dan yang beri diberi rezeki yang berlimpah.
1: Amin.
4: Masih ingat saya gitu loh.
1: Anjir, amin. Ya Rabbal Alamin, Ibu.
4: Kok baik sekali.
1: Anjir, siap, Ibu.
4: Kok Mbak Dini kok tahu kalau ada Jumat berkah sih?
1: Karena Dini tadi dapat Jumat berkah. Itu Ibu, makanya aduh pakai topik apa ya hari ini? Udah deh ngomongin Jumat berkah aja, begitu Ibu.
4: Jadi saya dengar Mbak Dini Jumat berkah, saya mau telepon malu, malunya kok banyak sekali.
1: Jangan malu-malu Ibu.
4: Baik. Ya, makasih ya Mbak Dini.
1: Terima kasih banyak. Paling Ibu, selalu. Amin.
4: Semoga Mbak Dini diberkahi rezeki yang melimpah.
1: Amin.
4: Dan tercapai apa yang dicita-citakan.
1: Amin.
4: Mudah-mudahan. Amin. Siapa yang punya, ayo.
1: Mbak Dini. Punya apa tuh?
4: Mbak Dini kan sendirian tau.
1: Waduh, sendirian. Anjir Bu, baik. Ya, terima kasih.
4: Mudah-mudahan Allah akan memberikan apa yang dikehendakinya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak
4: amin.
1: Ibu.
4: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi Damiati, terima kasih banyak. Sehat selalu ya. Oke, Dini siapa? Halo. Oh, lepas ya. Oke, di WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya 081334-9992 ya. Halo, Mbak Dini Wardani. Selamat malam dari Farid di Surabaya yang saat ini lagi ada di Gresik. Wah, di hari Jumat ini dengerin Mbak Dini siaran jadi lapar. Oh, lapar ya. Apalagi topiknya tentang Jumat berkah. Kalau aku sih menu favoritnya apa aja yang penting enak ya. Entah itu ikannya atau lauknya. Lauk apa ini? Mau lauk daging, mau lauk ayam, mau lauk telur, semuanya enak. Oke, terima kasih Mas Farid. Selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Kok enggak ada suaranya? Kok tidak ada kan suaranya? Halo. Halo, halo. Selamat malam. Halo, dengan siapa Ibu?
5: Halo. Ini Ibu Yuni.
1: Ibu Yuni di mana?
5: Di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.
1: Oh, jauh ya. Pro 1 RRI Surabaya sampai di Semarang.
5: Waduh, pokoknya di apa pakai digital itu sampai
1: baik.
5: Anu Papua sampai mana-mana.
1: Oh, baik. Terima kasih banyak. Ibu Uti ya?
5: Ya, Uti. Iya. Oh, kalau kan sudah tua toh enggak panggil jeng loh saya, kan masih Mbak ya.
1: Oke, masih Mbak ya, baik. Ibu Uti.
5: Masih Mbak.
1: Salam dari Surabaya. Kalau bicara seputar Jumat, Jumat berkah, yang paling disukain menu makanan apa Ibu Uti?
5: Anu, kalau di tempat saya itu toh di sekitar warung-warung itu kalau Jumat berkat itu anu apa? Belanja harian itu loh ya, ada sayur, ada lauk gitu. Anu,
1: baik.
5: Enggak usah bayar.
1: Oh gitu, baik. Jadi untuk bersamaan.
5: Tapi saya anu baru sekali ini, kalau Jumat berkat enggak mau dibayar orangnya. Nah, saya ya mendoakan toh, moga-moga Tuhan selalu memberkati ya toh.
1: Amin.
5: Apa yang dia apa? Berkatkan, mendapat berlipat kali ganda gitu ya Mbak ya.
1: Baik.
5: Supaya diganti sama Tuhan
1: baik.
5: Gitu. Nah, saya juga kaget kok.
1: Loh,
5: kok enggak mau dibayar padahal habis berapa sekitar 35 gitu kan ya banyak toh Mbak.
1: Iya benar. Nah,
5: tapi nak sing belanja orang 10 gitu rak ya wis akeh ya.
1: Jadi kebagian berkahnya gitu ya Ibu ya.
5: Iya, iya. Saya baru sekali ini tapi ya besok Jumat enggak di situ. Kasihan saya.
1: Okay,
5: tapi mereka juga kok ikhlas.
1: Oke.
5: Okay.
1: Baik.
5: Mungkin malah diberi berlipat kali ganda hasilnya gitu.
1: Amin, baik. Terima kasih banyak Ibu Uti. Saya selalu Uti dari Semarang, luar biasa ya.
5: Iya, anu kok jangan Ibu Uti, Uti apa? Itu
1: Uti
5: Mbah
1: aja.
5: Mbah kalau Uti di sini soalnya cucu saya itu nak panggil bukan nenek, bukan eyang, bukan Uti, tapi Uti gitu.
1: Berarti ini makasih. Panggilnya Uti. Baik, Uti, terima kasih.
5: Iya, Uti, selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih.
5: Tuhan memberkati selalu.
1: Amin.
5: Mbak Dini.
1: Terima kasih, salam kenal saya selalu, Uti.
5: Iya, pareng-pareng.
1: Pareng, monggo silahkan direaken. Terima kasih, Uti, dari Semarang. Wow, suara Dini sampai di Semarang loh. Nggak jadi senang ya, baik. Oke, kalau begitu Dini juga mau kita tutup dulu ya ngobrol sih ya, karena udah menit 49 mendengar ya. Jadi nanti kita akan membahas atau nyambung lagi di Ruang Rindu ya. Jadi tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kenal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, kita buka informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan bersiap merealisasikan program pengadaan 60 ekor sapi perah jenis sapi perah gratis pada tahun anggaran 2026. Program strategis ini digulirkan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan sektor persusuan di kawasan setempat. Dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan Ainur Alfia mengatakan bahwa pemilihan sapi perah grati didasarkan pada ketahanan fisik serta adaptasi iklim lokal kawasan Pasuruan yang relatif sangat baik. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, 8 pelajar asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik masih harus memperpanjang masa tinggal di wilayah Gresik. Mereka belum dapat kembali ke kampung halaman setelah menyelesaikan tugas sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Gresik pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan rencana kepulangan para pelajar tersebut terkendala kondisi cuaca di Laut Jawa. Gelombang tinggi disertai angin kencang membuat layanan penyeberangan menuju Bawean hingga saat ini masih belum berjalan normal. Pendengar demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Falling in Love with You ya, Dini hadirkan ke ruang dengaran. Dan saat ini menit ke 21 lepas pukul menit ke 5 lepas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kok jadi kebalik-balik sih Dini, gimana sih? Iya udah ngantuk sudah. Karena hari ini full banget gitu ya, jadi belum sempat tidur siang, akhirnya gak fokus deh. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga, Ruang
0: Selamat
1: Rindu.
0: Malam, baik. Ruang Rindu, Bu Siti.
1: Mori lewat lagi. Assalamualaikum, Neng Dini Wardani.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Siti.
1: Pink ya hari ini.
0: Iya, hari ini aku pinky. Soalnya aku hari ini tuh dari tadi pagi, Bu. Belum sempat ganti, aku belum sempat tidur, ngantuk. Oh, aku tuh sebenarnya.
1: Masih dari pagi ya.
0: Iya. Riwa-riwi sana sini, ya Allah. Hidup muter-muter semoga banget
1: sehat.
0: Gitu.
1: Dini semoga sehat ya Nindini.
0: Amin, Nirmal, amin. Mohon doanya Bu Siti ya. Bu Siti juga semoga sehat ya.
1: Ini kan September ya.
0: Panas banget hari. Abis gitu September itu ini hari radio gitu. Wah, full banget nih hari.
1: Iya. Hari September, Oktober ya
0: Nindini. Oh iya, kenapa tuh sama Oktober Bu Siti?
1: 3 tahun ya Nindini.
0: Hah? 3 tahun ya. 3 tahun kenapa? Ayo, apanya 3 tahun?
1: Pro 1 sih, 3 tahun.
0: Oh iya, kau inget sih Bu Siti kalau Dini udah 3 tahun di Pro 1?
1: Ya inget lah, Neng Dini iku kok ya.
0: Oh terima kasih loh Bu Siti nemenin Dini dari Pro 2, Pro 4 ke Pro 1. Balik lagi sih sebenarnya, karena Dini dulu kan di Pro 1 juga, tahun berapa
1: balik
0: ya?
1: Balik lagi yuk, tuh jalan lontong balap ya.
0: Enggak, oh ya sebagai bahasa Jawa. Aku loh kalau di Pro 4 itu dibilang, wong Jawa raiso Jawa piye toh gitu.
1: Tapi
0: enggak
1: iso
0: im-im-im terbeda kayaknya. Oh iya, enggak bisa intermezzo. Itu biasanya aku yang bikin naskah tuh.
1: Biasanya kan iwak sepat doa buntute.
0: Enggak tahu.
1: Apa yang tuh? Jadi apa? Hiburan.
0: Hiburan. Itu kan parian Jawa. Terus apa? Intermezzo gitu banyak.
1: Iya, tapi seneng Siti Neng Dini di promo.
0: Kenapa?
1: Tak laku
0: dua di puteri. Oh iya, Masya Allah. Makasih lo Siti.
1: Iya, Neng Dini.
0: Apa tuh?
1: Air supply.
0: Air supply yang apa? Apa?
1: Goodbye.
0: Goodbye. Why you say goodbye to me? I don't want to goodbye with you.
1: Iya.
0: Salamnya buat. Siti ya gitu.
1: Oke. Okay. Salamnya buat Bu Ira.
0: Oke. Okay.
1: Bu Titik Damyanti, Bu Rameli, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Yati Bowo, Bu Arti, Bu Dewi, Pak Edre, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Sandi Batam, Mas Liga juga.
0: Oh, ada yang Liga. Liga hari ini libur. Oke, Bu Siti.
1: Pak Mulyono sama Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Hairul Huda, Pak Budi Saseno.
0: Oke.
1: Okay. Terus semuanya aja Neng Dini.
0: Oke, mantap, thank you.
1: Bu Siti sama Mama Yu.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak Neng Dini. Selamat
0: terima kasih.
1: Malam, lanjut.
0: Lanjut. Terima kasih Bu Siti ya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Lagu ini adalah lagu kesukaannya Dini ya. Versinya banyak sebenarnya. Ada yang versi Elvis Presley gitu ya. Cuman agak sedikit ngantuk kalau versi itu ya. Jadi Dini muter yang versi apa ini? Versi music travel ya. Jadi lebih easy listening aja kalau malam-malam gitu didengerin gitu ya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Lewat lagu.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy di Merauke.
2: Iya.
0: Wow, apa kabar?
2: Kabar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Keluarga sehat.
0: Amin.
2: Cuaca masih seperti kemarin-kemarin, bahkan bulan kemarin.
0: Kenapa tuh cuacanya tuh Pak? Udah hujan belum sih di Merauke?
2: Belum, masih ya? Matanya masih seperti sebulan yang lalu. Sudah dua bulanan ini.
0: Oh baik.
2: Hari ini
0: ya?
2: Agak berawan, cenderung mendung, tapi tidak hujan juga.
0: Oh baik.
2: Dan hawanya tetap panas. Malam hari sekarang dingin.
0: Oke baik. Silakan ya,
2: apa kabar kita? Iya, kabar juga Mbak Dini.
0: Kabar aduh, baik.
2: Belum cukup istirahat ya. Nah, nanti selesai ini istirahat. Kalau habis dinas malam gini besok libur kan?
0: Oh, besok siaran gitu. Sore besok.
2: Oh, siaran sore.
0: Besok malah full Pak Freddy. Dini dari pagi itu ada fun walk ya. Kemudian siangnya itu harus kondangan karena ada teman RRI ini, ada Mas Nova sama Mbak Bila yang besok menikah nih. Gitu.
2: Aduh, full lagi ya agendanya.
0: Iya, apalagi kondangannya di Mojokerto. Jadi kayak harus menyiapkan tenaga.
2: Mojokerto, dekat ke Mojokerto. Di sebelah saja.
0: Iya, di sebelah Pak Freddy. Begitu. Iya.
2: Oke. Okay. Saya mau minta. Oke, okay. Saya mau request lagu dari penyanyi namanya Lee Ann Womack.
0: Lee Ann tulisannya?
2: Tulisannya
0: LA
2: 5 double echo Lee ya.
0: Oke.
2: Womack-nya W Whiskey. Yeah. Oscar, Mike, Alpha, Charlie,
0: Womack.
2: Judulnya. Uh-huh. Nah, ini judulnya yang agak panjang dikit ya, nggak terlalu juga. Judulnya itu
0: Lie, bukan?
2: Think of a reason later.
0: Oh, coba. Think of
2: a recent letter.
0: Sebuah ini berpikir untuk alasannya
2: belakangan.
0: Alasannya
2: gitu.
0: Kok nggak ada ya? Dari coba ya. Coba. Yang nyanyi siapa Pak?
2: Lee N itu Alpha double November N-nya itu.
0: Lee N
2: Womack.
0: Womack ya, coba.
2: Iya. Yeah. Whiskey, Oscar, Mike, Alpha, Charlie, Kilo.
0: Okay, I think of a reason later. Okay.
2: Yeah, reason. I think of reason later.
0: Okay, baik, ada.
2: Iya.
0: Mau siapa sih apa, Pak?
2: Okay.
0: Selamatnya
2: yang pertama. Bu Siti,
0: yeah.
2: Bu Dewi juga, kemudian Bang Kobar juga, Pak Idris, Pak Bambang, Mas Bandi, Mas Ali juga, ada Pak Toto sampai jumpa, Pak Mul juga, Ibu Istikaro, Ibu Mimi ya, Bu Mimi, Bu Titi, Bu Nana ya, dan saya kira semuanya ibu-ibu pendengar setia di sana, semuanya, soalnya pendengar setia Pro 1 kebanyakan ibu-ibu, jadi saya rangkum saja, kalau di absen panjang sekali.
0: Oke,
2: semua ibu-ibu tanpa kecuali ya.
0: Amin.
2: Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Dini, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Untuk Mbak Dini bersama keluarga.
0: Amin,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Freddy dari Merauke. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih Bu Titi dan Miyati. Silakan.
3: Baik, tadi Pak Freddy ya.
0: Iya, benar. Dari Merauke, jauh-jauh.
3: Aduh, jauh sekali ya.
0: Iya,
3: silakan. Kangen sama Mbak Dini sampai jauh-jauh.
0: Alhamdulillah.
3: Pro 1 ya.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Saya lagunya Don't Forget to Remember.
0: Don't forget to remember me itu ya.
3: Iya, Bee Gees.
0: Dari Bee Gees ya. Oke. Mau yang
3: Don't forget to remember.
0: Iya.
3: Aku selalu ingat pada Mbak Dini.
0: Thank you Ibu. I never forget
3: lagunya,
0: with you.
3: Lagunya untuk Umi Yanti Queen.
0: Baik.
3: Mama Agustina, Bu Istikaro, juga Bu Sophia Saat, Bu Dewi, Bu Kustia, Pak Mul, Pak Tua, Pak Idris, Pak Bu Elizabeth, juga Ibu Miati Wibowo, Bu Nana, Bu Siti, Bu Wati Ramli, juga Ibu Jasmani,
0: baik.
3: Ibu Teh Dinda di Bogor, Ibu Ani Wibowo, Ibu Mustiati Wibowo juga.
0: Baik.
3: Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih Bu Titi.
3: Paling sehat selalu.
0: Amin. Berkawar
3: rezeki yang melimpah ruah.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Titi Damiati. Sehat selalu. Oke. Kemudian di WhatsApp ada Pak Mariono ya di malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mau request lagunya The Best of Me versinya David Foster. Dari Pak Mariono yang ada di Tulungagung. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Kak Dini Wardani selamat bertugas. Semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Rezekinya banyak, lancar, barokah, amin. Amin, ya alamin. Terima kasih banyak Pak Mariono. Kemudian Dini mau menyapa, ada Mas Hendra ya di Surabaya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Dini gak apa-apa, hari ini gak istirahat. Aku juga hari ini gak istirahat. Apalagi dengerin Mbak Dini sampai malam, kayaknya aku betah. Oke, thank you loh Mas Hendra ya. Mau request lagu yang Love Me Like You Do. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. By the way, tadi judulnya Naf itu judulnya apa ya? Lenaf bukan tadi yang nyanyi. Oh, tadi. Oh, oke, okay, thank you Mas Hendra ya. Tadi aduh judulnya apa ya? Iya benar tadi Naf tadi yang nyanyi. Bentar. Tadi judulnya apa ya? Tadi soalnya muternya via Aircast ya. Jadi kalau di Aircast itu kalau diputar tuh hilang gitu. Jadi coba-coba tadi Dini cari ya judulnya mana ya tadi? Lupa Dini, nanti deh Mas Indra ya, nanti Dini japri aja ya, judulnya apa lupa. Udah malam nih, udah jet lag nih, jangan ditanya-tanya lagi. Oke, Dini mau muterin dulu ya, ada Air Supply, Goodbye, But I Never Say Goodbye for Bu Siti ya, Bu Siti. Jangan pergi.

kunci, kacamata, atau ponsel, kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

0: Aduh, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu, Omar.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wahim, Ananda. Kata bini wartini yang soleha.
1: Aduh,
0: ekstra vitamin ya. Kalau bisa vitaminnya.
1: Aku ngantuk sebenarnya.
0: Buah-buahan ya. Jangan lupa minum madu ya.
1: Siap, Oma.
0: Ya Allah, hari ini barokah sehat. Barokah keselamatan, kelancaran, kita selalu biasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Terima kasih banyak, Oma.
0: Jaga betul-betul jaga kesehatan.
1: Iya, Oma.
0: Exercise sedikit.
1: Oke, Oma, siap.
0: Tadi lagunya yang aku nyanyikan di depan
1: Endless Love ya, My Endless Love itu.
0: Tapi terusin. Yang My Endless Love yang Maria Carey dan Luther Vandross. Love lanjut. There's only you terus in my lanjut dong.
1: Gak apa loh ma.
0: You will always be my handles. Lanjut.
1: Yang apa itu? Ini yang judulnya dia yang dari Diana Ross and Lionel Richie, bukan?
0: Bukan yang dari Maria Carey dan Luther Vandross.
1: Ya, coba dicari. Semoga ada. Oh, Mas Indra. Oh, ada. Biasanya sama Mas Indra yang disiapin yang versinya Diana itu tadi.
0: Oh iya, tabarakallah ya.
1: Baik, Oma.
0: Ini
1: nyarinya sambil ngantuk-ngantuk.
0: Masya Allah.
1: Maaf ya. Gak apa-apa, Oma. Santui.
0: Siapa Anya ya? Boleh.
1: Ya, silakan, Oma.
0: Mbak Alia sih, Mbak Sumawati, lalu Oma Kusina, Bunda Sofie Salat, Bu Titi, lalu Bu Wati Rambi, Bu Nana, Bu Sukara, Bu Bunda Sumawati di Sumatera Selatan, lalu dan Bro Idris, itu mengatakan Abah Awi, Naasa dan cucu Dafa. Ada satu lagi cucunya. Kirim salam saya yang baru. Siapa ya? Lupa namanya terus.
1: Aduh, Dini jangan disuruh ingat-ingat.
0: Maaf kalau lupa. Abah Awi ya. Septian ya, kalau gak salah. Terima kasih ya.
1: Oke, Oma. Sama-sama, Oma.
0: Mama Yu, Bu Siti. Lalu Pak Toto, terima kasih sama Bunda Sri Sulastini.
1: Baik.
0: Bunda Musdiati Wibowo.
1: Benar.
0: Siapa lagi? Oh ya, terima kasih Mas Andi Batang. Makasih buat semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Baik, Oma, terima kasih. Lihat tuh
0: cintaku.
1: Baik, terima kasih Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Oma. Oke, Anda masih ditemani Dini Wardani. Dini mau ke WhatsApp dulu ya. Malam hari ini ada Bu Hartini. Halo Mbak Dini Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi, rindu memori lewat lagu. Mau request lagunya Brian White, Good Give Me You ya. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul Huda, Bu Siti, Bu Ira, Bu Mus, Bu Istiharo, Bu Titi, Bu Siti Rumia, Bu Nurfadila, Bu Nana, dan untuk semua pendengar Prosatu RRI Surabaya dan juga Mbak Dini Wardani, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Hartini. Sehat selalu Ibu. Terima kasih selalu bergabung bersama dengan Prosatu RRI Surabaya. Kemudian Dini mau menyapa, ada Pak Khairul Huda. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Semoga kesehatan, keberuntungan dan kesuksesan selalu menyertai kita. Amin rabbal alamin. Mau request lagunya Love Like a Dream dari Selection ya. Lagunya ku persembahkan untuk Cali, Pak Mariono, Pak Toto, Bu Hartini, Bu Titi, Ibu Siti, Bu Dian dan semua pendengar Prosatu RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Mau pantun dulu Mbak Dini. Oke. Lihat Mas Kakak memegang kamu. Cakep. Aku suka mencuri mimpimu. Oh.

0: Oh, mimpi aku jangan dicuri, nanti aku lah nggak punya mimpi lagi lah, An. Terima kasih banyak Pak Khairul, sudah ditunggu ya untuk lagunya. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu. Kenapa sih Dini hari ini? Ya karena hari ini tuh full banget dari pagi, dari jam 7 pagi sampai nanti jam 12 malam. Jadi agak sedikit ngantuk-ngantuk gitu lah sama Bapak. Yang penting tetap semangat. Langsung aja Dini puterin dulu ya lagu dari David Foster and Olivia Newton, The Bells of Me ya. Ini yang di request siapa? Aduh Dini lupa. Kemudian ada Bee Gees, Don't Forget to Remember, yang di request Buti Tidamiyati. Oh iya, untuk Mas Hendra tadi ya, tadi itu Naf ya, judulnya ya hilang lagi. Tadi Dini udah ketemu tadi ya, kok hilang lagi sih? Ya gak sempat Dini chatin ke Mas Hendra ya. Oh ini ya, judulnya ketika Tak Seindah Cinta Yang Semestinya dari Naf ya. Oke Mas Hendra, semoga udah menjawab pertanyaannya ya. Dan sorry gak sempat chat karena memang aduh Dini lagi males nih ngambil HP-nya Pro 1 jauh. Jauh dari jangkauan ya. Dan kita dengerin dulu dua lagu di malam hari ini.
1: Necesito crear un espectro, la voz de un líder, para mí de AMS.
2: Okay.

0: got it. That's the best take you've done.
1: Bill, kenapa sih kita harus memasang bendera saat bulan Agustus? Kenapa nggak tiap hari aja pasang benderanya?
2: Ya, karena Agustus adalah bulan kemerdekaan. Jadi, kita diajak bersama-sama mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Gitu ya?
2: Iya dong, saat merah putih berkibar di depan rumah, sekolah, dan lingkungan kita, bendera itu bukan sekedar kain berwarna merah dan putih. Ia adalah simbol keberanian, persatuan, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Memasang bendera di bulan Agustus menjadi pengingat agar kita tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
1: Oke deh, jadi buat kita lebih teringat pada sejarah perjuangan bangsa saat bulan kemerdekaan Indonesia, gitu ya?
2: Betul itu.
1: Mari pasang bendera merah putih di rumah, sekolah, dan lingkungan kita. Tunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan hormati jasa para pahlawan. Merah putih berkibar, semangat persatuan tetap menyala.

0: Don't forget to remember. Dini hadirkan spesial untuk Bu Titi Damiati malam hari ini. Halo, selamat malam, orang rindu.
1: Malam.
0: Malam, Pak Bambang.
1: Ya.
0: Baik, silakan Pak Bambang malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Since You've Been Gone.
0: Tulisannya gimana?
1: Halo, penyanyinya saya dulu, Esi Peregrina.
0: Oh, kan tambah susah.
1: Penyanyinya Esi Peregrina.
0: Siapa-siapa, Pak? Gimana spellnya?
1: Edi Peregrina.
0: Edi Peregrina?
1: Ya.
0: Oke, okay. Edi Peregrina judulnya?
1: Judulnya Since You've Been Gone.
0: Oh, sejak kamu pergi gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Mau siapa Pak Bambang?
1: Nah, dia tuh Pak Freddy ya.
0: Iya.
1: Dan Pak Awi,
0: siap.
1: Pak Bar, Pak Tua. Terus siapa lagi nih?
0: Siapa hayo?
1: Mas Bandi.
0: Oke. Okay.
1: Pak Budi Sukesno di Kaltara. Pak Budewi, Pak Idris, Pak Bandi dan semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Good.
0: Matur nuwun Pak Bambang, saya selalu. Oke, Dini mau nyapa juga ada di WhatsApp Pro Satu RRI Surabaya. Ada Pak Bambang juga ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Bambang di PBI Benowo mau request lagunya Rush yang judulnya Tears ya. Tears itu adalah air mata gitu ya. Salam untuk semuanya aja pecinta ruang rindu di mana berada. Saya selalu Mbak Dini. Amin rabbal alamin. Terima kasih Pak Bambang. Halo, selamat malam.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik. Dengan Bu Dewi.
2: Dewi.
0: Apa kabar Bu Dewi?
2: Bersama Bu Dewi.
0: Oh, bersama Bu Dewi. Don't go anywhere Bu Dewi. I still here for you. Silakan.
2: Aku put My Love.
0: My Love dari? My Love dari?
2: Rosie Andreas.
0: Rosie? Rosie and Andreas. Oh, Andreas. Oh, I see. Oke. Okay. Ah, mau yang siapa, Bu Dewi? Emang kalau lidahnya orang Jawa itu rada susah gitu ya. Ya.
2: Kan
0: asin gitu. Kebanyakan makan tradisional
2: ya,
0: gitu ya. Oke.
2: Kan roti.
0: Oh ya, gitu ya.
2: Singkong.
0: Oh, lare baik. Woi. Mau ya apa sih apa Bu Dewi?
2: Harusnya buat Oma Yanti, Ira, Bu Iki Karo, Bu Nana, Bu Nur Wadira, Bu Wadira Mui, Bu Dirungi Ama Mayu, Cici Damiati, dan Pak Idris, Pak Koper, Bu Iki, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Saksena.
0: Okay.
2: Dan semuanya.
0: Baik.
2: Kak Kembang ini
0: ya.
2: Matur nuwun
0: Bu Dewi, saya selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Okay. Dini mau ke WhatsApp lagi ya di malam hari ini karena banyak banget WhatsAppnya, Masya Allah, tabarakallah. Halo Mbak Rika Herlin, boleh diketik aja dong ini lagu apa? Makasih Mbak Rika Herlin, sehat selalu. Oke, Dini mau nyapa lagi, selamat malam, orang rindu.
3: Rindu, kembali lewat lagu.
0: Baik, malam Bang Kobar.
3: Dari Anaman.
4: I can't stop loving you, Emirat Mama.
3: I can't stop loving you.
0: Dari Anyaman.
3: Anyaman, iya. Terserah diri, maaf dulu yudah.
0: Ada dari Anne Murray, ada Ray Carles, ada...
3: Anaman aja yang namanya.
0: Anaman kok gak ada sih, masih ada.
3: Ada, Hana, apa ya? Tulisannya tuh A.
0: Johnny Rodriguez, Angry Bird, dari Angry Bird.
3: Angry Bird terlalu keras, nggak usah.
0: Oh, mana ya, namanya nggak ada kok.
3: Nggak ada ya.
0: Iya.
3: Yang dari Jimriz ada pak.
0: Jimriz yang versi
3: banyak
0: Jimriz.
3: Banyak itu yang nyanyi kan coba. Kalau
0: Ray Carles sama Anne Murray yang disiapin Mas Indra malam ini itu.
3: Ya itu Anne Murray yang itu aja.
0: Yang Anne Murray aja ya. Oke, okay. Mau siapa Bang Kobar?
3: Apa deh buat Bang Freddy, Bang Idris. Pak Bambang, Abah Awi, Bu Titi Damiyati,
0: okay.
3: Terus Mas Bandi, Pak Toto, Pak Mul, Inawa Punyandi Queen, Bu Dewi tadi ya, Bu Istikara, Neng Siti, Neng Siti Rumia, dan Mamayu, kemarin on air Mamayu. Bu Yuni Solotigo, dan Bang Ahmad Derwan, sahabat kita. Gak lupa Pak Budi Kaltarat, semoga mendengarkan.
0: Amin. Itu aja.
3: Oh, Pak Mul belum, Pak Mul dan Pak Wandi.
0: Itu aja.
3: Bu Istiara sudah ya, oh Bu Wati Ramli berdosa. Bu Wati Ramli semoga selalu sehat, Bu Wati.
0: Amin.
3: Ya, sudah semua ya.
0: Terima kasih.
3: Ini Wardani, kalau pulang ada di jalan, utamakan keselamatan.
0: Baik,
3: bukan kecepatan.
0: Makasih, Bang.
3: Maturun, thank you so much.
0: Maturun, thank you. Matur, thank you. Lagu dari Bee Gees ya. Dini mau menyapa dulu Pak Budi Kaltara malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hari ini yang lagi bersibuk-sibuk ria ya. Iya, hari ini memang full banget. Mau request lagunya Peter Mavey yang judulnya Du atau Du ya. Salamnya untuk Bu Dewi, Bu Wati, semoga sehat selalu, Pak Bambang, Pak Idris, Mas Jebet, dan juga untuk Mbak Dini Wardani, semangat selalu ya. Dan cintai pekerjaannya dan cintai semua pendengarnya. Oh, aku selalu menebar cinta. Tenang aja, Pak. Walaupun aku lagi capek-capek, tapi kalau soal kerjaan mah gas terus lah pokoknya ya. Aku tuh gak pernah pilih-pilih pekerjaan ya. Oke, Mbak Dini Wardani mau salam juga plus untuk Bang Kobar yang barusan turun ya dari Pak Budi Kaltara. Oke, thank you Pak Budi Kaltara ya. Oke, langsung aja Dini puterin Love Me Like You Do. Kemudian ada Endless Love dan Don't Go Anywhere, I'll Be There.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Endless Love ya yang direkam sama Yanti Queen di malam hari ini. Karena masih banyak yang belum terputar di malam hari ini. Dini mau menyapa dulu ada Bu Wati Ramli. Kita dengarkan bersama untuk voice note-nya ya. Karena malam hari ini padat merambat ya. Kita dengarkan untuk voice note-nya Bu Wati Ramli ya.
1: Lewat lagu. Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Mbak Dini Wardani. Aku minta lagu The Power of Love.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Bu Wira, Oma Yanti Uin, Bu Siti, Di Pasuruan, Bu Dewi, Wistiharo, Pak Edris, Mas Bandi, Mbak Awi,

0: Onda madeni vatanı yendendi. Zagasyardan
1: Önce bu.
0: andralı dibol
1: Siap.
0: kendine
1: Terima kasih buat Ramli. Sehat selalu ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ati Ramli. Sehat selalu. Dari Bu Ati Ramli, kita dengarkan voice note-nya Bu Nana.
2: Assalamualaikum ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Requestnya Bruno Mars yang Just the Way You Are. Terus semangat, salam sehat juga, selamat malam. Ibu Yani Jaya, Ibu Eni Esther, Bu Siti Rumia, Bu Siti Pasuruan, Bu Yuni Solotiko, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Wati Ramli, Bu Mimi, Mbak Dian, Mbak Rika Herlin, Bu Nur Fadila, Bu Nono, Bu Dewi, Mama Yu, terus Mas Ali Sakti, Mas Asaba Awi,
1: baik.
2: Bang Kobar, Pak Mul, Pak Wandi, Mas Jebet Pepe, Pak Bandi juga, yes, Pak Freddy, Bang Andi di Batam, terus Pak Nkoirul Huda, Pak Kennedy, Pak Bambang, and semuanya. Oh, hey, yo sih, ada Pak Toto sampai jumpa ya. Dan yang terakhir sama ini Pak Budi Sasena. Terima kasih Mbak Dini Wardani.
1: Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nana dan juga Bu Ati Ramli ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dengan Pak Idris. Silakan Pak Idris.
3: I wanna hold you in my dream tonight.
1: I want hold you in my dream tonight.
3: Dolly Parton.
1: Dolly Parton.
3: I want you. I want to hold you in my dream tonight.
1: I want to hold you
3: in my dream tonight.
1: Stella Parton.
3: Stella Parton.
1: Maunya apa siapa Pak Idris?
3: Ya, ada Bang Kobar ya, ada Pak Bambang, ada Pak Bambang dua ya.
1: Ada Pak Bambang dua di PBI juga, namanya
3: Pak Bambang. Dua-duanya selamat malam, Pak
1: Bambang.
3: Ibu Jamiati, Ibu Wadi Ramli, Ibu Nana, Ibu Nur Fadila, Ibu Nunung, Ibu Ira, Ibu Sikaro, Mayu, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Budi Katara, Pak Budi Saksena, Pak, Pak Toto, Pak Mul, ada juga Mas Bandi.
1: Itu aja.
3: Bu Siti, Bu Dewi. Bu Siti Baroka, sama Bu Siti satunya yang itu Bu Siti Rumi.
1: Bu Siti Rumi, benar.
3: Ini ya. Jaga selalu kesehatan.
1: Siap.
3: Hati-hati selalu juga di jalan kalau pulang. Kemana pun berangkat tujuan ya.
1: Terima kasih.
3: Dan hati-hati.
1: Baik.
3: Karena apa ya, katanya di Surabaya sering sekali ada pencurian sepeda motor ya.
1: Iya emang ya, benar. Apalagi kalau malam. Pak Idris.
3: Selamat selalu untuk Mbak.
1: Amin.
3: Ini ya.
1: Amin, Irbalamin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Idris ya, yang malam hari ini ya sudah bergabung ya. Dini mau nyapa dulu yang ada di WhatsApp ya. Malam hari ini ada siapakah? Ada Mbak Tanti. Halo Mbak Dini Wardani. Happy terus. Mau request dari Mbak Tanti Pumpungan ya. Mau request You Come to My Sense dari Cicago. Thank you Mbak Dini Wardani. 4 sehat 5 cantik, selalu berkah barokah, rezeki melimpah, amin irbal amin. Pokoknya kalau sama Mbak Tanti tuh selalu happy, as always happy. thank you ya Mbak Tanti. Dan Dini mau puterin dulu ya, malam hari ini ada Brian Wyatt, God Gave Me You. Kemudian ada Love Like a Dream ya. Special untuk Anda malam hari ini. Jangan tidur dulu, jangan ngantuk dulu ya, karena ditemani Dini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

0: Siang Ciuf Bin Gun ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini menit ke-17 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan masih banyak lagu yang belum terputar di malam hari ini. Dini mau menyapa ada Ibu Kustia ya. Halo Nadini Wardani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Gak minta lagu, salamnya buat Bu Siti, Bu Wira, Oma Yanti Queen, Bu Ati Ramli, Bu Nana, dan semuanya aja. Semangat, sehat selalu, cahayu, terima kasih banyak Ibu Kustia. Masya Allah, tabarakallah, lama gak jumpa sama Bu Kustia ya. Semoga sehat selalu Bu Kustia. Ditunggu main-main ke RRI Surabaya Bu Kustia. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Dini Wardani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wira, selamat malam, alhamdulillah kabar baik. Wah. Aku diajak ngobrol cuma-cuma sama Bu Wira ini kayaknya. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Silakan Bu Wira.
1: Kan saya baru habis selesai kreatif resik. Jadi saya enggak tahu nih jadi lagunya apa.
0: Hari ini lagunya manca, manca, manca gitu.
1: Oh, lagu manca, manca.
0: Iya, manis manca. Nanti kayak perompet lah kalau manis manca nanti.
1: Iya, manca, manca.
0: Oke.
1: Okay. Bebas ya?
0: Apa tuh?
1: Lagunya bebas, maksudnya tahun-tahun.
0: Bebas aja nih. Kalau di rumah lagi gak mau pusing soalnya.
1: Thank you.
0: Iya, mau dengerin apa Bu Wira?
1: And saya mau request lagu.
0: Apa tuh?
1: Lagu apa Bu Dini ya? Huh? Biasanya kalau hari Jumat itunya Indonesia sama manca ya. Kalau ini Bruno Mars.
0: Bruno Mars ini yang di request sama Bu siapa ini? Bu Nana yang judulnya Just the Way You Are.
1: Oh, aku sehat kita ya.
0: Iya, atau mau yang
1: kalau
0: itu enggak.
1: Saya request lagu dari Chimor. Yes.
0: Chimor, yes. Yang apa tuh?
1: Lagunya yes.
0: Lagunya yes. Astaga.
1: Penyanyinya Timor.
0: Timor.
1: Timore.
0: Timore, yes. Timore. Timore itu lagu. Okay. Yes. Okay. Jadi nggak ada no ya.
1: Kalau gitu, ganti, boleh?
0: Boleh, apa tuh?
1: I remember you, Chin Romance.
0: I remember
1: mm-hmm. your yeah. Chin yeah. Romance.
0: Dari
1: Julian Fancy?
0: Julian
1: Fancy.
0: Oh, ada versi Julian ya. All Star. Oh, Julian Fonse. Okay, ada Ibu.
1: Ini mantan nih, Mbak Dini. Baru yes. tahu ya?
0: Baru tahu.
1: Ini mantan saya.
0: Oh, mantan. Oh, okay, baik. Tuh kan, aku tuh udah malam gini nih, gak paham.
1: Ganteng mantan.
0: Okay, baik. Kok agak jet lag ya, Dini ya?
1: Selamat malam untuk Mas Bali, selamat malam Pak Mariono.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Aba Awi, Pak Idris, Bu Dewi, Mbak Siti, Bu Watis, keluarga saya selalu, Bu Nana, Bu Ati, Bu Musiati, Pak Dian, and Soko mana?
0: Capayo.
1: Kok lali lu? Oh, Bu Istikaro, Pak Bambang dua-duanya. Boleh banyak?
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Oh, Sapa Mama Yu, Bu Siti Rami A, terus itu... sudah semuanya.
0: Sudah semuanya itu aja?
1: Oh, Mbak Mimi. Malam, semua. Okay, begitu aja Mbak Dini.
0: Baik.
1: Mbak Dini semoga semakin sukses.
0: Amin.
1: Ekonominya. Semoga naik jabatan, naik gaji, saldo rekening penuh.
0: Amin, ya Allah.
1: Semoga selalu diberi keberkahan rezeki.
0: Amin.
1: Semoga umroh. Semoga
0: Amin.
1: Naik haji.
0: Amin.
1: Doa-doa terbaik
0: Amin.
1: Untuk Mbak Dini.
0: Baik. Ya. Terima kasih banyak Bu Wira. Masya Allah.
1: Terima kasih. And Amin. Semoga pulang nanti tiba sampai selamat masuk ke dalam rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Ira. Semoga doa-doa baiknya kembali juga ke Bu Ira ya. Halo, selamat malam.
2: Mbak Dini, cuma ganti request aja Mbak Dini.
0: Apa tuh?
2: Ganti I Want to Break Free dari
0: Queen. I Want to Break Free. Tuh ya.
2: Untuk Betty.
0: Ya, oke. Itu aja.
2: Oke, terima kasih.
0: Thank you, Bang Kobar. Oke, kalau gitu, oke. Aduh, ini diketawain loh. Boleh, boleh. Oke, Dini mau menyapa dulu. Ada Ibu Siti Rumiah yang ada di Tuban. Masya Allah, tabarakallah. Semoga belum tidur ya, Bu ya. Mohon maaf ya. Ini baru kebaca nih WhatsApp-nya. Halo Mbak Dini Wardani. Request lagunya Connor Maynard. Jadinya Someone You Love ya. Oke, salamnya untuk Bu Ati Ramli, Bu Nana, Bu Hartini, Bu Dewi, Bu Siharo, Mas Ali Asyik, Bu Ani Eser, dan salam semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini, selamat bertugas. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin robbal alamin. Terima kasih banyak. Kemudian ada Kak Mila tadi yang request. Kan ketawain. Mau request lagu The World New World. Sebenarnya bukan The World New World, A World New New World ya. Bukan The Salah nih. Enggak jadi protes, sih protes lah. Oke, okay, thank you Kak Mila. Selamat untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya aja. Mbak Dini Wardani, sehat selalu. Oke, okay. Ada Marika Herlin. Halo Mbak Dini Wardani, mau request lagu yang Mila Krios featuring Mark Ronson, Breaking Heart, atau yang Hero and Hick Ecclesiastes. Oke, agak susah ya. Agak susah. Salamnya untuk Bu Wira dan untuk Kak Dini Wardani. Kenapa tetap kalau saya telepon RRI Surabaya selalu diblok atau aktifkan? Hah? Kapan diaktifin? Kapan diblok? Ini di Pro 1 enggak ada blok-blokan, Mbak Rika Herlin. Ini HP bersama, enggak boleh ya. Enggak bisa kok ditelepon. Ya mungkin lagi ini aja, lagi apa sih namanya? Lagi full aja, banyak gitu yang apa ya, yang masuk. Jadi enggak bisa masuk kan, kalau lagi ada yang telepon kan enggak bisa masuk kalau dua orang langsung kan ketumpuan gitu loh, gitu ya. Sabar ya. Innahu ma'syumirin. Oke, kalau gitu Dini puterin dulu lagu karena saat ini udah menit ke-24 nih, lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Semakin malam semakin ngantuk ya. Dini hadirkan Rush judulnya Tears, kemudian ada Rosie and Andres My Love, kemudian nanti masih antri I can stop loving you yang diganti ya Bang Kobar tadi ya, I Want to Break Free. Oke, Dini masih menemani Anda sampai nanti berapa 24 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Saat ini sudah menit ke-39, lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sudah semakin malam, sudah semakin ngantuk. Oke, Dini sama Dulu, halo, selamat malam.
1: Berbagi rindu memori lewat
0: lagu. Berbagi rindu memori lewat lagu, Abah Awi.
1: Malam, Mbak Dini.
0: Malam, Abah. Apa kabar, Abah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wa syukurillah. Baik. Oke, Abah. Malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: All for Love.
0: All for Love?
1: Rod Stewart. Brian Adam.
0: Sebentar, sabar. Brian Adam.
1: Rod Stewart, Sting.
0: Oh, Rod Stewart. Oh, All for Love ya. Oke, mau apa siapa, Abah?
1: Salam buat Pak Bambang.
0: Mm-hmm.
1: Mas Ali, Mas okay. Bandi, mm-hmm. Pak Toto sampai jumpa.
0: Mm-hmm.
1: Oma Yanti, mm-hmm. Bu
0: Oke.
1: Okay. Nana. Bupati Ramli,
0: okay.
1: Dan Tulang Kobar,
0: okay.
1: Pak Bambang gak ketinggalan.
0: Mm-mm.
1: Buat Tante Tini,
0: matur nuwun. Matur nuwun, Abah Awi, sehat selalu ya, Abah. Terima kasih banyak ya. Karena saat ini sudah di menit ke-40 dan masih banyak lagu yang belum diputar ya. Daripada nanti Dini punya utang ya. Oke, Dini langsung aja puterin lagu yang di request Bang Kobar malam ini.

0: Malam hari ini masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kenal informasi dan inspirasi. Dini mau menyapa ada Bu Nani ya malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lat lagu, mau request lagunya Blue featuring Elton John, Sorry Seems to be Hard Earth Words. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, sehat selalu kalau pulang, hati-hati di jalan. Dari Bu Nani Manyar, matur nuwun sangat. Baik Ibu, mohon maaf telat, baru pulang dari pengajian. Wow, tidak telat Ibu. Selamat pengajian. Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik. Bareng Mbak Kadini.
0: Iya.
1: Sorry agak telat.
0: Oh.
1: Tadi itu ada lomba nyanyi.
0: Oke, okay. Menang enggak Bang Andi?
1: Menang lah, orang Bang Andi kan nyanyi apa yang bawain lagu Bruno Mars.
0: Oh, judulnya apa tuh?
1: Isiko.
0: Itu Greenet. Bruno Mars cabang mana itu?
1: Cabang itu kayaknya deh, cabang Petojo.
0: Oke, okay, baik. Oke. Okay.
1: Bruno Mars lah ya?
0: Bruno Mars.
1: Greenet ya.
0: Greenet, say white. Coba. Bruno Mars ini adanya udah di request Bu Nana, Just the Way You Are.
1: Oh, berarti itu aja deh. U2, U2.
0: Apa itu yang U2?
1: Atau enggak kuliah aja lah, kuliah.
0: Kuliah yang apa tuh?
1: Yang Gangsta Paradise.
0: Tulisannya gimana?
1: Gangsta Paradise, Paradise, Paradise.
0: Gangstar?
1: Gangsta
0: Paradise.
1: Iya betul.
0: Gangster Paradise,
1: iya,
0: dari
1: itu kan.
0: Kolio.
1: COOOLIO.
0: Oh, oke. Okay. Baik.
1: Itu spesial buat MD-nya.
0: Oke.
1: Buat kan ini semoga sehat, rezekinya lancar ya.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak.
1: Iya, salam tanpa mengurangi rasa hormat, salam buat semua karena waktunya udah mepet mau imsak.
0: Yaps, benar.
1: Iya, itu aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bang Andi, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Kalau gitu karena ini ya udah jam 22:52 menit waktu Indonesia Barat ya, sebelum kita ke dunia dalam berita, Dini mau hadirkan Bruno Mars, Just the Way You Are, kemudian ada I Want to Hold You in My Dreams Tonight, dan malam hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani.

Saat ini tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan Anda saat ini ada di program Dunia Dalam Berita. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari mancanegara ke ruang dengar Anda. Dan ini udah gak terima telepon lagi ya di malam hari ini, karena saat ini kita sudah ada di program Dunia Dalam Berita.

Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita buka dulu informasi pertama, pendengar yang malam hari ini datang dari Gaza. Dan ribuan pasien di jalur Gaza hingga saat ini masih menunggu evakuasi medis untuk mendapatkan perawatan mendesak. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom mengatakan bahwa pekan lalu WHO membantu mengevakuasi 106 pasien, termasuk 19 diantaranya anak-anak dan melalui perlintasan Rafah dan Kerem Shalom. Mereka didampingi 132 orang. Ia menekankan perlunya akses berkelanjutan melalui sejumlah perlintasan agar pasien bisa memperoleh perawatan medis tepat waktu. Dan sebanyak 13.237 pasien, termasuk 6.276 anak-anak, serta 16.406 pendamping, saat ini telah dievakuasi dari Gaza. Dan Tedros melalui platform media sosial X juga mengatakan bahwa tindakan Israel yang hingga saat ini masih terus berlangsung di jalur Gaza telah menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi. Bahkan banyak di antara mereka mencari perlindungan di tempat penampungan sementara dan tenda di berbagai wilayah Gaza.

0: Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.

0: Kita buka informasi selanjutnya, pendengar. Jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir di Nepal bertambah menjadi 121 orang. Demikian laporan dari Dewan Pariwisata Nepal pada hari ini. Yang sebelumnya, Kathmandu Post ini melaporkan bahwa 117 orang telah diselamatkan. Dan dalam keterangan dokumen yang diunggah di situs Dewan tersebut, wisatawan yang diselamatkan mencakup warga negara asal India, Cina, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, Italia, Bulgaria, dan Swiss. Sementara itu, pendengar, ada 3 kewarganegaraan dari 121 penyintas yang hingga saat ini masih belum terkonfirmasi. Operasi penyelamatan di wilayah Nepal yang dilanda banjir kembali dilanjutkan setelah sempat dihentikan sementara akibat tingginya permukaan air. Dan arus air yang deras ini mengalir masuk ke sungai Bote Koshi di wilayah pegunungan Nepal pada hari ini. Penyebab banjir bandang itu awalnya dilaporkan akibat dari gempa bumi dan tanah longsor susulan. Dan berdasarkan survei geologi Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa aktivitas seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser, bukan getaran bawah tanah.
1: I'm not wearing the tights. I don't mind those curly toe shoes, you know, those are fine. Funny hat, but I'm not wearing tights. Where's this old tar? Make sure he's the
2: left. How are you? What are you
1: doing for? What are you doing? Mag.
3: This love you made.
1: Sing it.
3: When it's love you give, I'll be a man of good faith.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot ini menegaskan bahwa negaranya tetap menentang penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk membiayai Ukraina dengan mengatakan masih adanya risiko terkait dengan langkah tersebut. Pernyataan Prevot ini disampaikan setelah sejumlah negara Uni Eropa pada pekan lalu mengirim surat kepada Komisi Eropa untuk kembali mendorong penggunaan aset negara Rusia yang dibekukan guna membiayai Ukraina. Dan KTT Uni Eropa di Brussels ini memutuskan untuk meninggalkan rencana penyitaan aset negara Rusia untuk sementara. Sebagai gantinya, blok tersebut menyepakati pinjaman sebesar 90 miliar euro atau sekitar 1.859,86 triliun rupiah kepada Ukraina yang bersumber dari anggaran Uni Eropa.

Ya, semua lagu yang di request sudah Dini putar di malam hari ini begitu ya. Jadi Dini udah gak punya utang lagi malam hari ini mendengar. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Surabaya malam ini begitu ya. Kita update kembali informasi pendengar dari Italia. Otoritas Italia mengeluarkan peringatan siaga merah di 9 kota pada hari ini seiring dengan menghadapi gelombang panas kelima pada musim panas ini. Bahkan suhu diperkirakan mencapai 45 derajat Celsius atau 113 Fahrenheit ya. Peringatan dengan tingkat tertinggi ini diberikan untuk Bari, Cagliari, Campobasso, Latania, Catania, kemudian Messina, Palermo, Reggio, Calabria serta ibu kota Roma. Menurut laporan Publik Rai News. Dan siaga merah ini juga menandakan kondisi darurat di mana panas ekstrim menimbulkan risiko kesehatan bagi seluruh populasi termasuk orang sehat dan aktif dan tidak hanya kelompok rentan seperti lansia, anak kecil dan juga penderita penyakit kronis. Gelombang panas yang saat ini juga dipicu oleh antisiklon Afrika Utara dengan jumlah diperkirakan menjadi hari paling terik dalam musim panas Italia. When I first saw you.

Menit ke-47 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan informasi terakhir ke ruang dengar Anda. Pasukan bela diri Jepang, JLSDF, akan mengerahkan sebuah kapal tempur dan helikopter ke Indonesia dalam rangka misi bantuan internasional untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan dari keterangan Kementerian Pertahanan Jepang hari ini, kapal angkut Kunisaki yang membawa 3 helikopter angkut CH-47 akan berlayar ke Indonesia menyusul perintah pengerahan dari Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi. Sejumlah 600 personel Jepang juga akan terlibat dalam misi bantuan ke Indonesia ini. Kemhan Jepang mengatakan bahwa misi untuk mendukung operasi pengendalian Karhutla tersebut adalah selaras dengan kesepakatan kerjasama pertahanan antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Jepang yang telah diteken pada Mei 2025. Dalam kesepakatan itu, Indonesia dan Jepang sepakat mendorong kerjasama dalam aspek bantuan kemanusiaan serta operasi bencana. Informasi tersebut mendengar sekaligus menutup jumpa kita dalam perjalanan Surabaya malam ini, edisi hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit, sampai jumpa.

0: Kehidupan ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyimpan dendam. Maka bersihkan hatimu agar kebahagiaan baru memiliki ruang untuk masuk bertamu.
1: Pendengar, dengan demikian maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi, hari Sabtu 29 Agustus 2026, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya, saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus mohon diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

FM 87,9 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Menemani Anda di Tuban pagi ini bersama program 1 RRI Tuban. Sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya ini Suatul Hasanah, pagi hari ini senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo 54 Tuban. Hari Sabtu ini ya pendengar, di akhir pekan kami hadirkan program-program spesial yang agak berbeda sedikit ya dengan hari Senin sampai Jumat seperti itu ya. Nanti ada informasi olahraga terkhusus untuk Anda pukul 9 sampai 10 di Kronika Olahraga. Dan tentunya kita akan awali pagi hari ini bersama program Mutiara Pagi sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda di Mutiara Pagi hari ini. Kita awali bersama Murotal Surat Al-Fatihah dan juga untuk pagi hari ini selain Surat Al-Fatihah juga ya, kita akan ikuti juga Surat Az-Zumar untuk pagi hari ini. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan kandungan isi Surat Az-Zumar. Dengar. Usai itu nanti kita akan nikmati komposisi lagu religi juga ya di Mutiara Pagi edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini ya, kita sudah ikuti tadi surat ke-39 atau surat Az-Zumar ya pendengar. Ini terdiri dari 75 ayat dan termasuk dari golongan surat Makkiyah pendengar. Secara garis besar kita akan bahas isi kandungan dari surat Az-Zumar ini pendengar. Jadi ada beberapa pokok isi kandungan dari surat Az-Zumar, yaitu yang pertama adalah tauhid dan keesaan Allah. Ini menegaskan tentang keesaan Allah, kekuasaannya dalam menciptakan langit dan bumi serta penolakan tegas terhadap segala bentuk kesyirikan. Arti kata Az-Zumar sendiri pendengar adalah rombongan-rombongan. Nah, surat ini menggambarkan bagaimana manusia digiring secara berombongan di hari kiamat. Golongan kafir menuju neraka dalam keadaan hina dan golongan bertakwa menuju surga dengan penuh kemuliaan. Ini juga berisi seruan kepada manusia agar menegaskan, mengesakan ibadah hanya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Terkhusus pada ayat ke-53, ini juga berisi tentang penegasan Allah Maha Pengampun. Jadi umat Islam dilarang berputus asa dari rahmat Allah sekecil atau sebanyak apapun dosa yang diperbuatnya. Jadi selama mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar, Allah akan mengampuni. Dan yang terakhir adalah kematian kecil saat tidur. Ini menjelaskan bahwa Allah memegang jiwa seseorang saat tidur sebagai bentuk kematian kecil sebelum jiwa itu dikembalikan lagi pada yang belum ajalnya pendengar. Jadi ketika tidur ini merupakan sebuah kematian kecil seperti itu ya pendengar. Dan ketika kita bangun ini berarti Allah memberikan rahmat untuk kita dan mengembalikan jiwa-jiwa kita ke dalam tubuh kita. Betapa harus bersyukurnya kita ya ketika masih bisa bangun tidur di tiap paginya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Dan nanti kita akan update ya informasi di wilayah Tuban, usai Warta Pagi di Tuban pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari Berita, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah kepada Kemenhas Republik Indonesia untuk mendukung rencana pembangunan hotel haji. DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis agar lebih diperketat. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kabar pertama pagi ini, pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Republik Indonesia guna mendukung rencana pembangunan hotel haji. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk mewujudkan Bandara Internasional Doho Kediri sebagai embarkasi haji, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Republik Indonesia. Upaya ini juga sekaligus demi mendukung terrealisasinya pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Adapun aset tanah yang diserahkan berada di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dengan luas kurang lebih 59.307 meter persegi. Menanggapi hal itu, Bupati Kediri Handito Imam Pramana, lalu Wakil Bupati Kediri Demar Ufa, yang mengatakan bahwa penyerahan sertifikat ini menjadi langkah strategis Pemkab Kediri dalam rangka mendukung rencana pembangunan hotel haji.
3: Kita ketahui bersama kehadiran Bandara Internasional Doho Kediri telah membuka peluang besar bagi Kabupaten Kediri dan kawasan sekitarnya untuk menjadi salah satu pusat konektivitas dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya rencana pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji melalui Bandara Internasional Doho Kediri, tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana pendukung agar seluruh rangkaian perjalanan jamaah dapat berlangsung dengan lebih mudah.
2: Dari menambahkan keberadaan hotel haji Kediri, ini tidak hanya mendukung pelayanan jamaah haji yang menggunakan Bandara Internasional Doho Kediri, akan tapi juga sekaligus diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri. Sebelumnya, pada saat menghadiri penyerahan sertifikat aset tanah di kawasan Kediri, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dukungan dari Pemkab Kediri.
4: Dari pemerintah Kabupaten Kediri kepada Kementerian Haji seluas hampir 6 hektar yang insya Allah akan kita gunakan untuk pertama kantor Kementerian Haji Kabupaten, yang kedua dan lebih penting lagi insya Allah kita gunakan untuk hotel haji. Hotel haji ini nanti ya tentu kita akan berpikiran bagaimana kita bisa segera mewujudkannya. Tentu setelah itu kemungkinan adalah kita bekerja sama dengan pihak lain.
2: Pemerintah pusat pada tahun 2027 akan berusaha keras membuka Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji, termasuk hanya siap diri kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pihak ketiga untuk mendukung pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Ayu Citra melaporkan.
0: DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis lebih diperketat untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki mekanisme pembuangan limbah yang jelas. Berikut laporan Agustin Irdiani.
5: DPRD Kota Surabaya mendorong pengawasan pengelolaan limbah medis di klinik swasta diperketat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki mekanisme pembuangan limbah yang jelas. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Loksodimulyo, mengatakan pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap rumah sakit milik pemerintah. Klinik dan rumah sakit swasta juga dipastikan memiliki sistem pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan. Temuan limbah medis di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan, terutama terhadap fasilitas kesehatan yang belum diketahui secara jelas kemana limbah medis dibuang.
6: Dinas Kesehatan Kota benar-benar harus mengawasi klinik-klinik yang tidak tahu pembuangannya di mana. Jangan diberikan izin klinik kalau sampai pembuangan sampah medis ini tidak dikerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Itu yang paling penting. Bisa dari klinik-klinik swasta mungkin, dan ini harus diketati untuk sistem pengawasan pembuangan limbah di klinik-klinik swasta atau rumah sakit swasta yang lain.
5: DPRD juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan dan RSUD Eka Chandra Rini dalam merespon temuan limbah medis yang viral. Penelusuran awal dinilai menunjukkan tidak adanya keterkaitan limbah. Respon cepat tersebut diapresiasi anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i. Ia menilai rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus terus memastikan kredibilitasnya. Imam juga meminta masyarakat tidak takut melakukan pengawasan terhadap lembaga yang menggunakan anggaran publik. Menurutnya, kontrol masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan program yang dibiayai APBD.
7: Kami minta warga Surabaya tidak usah takut takut. Semua warga Surabaya berhak mengontrol, apalagi lembaga-lembaga yang dibiayai oleh APBD. Jadi gara-gara persoalan ini kemudian diancam dilaporkan polisi. Tidak usah takut yang seperti itu, sepanjang tujuannya untuk mengawasi seluruh program-program yang dibiayai APBD.
5: Komisi D juga meminta pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis rumah sakit terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya mencakup proses pengumpulan, tetapi juga memastikan perusahaan pengelola memiliki izin dan juga limbah yang benar-benar dibawa ke lokasi pemusnahan yang ditentukan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas pelindungan jaminan sosial kepada pekerja informal yang hingga kini cakupan kepesertaan masih rendah. Ania Sana melaporkan.
8: BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan jaminan sosial kepada pekerja informal yang hingga kini cakupan kepesertaan masih rendah. Dari potensi 77,8 juta pekerja informal di Indonesia, baru sekitar 13,5 juta orang yang tercatat sebagai peserta. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, perluasan perlindungan pekerja informal menjadi salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan. Pekerja yang disasar mencakup pengemudi, pedagang, petani, nelayan, hingga pekerja mandiri.
9: Poinnya adalah untuk pekerja informal, kami sangat butuh dukungan untuk membantu literasi dan harus kita gaungkan terus-menerus supaya mereka paham bahwa ini loh manfaat, ini loh negara hadir membantu melindungi rekan-rekan pekerja informal, khususnya pekerja informal yang mandiri, yang mampu membayar sendiri.
8: Di Jawa Timur, upaya memperluas kepesertaan juga masih menghadapi tantangan serupa. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja mengatakan, dari sekitar 21,06 juta pekerja di Jawa Timur, baru 5,63 juta pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif.
10: Untuk pekerja rentan itu kami mendorong untuk iurannya dibayarkan oleh Pemda atau Pemkot, baik Pemkot ataupun pemerintah kabupaten melalui APBD. Atau yang kedua, kita mendorong melalui dari CSR perusahaan-perusahaan.
8: BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong agar manfaat memberikan dampak berkelanjutan melalui pendekatan value beyond protection. Salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA bagi peserta dan ahli waris penerima manfaat agar dapat kembali produktif dan mandiri. Ani Hasana melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Polresta Tuban berhasil mengungkap 4 kasus peredaran narkotika dan mengamankan sejumlah tersangka. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila.
11: Polresta Tuban berhasil mengungkap 4 perkara peredaran gelap narkotika selama pelaksanaan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Angka tersebut melampaui target awal yang ditetapkan, yakni 3 kasus. Kasatres Narkoba Polresta Tuban AKP Harjo mengatakan, jika operasi ini telah berlangsung selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Dari 4 kasus yang diungkap, Polresta Tuban mengamankan 4 orang tersangka dengan total barang bukti sabu seberat 53,649 gram. Rincian pengungkapan tersebut meliputi 3 kasus target operasi atau TO dan 1 kasus di luar target operasi atau non-TO, yang menjelaskan bahwa barang bukti tersebut diedarkan di sekitar wilayah Kabupaten Tuban dengan sistem komunikasi via aplikasi WhatsApp. Para pelaku menyasar orang-orang yang sudah mereka kenal di lingkungan pergaulan.
12: Untuk yang 3 tersangka, jadi ini kan TO ya. Jadi TO sebenarnya sudah lama mereka, cuman kita simpan dulu dalam artian kita, bukan kita pelihara ya, tetapi kita monitor pergerakannya, pas ada tumpas kita laksanakan pengungkapan.
13: Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan, ini 3 tersangka ini dapat barang dari mana?
12: Dia berasal dari Surabaya.
13: Berasal dari Surabaya.
11: Atas kasus tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus baru peredaran narkoba. Selain itu juga mengajak agar masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila melihat aktivitas yang mencurigakan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, puluhan perahu yang memasuki kawasan tambak desa Kalang Anyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, membuat petambak resah. Rombongan tersebut diduga bukan sekedar melintas, melainkan mengambil hasil tambak milik warga. Yanuar Fahmi melaporkan.
14: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Penjaga tambak, Rofik, menyebut satu perahu dapat membawa sekitar 4 orang. Warga yang berusaha menghalau rombongan tersebut juga diduga mendapat ancaman. Sebanyak 14 perahu telah diamankan, sementara sejumlah orang lainnya berhasil melarikan diri.
15: Barang bukti yang diambil dari Bapak Marinir itu ada 2 jaring, namanya jaring harimau. Jaring harimau katanya itu yang panjangnya sekitar 15 meter, itu diambil, barang bukti ada 2. Cuma itu aja sementara. Nanti ada kelanjutannya sama marinir-marinir ini.
14: Sementara itu, Kepala Desa Kalanganyar Muhammad Fatoni membenarkan keresahan warga dan menyebut ada laporan dugaan pengancaman. Pemerintah desa akan berkoordinasi dengan kepolisian dan unsur marinir untuk meningkatkan pengamanan kawasan tersebut.
15: Langsung masuk ke wilayah tambak, langsung penjaran, menjaring, masang badong harimau katanya itu. Badongnya aku sekitar 10 meteran. Langsung seluruh ikan-ikan, udang, bandeng, mujair, apapun itu masuk ke peding juga masuk semua. Itu penjarannya langsung, dan juga ada pengancaman dari yang penjara itu tadi.
16: Bentuknya pengancaman seperti apa, Pak?
15: Langsung kalau ada yang... ibaratnya ada yang negur, langsung mau dibacok itu. Ada buktinya itu, ada semua.
14: Identitas kelompok dan dugaan asal mereka dari luar Sidoarjo masih dalam penyelidikan. Warga berharap aparat segera mengambil tindakan untuk mencegah kerugian petambak dan menjaga keamanan kawasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, guna mengantisipasi penumpukan sampah di titik-titik keramaian area Muktamar NU, tim kebersihan mengerahkan personel tambahan serta armada pengangkut. Chantianov melaporkan.
17: Pemerintahan daerah bersama tim kebersihan terus menggenjot upaya pemeliharaan kebersihan fasilitas umum guna menciptakan lingkungan yang asri, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Langkah proaktif ini dilakukan secara berkala demi mengantisipasi penumpukan sampah di titik-titik keramaian area muktamar. Dalam sepekan terakhir, volume sampah di beberapa kawasan publik dilaporkan mengalami peningkatan seiring dengan tingginya aktivitas warga. Menanggapi hal tersebut, tim kebersihan langsung mengarahkan personel tambahan serta armada pengangkut guna memastikan proses pembersihan berjalan dengan cepat dan tuntas. Anggota tim kebersihan, Ulil Muktakin, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar di lapangan bukan hanya pada aspek pengangkutan, melainkan pada tingkat kesadaran masyarakat.
18: Kita buat tim, setiap 2 jam sekali kita rolling, jika ada sampah di bawah kita ambil, langsung bergerak cepat, biar mutamirin yang datang merasa nyaman.
19: Itu di berapa titik?
18: Kami ada di tempat registrasi dan beberapa venue, dan juga ada di pembukaan juga ada. Insya Allah dari tim KLA itu ada 700 peserta yang bagian mengangkut sampah-sampah. Dari Santri Babra sendiri, juga ada beberapa relawan juga, dari alumni. Kita juga menempatkan sampah di beberapa titik, tempat sampah. Kalau bisa, buang sampah pada tempatnya saja. Nanti insya Allah tim kami yang ada memakai tosa tadi, tiap beberapa jam sekali muter untuk mengangkut sampah-sampah yang sudah diplastiki.
17: Dengan adanya aksi intensif ini, diharapkan estetika kota dapat terus terjaga dan potensi timbulnya genangan air akibat saluran tersumbat, sampah dapat diminimalisir dengan baik menjelang musim hujan mendatang. Chandanov melaporkan.
0: Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKUMS menggelar open house dan bazar yang menampilkan produk inovatif karya mahasiswa. Berikut laporan Farida Usnia.
20: Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS menggelar open house dan bazar selama 3 hari ini. Kemarin banyak pelajar tingkat SMA sederajat yang mengunjungi acara itu. Dosen program studi Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS, Yuliasti Ika Handayani mengatakan, untuk bazar, sejumlah mahasiswa Fakultas Bisnis menampilkan produk usahanya.
21: Memberi kesempatan kepada mahasiswa di Fakultas Bisnis untuk menunjukkan hasil karya produknya. Jadi, tenan-tenan yang dibawa selain dari brand sponsor itu merupakan hasil karya produk-produk mahasiswa yang sudah dijalani selama beberapa semester. Jadi kalau tadi sempat menengok, produknya itu bervariasi ya, ada kriya, aksesoris, kemudian ada makanan, ada kayak tadi camilan begitu juga. Jadi memang cukup banyak variasinya, sampai ke fashion ya tadi sempat ada. Mahasiswa ini cukup kreatif dalam membuat produk. Nah, tetapi memang ada beberapa tantangan yang seringkali dihadapi terutama di lingkungan universitas ketika membibitkan produk dari mahasiswa. Yang pertama adalah kecenderungan mahasiswa itu biasanya suka banget dengan produk food and beverage. Tapi beberapa waktu terakhir universitas maupun fakultas selalu mendorong mahasiswa untuk produknya tidak ke arah situ saja, tetapi untuk men-challenge dirinya ke sektor produk atau kategori produk yang lain.
20: Sementara itu, mahasiswa Prodi Kewirausahaan Fakultas Bisnis UKWMS, Serafina Karen A, bersama dua rekannya mengenalkan bisnis kerajinan tangannya melalui bazar.
3: Kendalanya sih pastinya karena banyak kompetitor ya, pas karena kerajinan tangan ini kan pasti banyak yang jualan juga, jadi kendalanya di kompetitornya saja.
20: Fakultas Bisnis UKWMS akan menggelar lomba bisnis class untuk siswa SMA sederajat hari ini. Selain itu ada pelatihan literasi keuangan guru hingga siang nanti. Farida Husnia melaporkan.
0: Kemampuan PT PAL melakukan pemeliharaan dapat menjadi modal bagi Indonesia dalam mengoperasikan kapal berukuran besar. Keahlian tersebut juga menunjukkan kapasitas industri pertahanan nasional dalam mendukung kebutuhan operasional. Oni Arianto melaporkan.
19: Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Padono Suwiknyo menilai PT PAL Indonesia mampu melakukan pemeliharaan dari kapal induk WCP Garibaldi. Potensi pemeliharaan dari kapal induk yang akan segera dimiliki oleh Indonesia. Kapal induk tersebut sebelumnya bernama ITS WCP Garibaldi dan berangkat dari Italia menuju Indonesia. Kemampuan pemeliharaan menjadi bagian penting setelah kapal tersebut masuk dalam sistem pertahanan Indonesia. Menurut Padono Suwiknyo, pemeliharaan kapal dapat dilakukan melalui berbagai aspek terutama mesin dan sistem elektronik. Kedua komponen tersebut membutuhkan pemeriksaan dan perawatan untuk menjaga kesiapan dari operasional kapal induk.
22: Kalau hanya pemeliharaan bisa, pemeliharaan bisa ya, baik dari segi mesinnya maupun elektroniknya. PAL itu sudah mempunyai tenaga yang hebat ya, itu bisa.
19: Padono menjelaskan kemampuan tenaga ahli menjadi faktor penting dalam memastikan pemeliharaan kapal dapat dilakukan secara optimal. Keahlian tersebut mencakup penanganan sistem mekanis maupun berbagai perangkat elektronik kapal. Pemeliharaan secara rutin juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kapal agar tetap siap digunakan. Oni Arianto melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Olahraga pagi ini pendengar, turnamen sepak bola Soekarno Cup 2026 yang digelar di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakat. Beberapa nama bahkan telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Faris Yarbu melaporkan.
23: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
24: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
23: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
25: Dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir tetap. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama, punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
23: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, manajemen memastikan kondisi finansial Persela Lamongan untuk menghadapi musim 2026-2027 berada dalam kondisi aman. Kepastian tersebut menjadi tambahan motivasi bagi pemain untuk memberikan penampilan terbaik. Berikut laporan Farin Regi.
26: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama
2: untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
4: Sehingga ini mutualisme, ini kita bagi bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
2: Pemain Persela, Dendy Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
5: Dari saya pribadi pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
2: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

ha.

0: Dengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di pagi hari ini ya, kita akan update informasi dari BMKG Tuban terkait dengan perkiraan cuaca untuk pagi hari ini ya, pendengar. 29 Agustus 2026 mulai pukul 7 nanti hingga 24 jam ke depan.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Saatnya kita simak bersama informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Mengenai perkiraan cuaca hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perkiraan suhu di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 42 hingga 96%. Untuk perakiran angin di wilayah Kabupaten Tuban bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin antara 15 hingga 21 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga memberikan informasi peringatan dini yang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Tuban. Saya Umam Sifaul Qalbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

Masih menemani Anda di Tuban pagi ini ya pendengar. Usah tadi kita simak bersama perkiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita bersama program 3 RRI. Kemudian kembali update info dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Anda nanti juga bisa turut hadir untuk berbagi informasi dari wilayah Anda pagi hari ini ya di Tuban Menyapa usai warta berita program 3 RRI. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus.